Kancane Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan nyatano saiki ono sekitar 17 desa ning 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kasat BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatano 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah Kecamatan Konang, Geger lan Kecamatan Kokop. Kabaliane Caning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utamane ning jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya aksesi masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Caning kumoyore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing podo. Coro kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Caning Pemerintah Provinsi Jawa Timur lan Badan Gizi Nasional sepakat wajibno menu telur dalam program makan bergizi gratis minimal ping telu seminggu gawe menyerap surplus produksi peternak. Hal iki disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ning forum puluhan asosiasi lan anggota koperasi peternak menyusul harga telur ayam sing anjlok sampai 20.000 per kilogram caning. Jadi ini disampaikan bahwa harga telur berada di kisaran 20.000 sampai 20.500 per kilo. Jadi peternak ayam petelur pasti bakal mengalami kerugian caning yo. Dalam forum itu disepakati sejumlah poin gawe mengatasi persoalan harga telur sing merosot ning tingkat peternak. Pertama, SPPG ning Jatim bakal menggunakan menu telur minimal ping telu dalam seminggu dalam porsi MBG. Emil nyatakno BGN selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis wis menyetujui kesepakatan iku. Hal iku wis dilaporno ning Ibu Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Kesepakatan keloro, asosiasi utawa koperasi peternak telur ning Jawa Timur bersedia masuk lan mengantar langsung telur ning lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi ning Jatim sesuai barek standar sing wis disepakati. Di sisi lain, Direktur Pemberdayaan lan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana nyebut kesepakatan ketentuan menu telur minimal ping telu sepekan dalam porsi MBG diharapno membantu stabilitas harga telur gawe peternak. Saat ini, harga telur di tingkat peternak berkisar 20.000 sampai 20.500 per kilo. Padahal di tingkat konsumen, harga telur itu iso menyentuh 17.500 sampai 30.000 per kilogram. Sementara di tingkat SPPG, dok dituku senilai 20.000 per kilogram, caning.

0: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda montore? Aku apene metu.
1: Metu nang ndi sih, Le? Udan-udan kok ngene kok metu.
0: Biasa, Bu. Apene ngopi nang warkop.
1: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali, Le. Gawe helm.
0: Lah apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah, Le. Masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati, Le. Jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting, Le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya, Le. Awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Jane Pemkot Surabaya terus mempercepat revitalisasi kebun binatang Surabaya. Penataan difokusno ning area luar gawe ndukung pengembangan konsep Night Zoo. Kepala Dinas Perumahan Rakyat lan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Surabaya Iman Kristian nyatakno Plaza KBS di sisi selatan lan utara dadi prioritas revitalisasi. Sampai saat ini jane ya Pemkot nglakokno pengerjaan ning area Jobo KBS yaiku area Plaza Patung Suro lan Boyo ning sisi selatan. Ning area iku pengerjaan revitalisasi dilakukan secara bertahap. Berarti sing dikerjakno prioritas sing dikerjakno area-area luar duduk ning zona utawa area dalam KBS. Dadi ning area Patung Suro lan Boyo iku dieksekusi. Ono pengecetan dinding ambek perbaikan pelasan nek ono caning yo. Terus jadi jelas no, perbaikan yang area luar kebun binatang gak mek onok pengecatan. Pemkot yang lakono perbaikan drainase, penebangan pohon, lan pembersihan yang sisi selatan. Tadi isi berjalan KB gawe pengerjaan sini KBS, lek fasad bakal dilakono perbaikan barek perusahaan daerah Taman Satwa KBS. Bergo anggarane terlalu gede lan iku melbu properti ni mereka jane yo. Iman yang nambah no, target pengerjaan bagian plaza sisi selatan lan utara sampai saat ini isi sesuai rencana awal, yaitu 6 bulan pengerjaan sejak April 2016. Artinya ditarget no rampung ning Oktober 2016. Selain gaya mempercantik tampilan ben pengunjung luwih nyaman, revitalisasi kebun binatang Surabaya yo disiap no, gawe dukung pengembangan konsep wisata malam utawa night zoo. Lo cari ini Pak Wali Kota Eri Cahyadi, yang jaluk ben menarik konsep Night Zoo ini isok luwih tersajikan ning warga lan warga tertarik gaya melbu ning KBS yaiki luwih dipromosi nomane janing.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Ya Cak, sampai nih serangkaian Tanjung Perak pagi, aku menyapa semua pendengar yang hari ini sedang mendengarkan. Alhamdulillah matur nuwun sanget sing mantau tasih mantau Chandra sing ngancani penuh sampai jam 10 awan mengko caning yo. Sing pastine mugi-mugi sampean sampean kabeh sehat, berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala, rezekine melimpah, kesehatane paripurna, kerjaane lancar. Ya toh, utangnya lunas kabeh, bayarannya tambah munda, amin. Ya iki anak Ning Siti Rumia, assalamualaikum Cak Chandra. Salamnya untuk semua pendengar Pro 4 Surabaya. Terima kasih banyak Cak Chandra, memang the best. Apa iki? Love love love. Alhamdulillah. Matur nuwun Ning Siti Rumia nggih, sampun sarangan kalian Chandra. Ya pastinya kalau yang lainnya mau menyapa-menyapa lewat WA Caning yo ning 089-602-111-968. Tetap lah kan Caning sampai jam 10 awan meko, Ning Tanjung Perak pagi.

Kancane pemerintah kota Kediri kolaborasi barek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madiam Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar ning pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno ngerugikno negara. Salah siji ning ngencana razia rokok ilegal. Kabaliane Caning, pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi perpompaan, modernisasi alat lan mesin pertanian sebagai strategi ningkatno produksi pangan sekaligus dukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawaid nyelasno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipasekno ningkatno hasil panen para petani. Ning kumayore woro-woro jam 8 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Baning. Wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4
1: RRI Surabaya CCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sendiri lagi seperti dahulu, tanpa Uul di sisimu. Ya apa neng, si semangat ah. Wes ora ono sing nandangi lho saiki lho.
0: Iya, wes ket mang wes dekor dhewe wes. Ono sing ngrewangi.
1: Iya, wes bapake seri-seri dhewe. Ya kan, kok mungkus ya mungkus dhewe gak apa-apa. Koyoke kan gawe peno dhewe kok ya.
0: Iya, kok batine tak pepe dhewe.
1: Iya, wes peen wes gak apa-apa wes ya. Timbang ora wes ngiki semua itu akan ada hikmahnya. Iya kan? Semua itu akan ada hikmah. Tapi awak dhewe kudu memberikan fakta ning bahwa ning Uul iku bukan karena dia keluar iku opo-o, bukan karena kita pecat, bukan karena penggaweane gak bener enggak, tapi karena memang masa baktinya dia itu sudah selesai. Ono tale apa warung sebelah iku lho, iki ning opo ku jenenge sebar hoax. Jadi ini Uul iku ah, saiki wis gak kerja maneh ning lontong balap soalnya iku apa ku jenenge dipecat sampe ning Ami jadi ngono.
0: Mangano iku lah, wong iku kudu cek fakta ya.
1: Iya, aja cek cok ae.
0: Kudu cek fakta.
1: Iya, betul.
0: Aja asal ngomong.
1: Iya,
0: kebenaran iku temen apa enggak.
1: Nah, betul. Dadi aja sampe salah kaprah. Jangan salah menyangka, ya kan, salah persepsi. Jadi kudu semua itu dicek dulu faktanya. Tapi kita harus tanya ya, cak nih, misalnya ono kabar-kabar kayak ngono lah. Akeh saiki kan akeh yo, neng kabar-kabar yang gak sesuai fakta. Maksudnya apa ya, simpang siur ya. Iku lah misalnya peno ono berita sing dikabar no, iki lo, apa ku jenenge Uul iku metu teko warunge peno iku soalnya dhewe oleh penggawean anyar ning warung lain nih. Apa yang Anda lakukan? Cek fakta apa yang Anda lakukan?
0: Duh, lek aku tak takokno. Tak cek sing temenan, sing bersangkutan langsung.
1: Areknya wongnya iku ya. Langsung nang wongnya ya.
0: Tak takoni langsung. Aku gak gelem nek berita-berita miring teko kene, teko kene, teko kene.
1: Gak gelem ya peno ya.
0: Kudu roh teman-teman omongi ya opo, kejelasane ku ya opo.
1: Nah, itu adalah cek fakta yang benar langsung dari sumbernya langsung ngono lo ya. Oke, kita sapa Cak Ning sing gabungan iki. Halo lontong balap.
2: Halo. Aku pengemis buta. Dari pagi belum makan.

0: Aku tidak punya uang. Menyesal.
1: Tak apa mami, bila tak ada. Tapi Sutika mengantarku pulang.
2: Mulai dewe.
0: Dengan senang hati akan ku tolong. Mari ku antarkan engkau ke rumah.
1: Begitu mulia budi pekertimu.
3: Wisa.
2: Dor.
1: Wis. Sudah.
2: Hey. Hei, nanti itu di karaoke saja ya.
1: Iya,
2: puas Anda.
1: Suasana aja.
2: Oh iya, Kak Popo. Mencairkan iku.
1: Hei,
2: mencairkan iku nih, Cak. Iku paling enggak 30 detik, iku 1 menit. Ayo, wis cair banget. Nah, sampai 5 menit, iku gak cair.
1: 5 menit setengah.
2: Iku amber.
1: Iya. Itu tadi, Mas Chandra.
2: Iya, gimana?
1: Mencairkan suasana, makanya tadi pagi sudah cross-check di sosial media, ada berita yang tidak apa menyenangkan.
2: Apa ayo? Apa doga sih nak beta waca iki?
1: Menyenangkan bahwa ada berita Prabowo katanya sakit parah.
2: Duh, apakah betul?
1: Ternyata saya cek itu hoax beritanya.
2: Nah, iya.
1: Makanya aku gagal loh.
2: Dengan
1: suasana pagi ini aku ingin menceritakan bahwa itu berita hoax. Kalau Anda menemukan Prabowo sedang sakit parah, itu hoax. Prabowo sekarang sehat walafiat. Aku heran nih gini loh, Mas Chandra.
2: Ya apa, Cak?
1: Kok ana perlu kok pentingi lho anggo berita-berita
2: ngono. Ya senengane ada. Tapi yo akeh sing kemakan lho, akeh sing ketipu lho yoan lho.
1: Tapi ngene misalnya akeh sing ndelok sing viral kan cuman mabuk, Pak.
2: Ngono lho. Iya,
1: cuman kan mabuk gitu lho. Makane sampean lek kepengin apa nang sosial media posting. Posting itu sing aneh. Sampe meno tuku pahlawan terus bengok-bengok Surabaya ngono. Terus di posting lah sama viral.
2: Iya.
1: Viral sampean konten sampean oleh duwe sampean.
2: Iya ngono.
1: Sampean gak tau gawe konten sing nyeleneh.
2: Mangane
1: coba sampean sekali-kali munggah tuku pahlawan. Yo nang pocoe lho.
2: Pocoe
1: kan ngintip iku.
2: Iya. Takut.
1: Loh, langsung viral sampean ku.
2: Iya viral.
1: Oleh cuan.
2: Sak sembarange, cuan sak sembarange. BPJS cair iku akhirnya.
1: Ya apa cak ya?
2: Ya apa?
1: Ya apa? Teknologi kan sudah canggih. Mau tidak mau kita kan mengikuti teknologi itu. Jangan sampai gaptek lah gitu loh. Masih awak dhewe ngene kan ojo gaptek lah agar berita-berita informasi itu tahu lah kan loh. Mana yang hoax, mana yang fakta.
2: Saiki lo gak usah te sing tentang hoax ya. Saiki lo kabar terbaru ikut ono apa mobil Fortuner sing dirusak ambek warga gara-gara mobil Fortuner iku diarani nabrak dan apa ku jenenge tabrak lari.
3: Iya.
2: Padahal iku gara-gara ono sepeda motor sing nabrakno diri
3: nang
2: cengkok entuk dhuwit ngono lho. Akhire iku Fortuner iku dirusak sak sembarangi, kocoy dipecah sembarang, ya kan akhirnya ya apa ya di apa di kawin polisi, tapi untungnya jenenge wong soke ya, duwe moral ya akhirnya dia, wis aku mulai gak ngurusi iku ngono, akhirnya gak dilaporno iku sing apa jenenge sing mecah-mecah iku, padahal netizen gue semangkuk mau angkel apa, gue laporno aku ketok raine iku ngono cari ini, tapi karena gak dicek fakta aja,
1: makanya zaman sekarang itu gara-gara sosial media itu menghalalkan secara-cara gitu.
3: Ayo.
1: Bagaimana saya bisa cuan kan banyak penipuan itu ya.
2: Iya.
1: Gitu loh. Makanya sosial media itu kan saya ibaratkan dua mata pisau yang berbeda gitu loh. Pisau kan seperti pisau loh. Kan pisau kayak membunuh ya. Di sisi apa negatif, bisa positif. Pisau kayak ngonceng-ngonceng berambang, ngonceng-ngonceng apa ya kan seperti gitu.
3: Iya.
1: Ya sosial seperti itu. Makanya kita harus bijak dalam bersosial media gitu loh. Makanya kalau kita itu kalau berita-berita hoax, kok akhir berita hoax nggak usah di share itu. Kadang-kadang kan kita nggak dicek dulu kan, ini fakta apa hoax, pokok tak share aja. kan seperti itu. Mm-hmm. Nah, malah terjadi gempa bumi, padahal nggak ada gitu. Itu video-video lawas. Iya. Kalau temenan ya gitu,
3: iya.
1: Kan menggunakan AI loh ya. Mm-hmm. Kalau temenan, padahal itu video lawas, kemudian diposting lagi buat baru-baru. Mm-hmm. Itu loh nangkinnya dari bencana. Oh, waduh sih delok, laris lah, wakil nyonto ya. Ternyata itu hoax karena itu video foto lawas yang diposting itu. Bisa aja, ngono-ngono kan pinter-pinter lah. Sosial media yang ngono itu, kita harus bijak lah dalam menggunakan sosial. Tapi gimana pun juga kita kan teknologi secanggih, kita mau nggak mau harus mengikuti agar tidak ketinggalan zaman gitu loh.
3: Yeah.
1: Aku sering, nang sosial media sering, tapi ya misalnya ya, kalau berita lagi viral, kaya iki apa? Apa?
2: Apa?
1: MBG lho, MBG, BGN kan kecekel lah iku. Baru aku ngetik, ngerek-ngerek muncul berita ya, rumane. Itu kan nyata kan? Aku kan radius e lho. Ketua BGN kecekel rek. Coba beritanya aku jelas.
2: Apa oh masalah kok kecekel kan ngono ya kudu ngerti cek gak perlu ngeteke uang sing gak ngerti ngono ya.
1: Sing gak ngetik kan kas muncul ku berita e.
2: Iya.
1: Nah, iku baru iku aku terus kedua ini hiburan ini kok film, film paling sing apa, sing sering itu nyata film marama, walaupun berulang kali aku melihat ya nonton tapi seneng gak bosan ini loh.
2: Iya cak.
1: Kedua ini karaoke gue mau, caranya cekai, apa judulnya muncul, nyanyi dewe, cakinya.
2: Iya, karena WA nang Chandra ya langsung diputer no ya.
1: Heeh. Mangane iku.
2: Iya.
1: Sajane media ngono enak hiburan ngono apa sik tok wis. Pokok ngono-ngono berita lagi viral apa.
3: Iya.
1: Nang radio ngono. Oh ngene ngene ngene ngene langsung ngetik ngetik guys muncul ya berita iku. Tapi lebih jelas iku beritae gitu loh. Daripada nonton berita-berita sing gua gak jelas itu wae sapa
2: Pak Tonton. Iya, cerdas saiki yo gak ngawur.
1: Iya, lebih cerdas mangkane kudu bijak gitu loh. Itu tuh kita di media sosial itu harus tambah pinter, tambah wawasan, tambah pinter. Jangan sampai kita terkecoh dengan berita-berita yang halusinasi sing gak masuk akal. Ya kan seperti itu kan.
3: Oke.
1: Tapi aku berita-berita sing politik-politik wis wenang kaya kasus ijazah palsu. Wah, wis wenang iki kowe. Sampai tarungan sampai subuh-subuh nang kita sama dia itu berita itu nang lu siapa berkasus siapa kasus berenang makanya kita dari aku ada ngerti berita-berita nang sosial berita itu apa ngerti lu terus sekarang ngetik tok aja muncul kita
2: oke
1: nang sama dia itu
2: siap oke cak lontongnya kayak siapa cak
1: ya lontongnya kayak amiku Mbak Ami
3: ye
2: amiku amiku
1: lontong ya. Amiku amiku. Sadar pasti jelas kon
2: oleh aku. Amiku amiku.
1: Aku curiga ada apa-apa
2: ini. Loh, ya apa iki makku iki? Oh, sampean ora tahu gak water-water mrene amiku amiku ya aku ngamuk ta.
1: Ojo jelas ta.
2: Loh ya iya ta, wong iki emakku e.
1: Tunggu satu-satu aku mah beredar gitu loh.
2: Ya lah emakku iki gak diteli ya mau aku.
1: Diteri apa? Gue pake lontong ini lho.
2: Yo, kak ngono lah.
1: Lontong buat Mbak Ami ya. Ya, tetap semangat ya. Tetap ceria.
3: Oke. Okay.
1: Tetap humoris.
3: Oke. Okay.
1: Tambah lucu. Lubuknya tambah menjiwai. Jawaban tambah banyak.
3: Amin.
1: Permacatannya juga seperti itu. Saya doakan cepat-cepat ya.
3: Tambah banyak.
2: Amin, ya. amin.
1: Agar bisa healing-healing ya.
2: Siap.
1: Bisa jalan-jalan kemana-mana.
2: Oke. Okay.
1: Sudah gitu aja, matur nuwun. Berkat berdua tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
2: Siap, amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak Pendi, kumawis semangat pol ya. Gawe mengecek fakta. Lah ono sing anyar, ono sing sekirane gak bener iku langsung dicek. Kan ono apa internet lho saiki yo gampang golekane, tapi yo kudu milih-milih, aja asal diterima ae.
3: Saiki akeh wong gawe sing viral-viral tapi gak
2: bener. AI soalnya ya. Halo ono balap.
4: Lu kenal Veronica ko? Veronica yang Om Strom buaran nona niko. Om Strom yang biasa, tambal ban jalan, lubang tuko.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Strom.
5: Kebetulan lagi sama Bang Chandra dan Ning Ami.
3: Iya.
2: Sekarang berkurang ini loh.
3: Saya berdua enggak
2: berdua saja.
5: Berdua sudah pulang ke Madura.
2: Iya.
5: Berarti ya apa Ning Ami? Luwe becek apa boleh kalau enggak nol.
3: Luwe becek patenon.
5: Lu tutu luwe becek lara untu jare ul. Ya apa Ning Ami? Luwe becek saya ketrindi loh.
3: Luwe becek lara untu. Kali bang
5: daripada loro
3: daripada sirahku ngeluh nah, sakit ya, cinta sakit nah. Rindu yen awan ratoyan mangan yen pengira bisa turu amarga kelingan sliramu
5: betul ku bener kandamu maami tak tunggu-tunggu Aurelia mong sliramu dina wengi dadi impenku wani sumpah opo nyalukmu cak ayu ojo guyang guyu
2: oke okay, terima kasih
5: lali pocok
2: hei ojo dawa-dawa rek entek waktu niki
5: ya aku sing ora sing ora capek ndi dadi
2: ayo mau capek ndi mau ya tak tegur aja akeh-akeh tidak tawa-tawa kabeh nyanyi entek kok
5: kita kembali ke laptop Bang Chandra
2: oke siap baik
5: aku fan berat mu Bang Chandra sama Mbak Ami
2: masa sih
5: iya betul
2: apa buktinya kok
5: manggil sih anak itu Mbak Ami
2: lo aku iki maku iki yo ngawur ae makanya lo ana sing gudog-gudog ana sing gudog-gudog kudu memberikan ater-ater.
5: Aku malah bodyguard emak aku.
2: Oh ngono ta.
5: Kalau ada yang ganggu siapapun dimanapun
2: yo,
5: Bang Kobar yang maju ke depan.
2: Siap, kita jaga sama-sama emak kita ini ya.
5: Mak ya, karena itu adalah yang perlu diandalkan emak ini dengan makmur.
2: Baik. Kalau emak yang lain?
5: Ya emak lain itu ya nomor tiga bang.
2: Mak-makan ya. Ya mak-makan. Sudah. Oke, silakan kembali ke laptop.
5: Dibuka laptopnya.
2: Yo, cus.
5: Masalahnya apa, Bang? Aku kan baru dengar.
2: Makane ta.
5: Makane ta.
2: Makane ta.
5: Ojanya aja selewar lah ngono to.
3: Cek fakta.
2: Cek fakta, Bang Koban lo.
5: Kan apa dikatakan KPD tadi itu masalah medsos apapun ya. Iya kan cek seperti fakta. Itu. Iya cek fakta. Kapan dia bicara masalah medsos kalau enggak ada begini harus begitu. Ya sama aja itu identik dengan cek apa medsos itu sama cek fakta itu. Makanya semua itu kalau enggak fakta jangan mudah terpercaya. Jangan mudah terpercaya. Semua itu bisa diralat dan bisa dipoles dan bisa dipermainkan. Tapi jangan kita jangan sampai mengambekan ini betul Mbak Ami ya Mbak Chandra, Mbak Ami, saya pun siapapun yang mendengarkan kan punya HP Android jangan percaya kepada AI jangan percaya kepada dolar kita harus pegang teguh Mbak Google Bang gak bisa dibohongi Mbak Google kalau kita perlu apa-apa tanya itu Mbak Google dulu tanya misalnya ini berita benar gak Bang Chandra ini mau jadi presiden kita tanya Mbak Google. Gak usah tanya Neng Ami, Neng Pur, siapapun penyiar. Nanti ya karena ya, semua penyiar ya, bisa dipoles. Kalau Mbak Google tidak bisa karena dilihat atau menyerap seluruh dunia itu Bang. Kalau Mbak Google itu hanya orang Amerika yang punya karena internet orang Amerika. Dia tahu tidak bisa dibohongi. Kalau Mbak Google itu bohong orang gak akan pakai internet Bang. Paham?
2: Oke.
5: Okay. Ya itu aja modal utama kalau kita punya okay. Android. Sudah enggak usah ada berita begini begitu, enggak usah tanya sana sini. Tanya aja Mbak Google langsung kalau Anda punya Google.
2: Oke.
5: Okay. Jadi itu aja majuan dari Takobar barangkali bermanfaat. Enggak ada Google-Google lainnya kecuali Mbak Google di internet itu.
2: Oke.
5: Cuma itu. Sebelum ada sebelum ada dolar, sebelum ada apa, Google duluan yang ada.
2: Oke.
5: You know?
2: Baik.
5: Lonteng. Anturnun. Lontengnya saya bagikan untuk Abah Parno yang bagi nanti, biar Abah Parno itu adil. Gye. Sama Bu Ratno itu kalau bagi adil, Bang.
3: Gye.
5: Bang Chandra, jangan Mbak Ami, barangkali kau berada salah, mohon dimaafkan karena
3: sama-sama.
5: Bang Bopar manusia biasa.
2: Siap. Gye. Baik.
5: Matur sembahun, thank you so much.
2: Baik, matur nuwun. Ya, Bang Kobar. Ya, aku mau ya. Mm-mm. Jangan percaya AI, ya kan. Pokoknya apapun masih ambek uang pun iku ya dhewe ojo gampang percaya. Makanya bener ning ame mau iku kalau mau cek ya langsung ning sumbere ya ning yo. Dadi ojo apa ku jenenge asal takok. Karena takok pun ya kudu takok-takok kudu. Nah, kok nang sing tepat ngono, cek gak salah kaprah yo. Halo.
6: Lontong balap perompak RRI Surabaya Pancen nyoto.
2: Nyotenan.
6: Assalamualaikum Ning Ami Sanjaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bukta Mauria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti Silalahi.
6: Sapa?
2: Siti Silalahi.
3: Siti Silalahi.
2: Hai.
6: Tralalalala.
2: Trululululu. Ning Siti sik sehat kan? Lah teko sik teko cemlen tangi ngene sehat iki.
6: Ini wis keringeten.
2: Malah
6: nek dapur.
2: Ngono. Iya.
6: Masak enak, masak jengkol.
2: Aduh.
6: Campur daging mau.
2: Oh, awake penuh ide. Oh, temen tak ampiri.
6: Pisan seperti yang masak.
2: Aduh. Meledak ya.
6: Kepingin.
2: Iya. Encan senengane iming-iming kok. Iming-iming saja. Ning Siti, cek fakta.
6: Cek gimana? Fakta, kalau saya daripada cek fakta mending dikupas dengan silet
2: setajam Venirus tapean.
6: Apa?
2: Venirus tapean.
6: Pengiris.
2: Venirus
3: pembawa acara silet.
6: Oh ya, saya pembawa silet di TV.
2: Tutui. Ning lah iku Venirus sih. Sing pembawa berita iku Venirus. Lah sampean iku Erus. Arti Erus.
6: Erus
3: yo. Citirus.
2: Erosi. Ya, terus ya apa carane cek fakta iku guys? Silet emang diapakno silete?
6: Saya ndak seneng kalau jarine lek tau sendiri baru.
2: Ngono. Terus supaya tahu caranya gimana supaya tahu?
6: Ya diam-diam di belakangnya kalau ngerasa.
2: Oh, Anda mengendus ya? Mengintili Anda.
6: Kalau katanya Ning Siti tidak pernah percaya.
2: Oh, no.
6: Apapun beritanya.
2: Iya. Kewalai langsung ya.
6: Katanya tukaran. Lek Ning Siti tidak orangnya.
2: Anda Intel.
6: Iya, benar.
2: Iya benar.
6: Ya benar. Intel.
2: Oh, cocok tenan. Heeh, nyamet dadi bakso. Kayake nyamet dadi dodol lontong iki dadi Intel.
6: Oh, lek dadi Intel, saya dulu pas pramuka itu dadi apa ketua itu. Arek-arek padha disik-disikan awas itu Siti lho sekarang ngene.
2: Tiba-tiba ya, benar ya.
6: Iya. Oleh saya orangnya tegas.
2: Nggak
6: kagian mulut sampai arek-arek pokoknya.
2: Anda kan halus.
6: Cuma arek-arek senengnya itu dikasih-kasih apa snack.
2: Iya.
6: Jadi orangnya itu meskipun orangnya berat, tapi nggak sembarangan.
2: Berat. Iya, tetap pokoknya tetap langsung digoleki sumber leoning ya.
6: Mangkane disenengi ambek marotuaku ya.
2: Oh.
6: Ya
2: wes. Ya wes.
6: Ning. Pung dorong di parani.
2: Iya, lantangi ya sapa Ning.
6: Hai kabeh wes.
2: Iya.
6: Nang cepet.
2: Siap. Ya. Oke, terima kasih ya.
6: Semoga penyiarnya sehat selalu.
2: Amin.
6: Sama Jaya.
2: Amin.
6: Panjang umur sampai 100 tahun. Oke?
7: Amin. Amin.
2: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti, yo langsung gak gelem apa jarene-jarene. Golek langsung tadi intel wong ya. Ya kan Bunda Kustia tadi yang sudah menyapa Bunda. Ya kan, matur nuwun doane muga diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya. Kayak lagi ngetuwet iki gak tahu lagi mengolah apa beliau iki. Kayak lagi mancal-mancal iki. Ya jane ngono ning apa-apa iku kudu di apa digoleki faktae, ojo sampai fakta iku salah kaprah apa maneh fakta sing awak dhewe tampa iku salah terus awak dhewe sebarno. Gak oleh ning ngene iku ning. Kudu bener-bener dijogo, dijogo faktae ku mau ngono lho. Oke deh. Ya wis mari ngene bakalan ono narasumber ning oh. Sing aku kudu persiapan diri cak ning nyuwun pangapunten nggih untuk yang mau masuk jadi kita harus menyiapkan diri dulu untuk adicara selanjutnya. Matur nuwun sangat ning ami wis dikancani. Dino iki yes. Sehat selalu ya Mas Yohana Uul sampe pokoknya tetap semangat terus ya.
3: Yang ngulia aku njaluk pangapura karo cak ning kabeh sebab aku yo nok perlu lain wis kini yo nok sing wis semeter lagi wis ono sing teko wis ngenteni kok perlu diskusi
2: dulu. Oke, matur nuwun ya Ning ya.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecak ning ya. Diskusi lonok balap awak dhewe bakalan mlebu ning adicara kentongan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Rencananya pemerintah Kabupaten Jember memperkuat produksi pangan sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan, irigasi, perpompaan, modernisasi alat dan mesin pertanian sebagai strategi ningkatno produksi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Bupati Jember Muhammad Fawait jelasno, program iki wis mencakup 12.000 hektar lahan pertanian sing dipastekno ningkatno hasil panen para petani.

Rencana pemerintah Kabupaten Tulungagung Mas Tekno, produksi padi musim tanam 2016 nunjukno tren positif sekaligus memperkuat Tulungagung sebagai penyangga ketahanan pangan nang Jawa Timur. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyatakno sesuai data Januari sampai akhir 2016 hasil panen 138.000 ton sing dihasilno teko luas lahan sekitar 19.000 hektar. Jadi aku mau yorek woro-woro jam songo isu iki aku Chandra ketemu neneng woro-woro selanjutnya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gol, Cak Ning, Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe ning omah, mending melu nobar Piala Dunia 2026 ning TVRI Jawa Timur. Ajak konco, sedulur, sak gengmu, ben suasanane luwih rame lan seru, Cak Ning. Acara iki gratis tis, mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026. Saben dino ning halaman TVRI Jawa Timur, dalan Maijen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak. Lan rasakno sarunge Piala Dunia bareng-bareng, ojo nganti ketinggalan rek. Ketemu ning TVRI Jawa Timur yo rek.
0: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantungnya angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Jadeng sampean tasih ting serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine Candra ngancani penuh ono ning dicoro dialog kentongan. Jadi ini dialog kentongan kali iki pasti nih dialog kentongan iku iso memberikan sampean kabeh wawasan untuk bagaimana kita mengatasi bencana, baik itu pra-bencana, pasca-bencana, ataupun ketika bencana itu sendiri. Jadi ini dialog kentongan kali iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya. Kalian Cak Dwi Sukmawan Setianing selaku Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula BPBD Provinsi Jawa Timur. Sugeng Enjang, Cak Tian.
1: Sugeng Enjang, Cak Chandra.
0: Sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali ketemu Mbak Chandra ini.
1: Iya, betul.
0: Mungkin-mungkin bisa ketemu terus ya, Cak ya. Amin. Oke, iya. Saking BPBD, memang rekan-rekan BPBD itu selalu setia tuhu, Cak, yang gawing kei informasi gaya penuh KB, bagaimana menyikapi ketika ada bencana terjadi, setelahnya juga ataupun sebelumnya itu wisono persiapane. Nah, saiki sing pastine Cak Tian akan memberikan edukasi gaya sampean ya. Jadi dino iki awake dhewe bakal membahas topik seputar mata dan telinga BPBD mengintip dapur Pusdalops Jatim. Lak wong awam ya Cak ya, lak takok dapur Pusdalop iku panganan opo sih? Nah, ya kan aku mewakili yang awam toh, makanya Cak Tian ini hadir ning kene Cak ning ya untuk memberikan wawasan terkait dengan dapur Pusdalop iki opo sih? Terus mengintip opo sing diintip iki mata dan telinga iki opo ne sih? Nah, monggo Cak Tian menyampaikan topik kita hari ini, mata dan telinga BPBD mengintip dapur Pusdalop Jatim.
1: Oke. Jadi seperti ini, Cak Chandra, paling gampang membayangkan kalau BPBD itu ibarat tubuh manusia, Cak. Nah, Pusdalop ini adalah otak dan sistem saraf pusatnya. Kita adalah pusat pengendalian operasi. Peran utama kita adalah memantau kondisi seluruh wilayah Jawa Timur 24 jam selama 7 hari seminggu, Cak. Kita yang pertama kali menerima informasi, memverifikasi, dan menyebarkan peringatan dini serta berkoordinasi terkait kebutuhan-kebutuhan di masing-masing bidang, Cak. Nah, bencana kan nggak kenal hari libur, Cak. Jadi petugas piket Pusdalop juga selalu standby dalam sistem shift seperti itu, Cak.
0: Ya. Jadi itu ibaratnya kita mengenal dari Pusdalop itu adalah apa gambarannya, itu adalah kayak tenda atau posko atau gimana itu?
1: Jadi Pusdalop itu pusat pengendali operasi, Cak. Ya seperti yang saya bilang tadi, Cak. Pusdalop itu kalau di BPBD itu kita yang pertama menerima informasi, lalu menyebarkan informasi juga. Di dalam Pusdalop juga kita membuat laporan terkait ketika adanya bencana ya, terutama untuk pelaporan kepada pimpinan kami, kepada Bapak Sekda dan Ibu Gubernur seperti itu.
0: Oke, jadi itu kayak kantor ngono, Cak. Berarti satuan lah ya, satuan yang menerima informasi, yang menyampaikan, mengolah data, ibaratnya kayak ngono. Iku 1x24 jam.
1: 1x24 jam.
0: Oh, shift ya, Cak ya.
1: Shift, Cak. Jadi di Pusdalop ini ada 19 personil, Cak. Di antaranya ada satu Katim, kita dibawa Katim, lalu dua untuk administrasi dan desain grafis, dan 16 personil operator piket yang dibagi menjadi 5 tim piket siaga rutin piket kami 24 jam itu, Cak.
0: Oke. Terus ya, untuk Pusdalop sendiri ini sebenarnya iki wis ono ket kapan sih, Cak? Kok ono Pusdalop sih, Cak?
1: Pusdalop sejak BPBD Provinsi Jawa Timur didirikan sudah.
0: Oh, no. Oke. Cuma awak dhewe sing kurang ngerti ya, Cak.
1: Iya, betul.
0: Cak, ya, termasuk yang baru tahu ngono ya. Pusdalop iki pusat pengendalian operasi.
1: Iya,
0: betul. Dadi iku nek kono adalah mengolah informasi, mengolah data, terus menyebarkan peringatan. Nah, untuk berarti ini kan terafiliasi dengan yang lain ya. Apa aja yang unsur-unsur yang memang harus standby juga kan, pusdalop tidak mungkin bekerja sendiri toh ya.
1: Iya.
0: Ya kan, apa yang mungkin akhirnya beriringan jalannya bekerjanya itu ya.
1: Yang pasti kita selalu berkoordinasi juga ya Cak ya, dengan BMKG, lalu dengan BVMBG terkait aktivitas gunung, lalu dengan BRIN. Jadi kita secara rutin juga menyusun SITREP atau laporan situasi setiap harinya. Untuk data ini penting untuk memastikan semuanya termonitor. Jadi kita memang selalu menjalin koordinasi ya Cak, yang pasti dengan BMKG terkait cuaca, terkait aktivitas gunung juga. Seperti itu Cak.
0: Oke, jadi itu memang itu tadi ada koordinasi supaya lebih akurat dan lebih tepat sasaran informasi ini ngono ya Cak.
1: Iya betul.
0: Terus selama iki Cak, untuk pusdalop sendiri itu pastikan sepanjang perjalanannya itu ada ini ya, kendala-kendala.
1: Iya.
0: Kendala-kendala yang berarti yang biasa dialami kok apa Cak? Dari unsur apa Cak?
1: Pasti kalau dari pusdalop, kendala yang paling utama adalah komunikasi Cak. Kadang kalau terjadinya suatu bencana nih misal, lalu rekan-rekan pusdalop ini harus cepat kan Cak untuk mencari berita atau informasi. Bahkan kita dituntut untuk tidak boleh terlambat juga masalah pelaporan. Nah itu kalau misal komunikasi kita terputus oleh rekan-rekan, kan kita di BBBD daerah juga ada pusdalop Cak. Di masing-masing BBBD daerah itu juga ada pusdalop. Nah kita berkoordinasi juga dengan pusdalop daerah, BBBD kabupaten kota. Nah kalau kita koordinasinya terputus atau terhambat sinyal misalnya, pasti pelaporan kita juga akan terlambat seperti itu.
0: Nah itu tadi, itu kan kendala, sebuah kendala yang memang mungkin bisa saja terjadi suatu saat ya toh. Terus apa dong tentang infrastruktur yang memang sudah dipersiapkan untuk mengatasi itu? Ketika komunikasi itu terputus, misalnya listrik padam ataupun ada sinyal yang tidak beres, atau apa yang second optionnya dari pusdalop?
1: Jadi untuk mengantisipasi kalau mungkin kita komunikasi melalui WA itu jaringan nanti terputus ketika ada bencana, pasti kita menggunakan yang namanya radio ya. Frekuensi radio.
0: Oke. Nah,
1: kita menggunakan HT. Seperti itu untuk mungkin kalau kita sedang di lapangan sih lebih sering menggunakan radio.
0: HT, soalnya lebih ke apa ya, minim kendala ya Cak ya. Oke, jadi dari yang apa namanya tempat kejadian langsung langsung diinformasikan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi memang selama ini memang ada kejadian-kejadian itu minim atau lah dia kan kayak kepo kan lah. Terus biasanya itu ake gak kendalaiku atau enggak kok selama ini aman-aman aja atau gimana Cak?
1: Yang pasti ada Cak. Karena yang pertama kejadian bencana itu kan enggak selalu ada di kota ya Cak. Kadang kita juga ada di daerah-daerah pelosok, mungkin tanah longsor. Yang kemarin contoh nih ada kemarin kejadian di Pacet Cak, longsor itu. Nah itu kan di sana juga sulit sinyal Cak.
0: Iya Cak, ya, gunung soalnya.
1: Iya, yang pasti kita menggunakan radio komunikasi seperti itu. Jadi sering Cak kendala-kendala komunikasi sinyal itu di lapangan kita sangat-sangat sekali sering.
0: Makanya ada antisipasi ya, yang itu bisa langsung tidak menjadi masalah yang berarti jadinya ngono ya Cak Ning. Oke, Cak Ning sampean lah kepingin tanya-tanya terkait dengan topik kita hari ini pusdalop Cak Ning yo. Misalnya sampean sing mungkin baru pertama dengar termasuk seperti Chandra ini, pusdalop iku yaiku pusat kendali dan informasi yang bertugas mengolah data, menyebar peringatan dini, serta mengkoordinasikan penanganan kondisi darurat bencana. Nah, sampean kepingin lebih kenal tentang iki, mumpung ono Cak Tian ning kene, sampean sok takok-takok lewat telepon iso 031 5462961, utawi WA ning 089 6021 11968. Oke, okay. Yang biasa lebih pengen mengenal PBHD ya, isok lebih paham, lebih raket dah hubungannya ya kan, isok cak cak Pano biasanya gabungan nih kini 0315089602111968 atau siapapun yang sedang mendengarkan hari ini, silakan bertanya terkait dengan Pusdalab atau pusat pengolahan data iki lho deng BBBD iki caning yo. Oke, ini akan coba canda intip untuk yang gabungan ning 089602111968. Silakan ya caning yo, kita masih menunggu. Oke, terus lagi nih Cak Tian. Terkait dengan Pusdalab iki orang-orang maksudnya sing ono ning BBBD kan banyak unsur apa ya, perangkat SDM ya Cak ya. Lalu yang menempati yang bekerja di Pusdalab iku kriteria iku apa Cak? Apakah semua orang yang ada di BBBD itu bisa jadi yang bertugas di situ atau ada sendiri?
1: Iya, yang pertama yang pasti rekan-rekan juga harus memiliki sertifikat ya, sertifikat minimal disaster management basic, itu. Terus yang kedua mampu juga mengoperasikan ya, mengoperasikan. Tapi sebenarnya sih semua bisa aja ya. Bahkan saya juga masuk di Pusdalab itu sebelumnya juga minim juga itu. Tapi
0: ada pelatihan kan
1: saya. Iya, tapi di situ nanti akan ada pelatihan-pelatihan juga.
0: Jadi ada pelatihan dan juga simulasi pasti nih.
1: Iya, pasti.
0: Kalau untuk yang bertindak di Pusdalab itu lebih ke pelatihan dan simulasi ini bentuknya kayak apa yang mereka dapatkan, Cak?
1: Pelatihan dan simulasi kita itu lebih ke bagaimana caranya kita membangun jaringan, membuka jaringan, terus membangun komunikasi yang baik dengan instansi lain ya, seperti BMKG, BMBG, lalu menjalin komunikasi dengan BBBD daerah agar terjalinnya komunikasi itu, informasi-informasi itu kita dapat mudah, Cak. Seperti itu. Terus mungkin lebih ke bagaimana cara kita mengatasi ya, untuk jika ada kejadian tuh kita harus seperti apa, yang pertama. Terus pelaporan juga kita ada ya.
0: Oke, jadi memang akan ketika kejadian itu orang wis terlatih lah ya, karena tadi mendapatkan bimbingan dan juga simulasi yang udah dibekali oleh anggota sendiri. Betul. Untuk yang bertindak di Pusdalab sendiri. Oke Cak Ning, silakan gini 089602111968. Ini saking Cak Anto. Cak, saya mau bertanya, bagaimana alur pelaporan data kebencanaan dari tingkat daerah atau lapangan hingga siap dipublikasikan dan dilaporkan kepada pimpinan atau kepala pelaksana BBBD?
1: Oke.
0: Bagaimana alur pelaporan datanya itu, Cak?
1: Baik. Yang pertama, yang pasti dari BBBD daerah mendapatkan informasi bahwa terjadinya bencana seperti itu. Lalu BBBD akan mendatangi lokasi untuk kaji cepat, Cak. Untuk asesmen, dan kami juga kadang langsung ke kami, Cak. Laporan itu langsung ke kami. Tapi dari kami selalu memverifikasi dulu ke BBBD kabupaten daerah. Seperti itu, Cak. Nah, setelah kami verifikasi ke daerah, dan daerah juga mengumpulkan informasi selanjutnya dari tim reaksi cepat yang melakukan gitu cepat akan melaporkan ke pusat pengendali operasi. Nah, setelah dilakukan pelaporan ke pusat pengendali operasi, lalu dilakukanlah pengolahan laporan yang nantinya akan kami laporkan ke kepala pelaksana. Nah, dari kepala pelaksana lalu dilaporkan ke Bapak Sekretaris Daerah atau Gubernur.
0: Itu ada alurnya itu seperti itu ya, Cak ya. Jadi gak asal oh anak berita langsung tetap pasti ada alurnya ya.
1: Ada alurnya, ada gaji cepatnya dulu bahwa maksudnya kita verifikasi dulu juga bahwa ini benar apa enggak.
0: Benar apa enggak. Dan juga cara mengendalikannya itu juga enggak sing oh data ditumpuk engko diwajibkan menekat juga kayak enggak. Gitu ya. Tetap ada verifikasi cepatnya ya. Betul. Tapi judulnya tetap verifikasi janing ya. Jadi enggak asal di enggak asal dikabarkan tapi semua itu tetap ada dikaji ulang secara cepat. Terus setelah semuanya itu datanya benar, maka itu langsung dikabarkan yaitu tadi melalui beberapa media tadi ya, Cak. Berarti ngabarno iki ke Pusdalop tadi ke itu tadi ke alurnya itu tadi ya. Tapi yang sing paling pertama kali yang harus dapat kabar itu siapa, Cak?
1: Yang pertama kali harus dapat kabar tentunya adalah pimpinan kami, Cak. Jadi kita melaporkan ke pimpinan kami dulu untuk selanjutnya dilaporkan ke Pak Sekda ataupun Gubernur. Seperti itu.
0: Ya, jadi lewat pimpinan terus ya, standby terus ya.
1: Iya betul.
0: Kalau no healing lah, kayak.
1: Makanya kita selalu standby 24 jam.
0: Enggak ono kunjungan-kunjungan, enggak ono ikut kepala ikut ya. Ya kita memang angkat topi untuk pimpinan BPBD Cak Neng memang harus siap siaga. Soalnya apa? Ya iku mau harus cepat tanggap ngono lho. Kalau ono sing jenenge oh lagi keluar makan siang. tidak ya, tidak itu terjadi ngono ya. Oke. Terus tentang Pusdalop sendiri Cak apa ya maksudnya? Ini kan sebuah koordinasi ya. Sebuah koordinasi sing memang banyak hal sing terafiliasi ya toh. Terus mari ngono tentang iki kok yang paling yaitu paling dari jajaran iki Cak. Berarti yang paling vital di Pusdalop iku apa? Yang menerima informasi atau yang mengabarkan?
1: Ya, tentunya yang menerima informasi. Ya, kita menerima informasi itu bukan hanya menerima saja, tapi penerima informasi juga harus memverifikasi informasi tersebut ke siapa pemberi informasi. Seperti itu, Cak.
0: Ya, iku. Jadi itu yang sangat vital sehingga akhirnya ya iku mau benar-benar gak main nerima tok. Ya kalau customer nerima kan setidaknya kayak bank kan ya paling enggak keluhan apa dicatat lalu mencarikan solusi seperti itu ya Cak yo. Tapi ya iku mau teko kuno gak langsung nerima tok. Ojo digeletakno iki mau ini tetap akan dilampirkan ke tindak lanjuti ke bagian yang lain itu terutama ke sampai ke pusat ya apa ke pimpinan gitu ya Cak Ning yo. Oke Cak Ning. Monggo lah ada pertanyaan lagi nih 089602111968. Iki aku sik sarengan kalian Jatian tim dari BPBD Jawa Timur Cak Ning yo sik audio bahas tentang Pusdalop yaiku pusat apa ya data-data iku mau lo sing iso diolah untuk dikabarkan untuk masyarakat supaya apa supaya gak sampai salah nompo ya kan gak salah nompo terkait dengan informasi apa yang terjadi dan antisipasinya itu selain itu juga apa sih tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tapi kalau informasi no iku mau Cak. Lalu tindakan itu bisa langsung dilakukan itu ketika gimana? Maksudnya kan Pusdalop memberikan data terus setelah itu mengabarkan. Tindak lanjut selanjutnya adalah bagaimana?
1: Jadi begini. Begitu ada informasi masuk, Cak, misalnya kejadian cuaca ekstrim atau banjir gitu ya. Hal pertama yang tidak boleh terlewatkan adalah verifikasi, Lalu kita kontak teman-teman BPBD Kabupaten Kota setempat. Ya misalnya ada insiden evakuasi di suatu wilayah di Jawa Timur. Kita harus koordinasi langsung dengan BPBD setempat yang ada di garis depan. Jadi bukan berasumsi sendiri. Setelah data valid, kita langsung membuat laporan taktis yang dikoordinasikan secara berjenjang melalui dari kepala pelaksana, terus Pak Sekda, hingga langsung ke meja gubernur untuk dasar pengambilan keputusan yang cepat.
0: Oke, baiklah. Oke, kita masih bersama dengan Dicoro Dialog Kentongan, Cak Neng yo. Tapi sebelum itu kita jeda dulu karena kita dengarkan lagu si barek Cak Tian saking BPBD Jawa Timur, tetap Neng Adicoro Dialog Kentongan.

0: Ya janing tasih sarengan wonten adicara Tanjung Perak pagi dialog kentongan. Sik sarengan kalian Cak Tian nggih saking BPBD Jawa Timur janing. Cak Tian kita lanjutkan perbincangan kita seputar Pusdalop Cak. Yep. Nah, lak tentang Pusdalop iki lak awake dhewe krungu tentang BPBD yo Cak yo.
1: Yeah.
0: Pasti kan langsung kebayang tim sing mudun pas ono banjir utawa gempa ngono kan.
1: Yeah.
0: Tapi ning jerone BPBD Provinsi Jawa Timur iki ono dapur sing jenengan Pusdalop ya to. Iku sakjane kumo kan dijelasno ambek Cak. Lak gampangane ngejelaskan ke apa ya ke masyarakat. Lah awake dhewe kan menjelaskan kan tentang panjang ya.
1: Yeah.
0: Pusat data ngono-ngono kan panjang. Tapi lah masyarakat ngerti secara simpelnya iki opo sih dan perannya itu gimana sih di masyarakat?
1: Iya. Yeah. Seperti yang saya bilang tadi ya, Cak Chandra ya.
0: Mm-hmm.
1: Paling gampang mm-hmm. itu membayangkan Pusdalop itu kalau BPBD itu ibarat manusia. Nah, mm-hmm. Pusdalop ini itu adalah otak dan sistem saraf pusatnya.
0: Mm-hmm.
1: Karena pusat pengendalian operasi ini peran utama kita adalah memantau kondisi seluruh wilayah Jawa mm-hmm. Timur 24 jam sehari. Itu dilakukan 7 hari seminggu.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama kali menerima informasi, memverifikasi dan menyebarkan peringatan dini serta berkoordinasi terkait kebutuhan-kebutuhan di masing-masing bidang, Cak.
0: Mm-hmm.
1: Rencana nggak kenal hari libur.
0: Mm-hmm.
1: Jadi petugas piket Pusdalop itu juga selalu standby dalam sistem shift.
0: Jadi lah misalnya pas lagi cuaca cerah karena yeah. opo-opo kira iki koyoke piro-piro ulan iki gak ono apa-apa iki.
1: Yeah.
0: Terus pen-pen iki lapo, Cak?
1: Ya.
0: Apakah ada waktu libur tuh di situ?
1: Jadi untuk kondisi normal dan kondisi darurat ya, Cak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya harapannya sih selalu aman, Cak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kita enggak pernah benar-benar bersantai sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Di kondisi normal atau prabencana,
0: mm-hmm.
1: kita sibuk melakukan koordinasi dan monitoring, Cak. Nah, jadi kita berkoordinasi dengan BMKG, berkoordinasi dengan BVMBG terkait aktivitas gunung yang dimana saat ini menjadi pantauan kami adalah Gunung Semeru, Cak. Saat ini berada pada status level 3 siaga.
0: Nah,
1: lalu dengan BRIN juga untuk melakukan pemantauan titik panas yang ada di Jawa Timur. Dan juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Dari situ kita secara rutin menyusun SITREP, Situation Report, atau laporan situasi setiap harinya. Jadi data itu penting untuk memastikan semuanya termonitor.
0: Jadi kalau no masa-masa santai enggak ono ya,
1: Cak.
0: Tapi tadi kita bahas ya bahwa memang tidak ada waktu healing enggak ono, bahkan siang enggak ono karena 24 jam itu benar-benar di ya siap-siaga ngono ya. Terus kan dengan mengelola informasi dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur aja ya. Pasti kan rumit yo, angel lah ya. Ya kan, dan itu rawan banget miskomunikasi akeh yeah. Lagi ana bencana kan orang iku padha serudak-seruduk kabeh yeah. ngono lho.
1: Mm-hmm.
0: Terus ya apa cara Pusdalop iki menjaga

0: jadi bukan bukan berasumsi sendiri aja ya. Setelah data valid, kita langsung membuat laporan taktis yang dikoordinasikan secara berjenjang melalui dari kepala pelaksana Bapak Kalaksa, terus ke Bapak Sekda, hingga langsung ke gubernur untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat tadi.
1: Jadi iku mau wis pokoke wis sedwet-wet KPKP ku jadi atur bener-bener jane ya, dadi tidak boleh ada yang miskomunikasi. Mas yo iku serudak-seruduk gak oleh ono sing makin ngeruweti. Tapi ono gak sih ngono iku sing semak kita masa-masa sangat sulit ono sing tambah ngeruweti. Nah, pasti, iku bagian sapa iku biasa ya.
0: Pasti ada, Cak.
1: Yang biasanya siapa itu? Unsur apa itu yang saya kita mbak ya bukan menyalahkan tapi itu edukasi aja bahwa ini loh yang apa biasanya itu malah membuat miskomunikasi itu apa?
0: Yang biasanya membuat miskomunikasi sebenarnya orang-orangnya sendiri, Cak, ya. Karena mungkin bingung, Cak. Ketika kejadian bencana terjadi itu terutama kami di Pusdalop yang bagian pelaporan itu kita mendapatkan press, Cak, dari pimpinan gimana kita harus cepat. Nah, di situ kadang kita juga kita sudah berusaha cepat tapi kan yang di lapangan ini kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi tetap kita harus dituntut untuk pelaporan yang cepat seperti itu.
1: Tetap ya. Tetap cepat. Nah, ya wis Mas yo serudak-seruduk ya, kita enggak tetap tenang ya. Tim itu harus tetap tenang untuk mengolah tenang, data bagaimana tidak gampang sepaneng ngono ya. Nah, iku ana pelatihan psikologi sih, guys. Aku sudah bayangin aku betapa sulitnya menerima informasi seperti itu. Apa meneh padha gerudak-geruduk sing iso diterima iki sing endi ngono lho. Ya kan?
0: Iya.
1: Itu apa? Treatmentnya apa, Cak? Psikologinya.
0: Enggak ada treatment khusus. Enggak ada, ya, Cak. Kita harus tetap tenang ya. Sebelum terjadi itu juga antisipasi kita ya harus membuka jaringan yang cukup luas untuk apa ya, untuk agar kita cepat juga dalam hal pelaporan
1: terlatih ya sudah ya. Oke, terus Cak, terkait dengan biasa kan kita menghadapi hoax dan juga edukasi masyarakat lah. Terus di era media sosial kayak ini iki, Cak, kadang kan video iki, video banjir yang tahun lalu iki disebar mana seolah-olah iki ono maneh. Nah, kayak saiki kan gempa. Nah, ono AI yang beredar sekarang ini
0: banyak itu.
1: Gempa, banyak kan. Nah, iku ya apa terus Pusdalops menangkal hoaxing kayak ngene iki, Cak. Dan itu kan berulang itu, pasti belakang kan sampean pasti.
0: Ya kan? Betul. Jadi ini tantangan besar ya, Cak, bagi kami. Begitu ada hoax menyebar, nah, tim kita itu akan langsung melakukan cross-check juga. Kita juga langsung menghubungi daerah tersebut ya. Untuk melakukan cross-check. Setelah terbukti salah, kita segera membuat infografis, Cak. Lalu rilis pers atau konten edukasi ya di media sosial resmi BPD Jatim untuk meluruskan fakta. Kita harus lebih cepat dari penyebar hoax agar masyarakat itu tidak langsung panik, Cak. Seperti itu.
1: Oke, jadi tetap mengolah ya.
0: Iya, Cak.
1: Oke, terus hoaxiku mau ya tetap diolah lagi, jadi gak cuma sekedar jadi hoaxing diedarkan langsung.
0: Iya, betul.
1: Kata ya, ojo panik, yang pasti selalu waspada.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, terus biasa kan mengecek informasi cuaca, ngono. Terus untuk informasi cuaca yang memang saat ini masih akurat itu, orang-orang bisa mengaksesnya itu dari mana aja, Cak? Selain mungkin BMKG, mungkin ada yang mungkin orang kadang sih kurang ngerti iki loh, informasi-informasi itu bisa didapat di sini, Uno.
0: Mungkin yang kalau berbicara soal cuaca ya harus ke BMKG ya, Cak. Atau kalau mungkin lagi apa ingin tahu ya, ingin tahu di sini ada bencana apa atau lagi ada apa, itu mungkin bisa langsung ke website kita, di website resmi kita BPBD Jatim. Gitu, Cak.

0: Oke, baik. Mungkin ada yang ingin di sisa waktu kita, mungkin ada yang belum disampaikan, Cak. Silakan, Cak. Mungkin ada informasi-informasi yang belum tersampaikan ke Cak Ning. Gimana, Cak Tian?
1: Gimana?
0: Informasi apa yang mungkin belum disampaikan?
1: Oke. Untuk informasi mungkin pesan aja ya, Cak. Langsung pesan aja ya. Untuk masyarakat jangan panik ya, tapi selalu waspada. Biasakan untuk mengecek informasi cuaca dan peringatan dini dari kanal resmi instansi terkait. Kalau melihat potensi bencana, Cak, atau kejadian di sekitar Anda, segera laporkan ke kanal resmi BPBD setempat, atau juga dapat melalui Instagram atau TikTok kami, atau langsung menghubungi command center kami di nomor 0813 3200 9050, dan nomor posko tim reaksi cepat BPBD Jatim di nomor 0823 1212 1117. Keselamatan kita bersama berawal dari informasi yang cepat dan tepat. Gitu, Cak.
0: Gitu ya, Cak. Yeah. Oke, cukup seperti itu?
1: Cukup.
0: Oke, matur nuwun sangat ya, Cak. Ya, sampun menyampaikan terkait dengan Pusdalop.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, untuk memberikan awareness lagi sama Cak Ningku supaya apa, untuk ada informasi-informasiku gak gampang kena hoax, tapi carilah informasi itu dari sumber yang tepat. Soalnya apa? Informasi teko BMKG, BMKG, BPBD ini sudah ini sudah terverifikasi.
1: Iya, betul.
0: Dan juga dari pengolahan data yang sangat tepat dengan dengan terafiliasi dengan berbagai pihak sehingga informasi yang diberikan itu sudah akurat. Dan iku mau ning nomor iku mau ya, Cak, ya. Ada website,
1: ada
0: telepon,
1: ada sosial media,
0: sosial media
1: kami yang bisa langsung dihubungi.
0: Sing gampangnya sosial media, boleh diulangi lagi yang untuk sosial media, kan anak muda sekarang butuh ya, Cak?
1: Iya, itu ada Instagram kami, ya. Lalu ada TikTok kami juga.
0: Oh, no, TikTok bisa.
1: BPBD.
0: Oke. Baiklah, matur nuwun Cak Tian nggih. Sampun rawuh ning Studio Pro 4 RS Surabaya. Mugi kita saged pepangen malih dengan informasi yang berbeda supaya terus mengedukasi Cak Ning untuk lebih pintar memilah informasi.
1: Cak, ada nih, yang ketinggalan nih, Cak.
0: Apa tuh?
1: Tagline dari BPBD, Cak.
0: Apa tuh?
1: Iya. Jangan lelah berbuat baik. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Cakep. Tepuk tangan dulu dong. Atau nuwun Cak Tian nggih. Salam untuk tim dari BPBD Jatim. Siap, tetap semangat. Siap. Jangan sakit. Kalau Anda sakit, siapa yang menyakiti? Enggak. Ya pokoknya jangan sakit, sehat terus ya. Matur nuwun Cak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, Cak Ning, niku wau nggih dicoro dialog kentongan sarangan kalian Cak Tian saking BPBD Jawa Timur. Cak Ning sawise iki jam 10 Chandra bakal pamit dan Cak Ning akan dikancani mbarek ning Purbandari setelahnya. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng-bare aku ning Purbandari. Saning pemerintah Provinsi Jawa Timur wis berhasil ngolehno penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar marek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai teko pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT, utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Cak Ning, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayah. Cak Ning, iku mau yo rek, woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Info.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

penotau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta. Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ngetosaken aroma sangit nggih, tapi ndadosaken sedepipun lemper niku Cak Ning. Nah, caranipun Cak Ning dados ndamel ketanipun niki nggih, dipun rendem beras ketan nggih, lalu kukus setengah mateng, masak santen bersama daun pandan, serai lan garam ngantos mendidih, ngantos umop Cak Ning. Dados dipun siramaken tengene ketan niku diaduk ngantos rata, lalu dikukus kembali ngangge sampai mateng ngoten nggih Cak Ning. Nah, salajengipun ndamel isianipun nggih niku tumis bumbu halus bawang merah, bawang putih, kemiri nggih. Niku masuk ugi serai, daun salam, ugi daun jeruk lan suwiran ayam. Dimasak nganggi sedikit santen ugi ngantos bumbune niku meresap lan garing Cak Ning. Lajeng bungkusipun Cak Ning niki diletakkan adonan ketan tengene atase daun pisang nggih, dipipihkan ngaten nggih. Dados disukani isian ayam tengahipun, terus tutup malih niki ngangge ketan lan dipun padetaken, digulung ngangge daun pisang, ugi dikunci tengene kedua ujungipun Cak Ning. Lalu tekstur membakar nggih. Membakar niki dados panggang bungkusan lemper ingkang tengene wajan anti lengket nggih utawi teflon ngaten nggih. Niki dengan api kecil nggih, daun pisang berubah warna menjadi kecoklatan ngaten nggih Cak Ning. Kangge tips ndamel lemper bakar dengan daun yang cantik, wangi maksimal lan tekstur ketan ingkang pas tanpa gagal ngaten nggih Cak Ning. Nggih niku wau nggih Cak Ning info kuliner dinten menika lemper bakar nggih. Sugeng midhangetaken Gembira Loka Kroncong Modern.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telung kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop.

Ngalih nangkap berliane yo Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Mashuri njaluk supaya Dispendik Surabaya masekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMP utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh Cak Ning, sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Cak Ning kemau yo rek, woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: www.radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang cak ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngoten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngoten nggih cak ning. Nggih tengene Tanjung Perak siang edisi dinten menika cak ning dinten Rebo tanggal 10 Juni 2016. Kita sampun kerawan narasumber kita cak ning si, tenggene siang menika nggih niku wonten Mas Ali Imaduddin F Esos MSM CMA ngaten nggih, Kepala Humas lan Promosi FEB, Dosen Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, topikipun cak ning dinten menika perang strategi UMKM digital antara influencer gimmick utawi kekuatan review jujur mekaten nggih. Nggih, kita sapa rumiyin wonten Cak Ali nggih panggilanipun. Cak Ali utawi Cak Ima ngoten nggih.
4: Ali.
3: Nggih, sugeng siang Cak Ali.
4: Sugeng siang ning sehat. Alhamdulillah rabbil alamin.
3: Semangat terus. Menawi nek ngaten iki napa kegiatan teng kampus gimana? Sedang ada apa saat ini?
4: Sekarang masih pekan terakhir menuju UAS. Jadi insyaallah akhir Juni, awal Juli nanti sudah UAS Entas Muhammadiyah Surabaya.
3: Nggih, jadi sik ngereng-ngereng-ngereng ya, mahasiswa gitu. Ngumpulno tugas ngaten nggih. Penjenengan dosane ya ngecek-ngecek kono.
4: Nggih.
3: Sudah lama mengajar di Muhammadiyah.
4: 2021.
3: 2021. Alhamdulillah.
4: Tidak terlalu lama juga.
3: Ya. Alumni situ ya?
4: Enggak.
3: Oh, enggak juga ya.
4: Dari UNER.
3: Oh, alhamdulillah. Nggih. Dimanapun kita mengabdikan diri untuk meneruskan ilmu kita ya. Bismillah barokah ya.
4: Amin.
3: Kanggo jembatan ya dewi besok netuwek ya, Mas ya.
4: Amin.
3: Nggih, topik kita dinten menika perang strategi UMKM digital. Wah, kanggo perang barang ya. Istilah perang ki sakjane kaya apa ya? Monggo, monggo. Jenengan uraikan apa ini maksudnya topik yang di atas ini.
4: Nggih, untuk judulnya ini memang saya bikin lebih bombastis ya, supaya orang tertarik.
3: Sajane sing koyo apa sih? Nah, kok itu disebut perang
4: ya. Jadi sekarang hari ini itu kita melihat bahwa banyak mulai UMKM itu masuk ke dunia digital ya. Dengan mereka mengekspos produknya di digital, baik itu Instagram, TikTok, itu begitu. Dan mereka untuk bisa mengenalkan produknya, mereka menggunakan influencer atau membayar influencer ya, membayar
3: roto-roto ngoten
4: ya, itu begitu. Supaya luas, supaya viral, supaya FYP, itu
3: supaya
4: begitu.
3: Supaya luwih dikenal masyarakat ya, luas ya. Gitu ya.
4: Terus yang kedua, mereka beberapa juga menggunakan ulasan-ulasan dari konsumennya yang sudah menggunakan produknya. Ini produknya seperti apa? Oh, enak. Oh, bagus.
3: Apa menggunakan itu bisa disebut testimoni gitu ya?
4: Ya, testimoni. Bahasanya
3: bahasa kerennya testimoni. Ya,
4: testimoni itu begitu. Atau review ya.
3: Review ya, gitu.
4: Nah, yang menjadi permasalahan adalah mana nih yang mau dipilih? Ya, influencer kita harus bayar dengan biaya juga tidak murah, itu begitu. Apalagi influencer dengan followers yang besar, impact yang besar atau
3: dari profesi juga.
4: Ya, dari profesi juga. Mereka juga punya red card.
3: Itu
4: begitu. Terus yang kedua, milih ulasan saja. Karena kan mereka sudah mengulas kan gratis. Itu begitu. Tinggal apa istilahnya kita buat sebuah konten tentang ulasan tadi. Itu begitu. Biasanya kan kalau habis beli kan minta ulasannya dong, baik itu di e-commerce, ya Shopee maupun apanya, maupun ketika kita bisa minta ulasannya melalui apa WhatsApp itu begitu. Jadi ini mana yang menjadi pilihan? Mau influencer biaya mahal tapi juga bisa populer dan luas. Terus yang kedua, atau menggunakan cara-cara yang lebih murah atau gratis dengan menggunakan ulasan konsumen. Semuanya ini punya apa istilahnya pertimbangan-pertimbangan itu begitu.
3: Betul. Nah, lagi kenapa sih sebenarnya UMKM ki kok tergoda dengan influencer gitu loh Mas? Roto-roto loh saat niki.
4: Sebenarnya ya tujuannya adalah mereka ingin mengenalkan produknya lebih luas dan lebih banyak. Karena influencer sendiri itu kan mereka punya kekuatan di modalnya, yaitu misalnya kalau influencernya itu laki-laki ganteng, wanita cantik, itu begitu. Itu kan modalnya mereka. Nah, terus kedua, mereka juga punya popularitas. Mereka punya jangkauan followers, viewers yang besar di media sosialnya. Sehingga ketika mempromosikan suatu produk atau mengendorse suatu produk itu luas jangkauannya. Itu begitu. Semakin banyak dikenal, itu begitu ya. Nah, itu influencer. Sehingga mereka menghabiskan atau mengeluarkan biaya untuk memberikan red card kepada influencer tadi. Itu begitu.
3: Tadi biayanya larangnya di situ.
4: Ya, itu ya, begitu. Ya. Tapi kan juga akhirnya bagi UMKM digital yang barusan masuk atau mungkin dia modalnya nggak terlalu banyak,
3: itu kalah. Luas,
4: kalah saing kalahnya dengan yang influencer tadi. Itu begitu.
3: Oke, jadi ono beberapa pilihan Cak Ning. Tadi misalnya mungkin pendengar-pendengar kita yang sekarang lagi mendengarkan kita ya Cak ya. Cak Ning mungkin lagi memulai usaha. Itu kadang-kadang malah anak-anake sing di ya mohon izin ya, kadang-kadang usaha mamin ya. Roto-roto kan misalnya kalau sing usaha iku ibuke wis tuwa gitu ya. Nyeluk tulung anake. Eh, iki lebokno nang nggone TikTokmu. Lebokno nang nggone IG. Ayo gawe IG. Ayo gawe konten-konten ngono supaya itu sebenarnya juga bisa dilakukan sendiri ya.
4: Tanpa menggunakan influencer.
3: Sendiri. Cuman nek itu ora iso dibedhek. Sopo sing bakal maca terus nyantolnya, artinya nyantole tawaran itu tadi itu enggak bisa diprediksi kan Mas ya. Kalau dengan influencer mungkin ada rentang waktu atau ada prediksi. Itu perbedaannya ya apa Cak menurutnya dengan?
4: Jadi influencer memang jangkauannya luas, popularitasnya cepat, mudah viral. Kalau influencernya memang besar secara dampaknya itu begitu. Cuma yang menjadi resiko adalah viralitas itu mengakibatkan apakah usaha atau brand tadi atau produk tadi itu siap menghadapi lonjakan penjualan. Nah, contoh misalnya ada bakso viral nih, itu begitu. Dipromosikan sama influencer makanan. Ya, banyak yang datang ke sana.
3: Itu begitu.
4: Antri kayak gitu gitu, duowo kayak gitu.
3: Koyok mie sing saiki lagi viral iku
4: ya di mana-mana aja. Dampaknya apakah siap usaha tadi? Kalau enggak siap maka akan berdampak terhadap kepuasan. Nah, kepuasan nanti mengakibatkan apakah dia akan beli lagi ke depan. Jadi viralitas itu sebenarnya negatif sama positif. Positifnya semakin banyak mengenal, negatifnya kalau enggak siap Anda akan hancur secara bisnis itu begitu. Ya, sesaat lah itu begitu.
3: Hanya pas saat dia viral aja.
4: Gitu.
3: Contohnya memang koyok ngene ya Cak ya. Misalnya awak dhewe mikir ya, oke. Bakso iku mau di viralno, oke, wis bayar influencer, oke. Buar sing teko akeh ya. Kene kepontalan.
4: Iya, kepontalan.
3: Bagian pawon kepontalan iki sing masak iki akhirnya jadi menurunlah kualitasnya. Atau mungkin daya beli ketika tinggi, sing kene ternyata produksinya enggak bisa banyak. Karena kesiapan itu memang harus apa ya, mungkin ono tahapan-tahapan ya
4: Kan,
3: ya. Ada yang perlu disiapkan lebih dulu. Nah, mungkin bisa diterangkan ini. Tahapan-tahapannya apa sih menuju apa biar seimbang gitu ya. Pengennya naik tapi barangnya juga harus seperti apa.
4: Benar. Gitu, jadi tadi sudah disepakati bahwa kalau kita mengenai influencer, kita harus siap dulu bisnisnya. Secara modal, uangnya juga ada, terus infrastrukturnya, operasionalnya semua harus siap. Sehingga ketika populer, viral, itu kita bisa menanggulangi. Nah, kalau kita masih bertahap bisnisnya atau brandnya atau produknya, maka kita bisa menggunakan ulasan-ulasan dari orang-orang yang sudah membeli kita. Mungkin hanya 5 orang itu bisa jadi bertahap. Misalnya story di WA, testimoninya, komen-komen di WhatsApp itu bisa bisa disondingkan. Ya, saya punya tante, dia apa di Bekasi itu. Beliau itu selalu aktif bikin story testimoni pelanggannya. Yang akhirnya pelanggan itu terus kembali. Ya, memang tidak besar ya, tidak besar atau tidak terlalu tinggi apa istilahnya penjualannya, tapi konsisten. Karena konsisten itu kan penting.
3: Ya, betul.
4: Nah, karena kalau nggak konsisten maka akan mengakibatkan ya bisnis itu nggak ada pemasukan. Nah, kalau bisnis awal ya yang penting konsisten. Sambil memperbaiki apa yang kurang, menambah apa karyawan atau mungkin apa itu begitu. Nah, saya terinspirasi sama tante saya yang di Bekasi itu, dia jualan frozen. Nah, itu begitu. Meskipun memang sekarang katanya beliau turun secara daya beli. Itu begitu. Karena orang cenderung
3: karena musimnya lagi efisiensi ya,
4: efisiensi
3: ya.
4: Itu begitu. Tapi konsisten tetap ada penjualan.
3: Tapi mereka tetap juga datang.
4: Datang
3: untuk
4: begitu.
3: Membeli ya.
4: Mungkin pesan PO gitu-gitu.
3: Ya,
4: Dan tante saya aktif di story WA ya, saya mesti lihat story-nya.
3: Ya, artinya gitu. Para konsumen yang sudah apa datang
4: ya.
3: Lewat PO ya, artinya datang memesan begitu ya.
4: Benar.
3: Itu merasa dihargai juga.
4: Benar.
3: Aku nek tuku ning gone tante iku ya, tante Sri misalnya. Aku nek tuku opo-opo ning tante Sri mesti langsung di viral no, mesti ada testimoni ada, nah wajahnya kan jadi kelihatan gitu.
4: Ya,
3: dia, artinya ini adalah salah satu mungkin cara-cara jitu ya,
4: ya
3: dalam cara apa perang itu mau ya, salah satu apa gamane ya, ya ini mungkin ya seperti itu ya Cak.
4: Jadi
3: ya,
4: perang itu tergantung kondisi,
3: tergantung
4: tidak boleh
3: memaknainya ya.
4: Tidak boleh sekedar wah cari yang viral, enggak. Kalau Anda nggak siap Anda habis. Mending perang dengan senjata yang biasa tapi impact dan konsistensinya
3: kena
4: iya.
3: Oke. Jadi Cak, iki ono pertanyaan ya sih sebentar.
4: Kayaknya pertanyaan banyak. Karena ini
3: belum ada
4: sangat
3: yang masuk ya. Neng Pur, kalau seperti itu sebenarnya nek jaman biyen sik durung ono HP, iku ono jenenge kerjaane marketing ya.
4: Benar.
3: Nah, nek saiki kaya apa? Monggo Pak narasumber ya.
4: Oke.
3: Ya. Makasih ya dari 8271 ya, makasih.
4: Nggih. Jadi kalau dulu memang lebih kepada kita menggunakan jasa marketing yang itu biayanya cukup besar. Nah, tapi dulu hebatnya adalah orang-orang itu menggunakan yang namanya word of mouth. Word of mouth itu berarti orang-orang menyebarkan sendiri. Tapi kita harus memberikan layanan yang bagus, produk yang bagus. Selama ini ya ketika saya ngamati pelaku usaha, mereka cenderung tidak memperhatikan produk, tidak memperhatikan layanan. Wis pokoknya kejual. Tidak ada semacam after service, after sales atau after penjualan, setelah penjualan. Misalnya ucapan terima kasih, terus juga pemberian apa sesuatu hal yang itu
3: atau hadiah atau ya, apa ya
4: yang membuat mereka itu akhirnya kembali lagi. Nah, hanya sekedar ya udah beli selesai. Itu begitu. Tapi kalau orang dulu yang dia nggak punya jasa marketing, ya dia memang fokusnya ke produk, makanannya enak, layanannya bagus, contohnya kayak restoran atau mungkin tempat-tempat yang sekarang legend, itu mereka punya kekhasan. Yang akhirnya mereka kembali lagi, tidak merasa mereka datang ke sana itu sia-sia. Karena pelayanannya bagus, makanannya enak, produknya juga bagus, itu begitu. Tapi sekarang tidak melihat itu. Pokoknya viral, pokoknya FYP.
3: Viral dan banyak yang beli.
4: Banyak yang beli. Nah, itu sesaat. Kalau kita seperti itu saja, maka nanti kemudian hari atau mungkin beberapa periode berikutnya akan tidak banyak penjualannya. Itu begitu. Kalau saya, prinsipnya adalah di dalam orang marketing, konsistensi penjualan itu penting.
3: Betul.
4: Ya.
3: Konsisten ya.
4: Konsisten. Misalnya biarpun 10-10, tapi 10 itu datang kembali, maka akan ada peluang pelipatan berikutnya ketika 10 tadi punya daya beli lebih. Atau mungkin merekomendasikan ke temannya tambah. Yeah. Itu jauh lebih kuat. Karena rekomendasi itu paling kuat kekuatannya dibandingkan hanya sekedar influencer. Influencer kan orang beranggapan
3: cuma
4: gini.
3: Cuma iming-iming begitu ya.
4: Iming-iming aja. Wah, ini dibayar.
3: Lewat gimmick-gimmicknya.
4: Ya, ini dibayar kok. Settingan ini. Nah, settingan kayak gitu tidak alamiah. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang konsisten mendapatkan produk yang bagus, mereka akan menyebarkan secara alamiah. Dan akhirnya percaya. Misalnya, Ning Purba merekomendasikan karena kita dekat. Ya, saya percaya. Nah, tapi kalau nggak deket, nggak bisa.
3: Iya, nah, masih mikir dulu. Iya.
4: Gitu.
3: Jadi ketepatan-ketepatan sasaran itu
4: iya,
3: juga kita
4: begitu.
3: Pikirkan ya, Cak. Artinya, okay, produksi ya produksi. Mm-mm. Cuman yang kita sasar ini siapa?
4: Ya.
3: Harusnya memang ada tolok ukur bidikan-bidikan tertentu ya, Cak. Ketika kita misalnya sepakat arengai produksi opo, ya. Tolok ukurnya seperti apa? Engko sing bakal antri ku wonge kaya opo?
4: Benar.
3: Nah, itu. Terus ada lagi misalnya ono mazhab ngene. Iki nang perkotaan, sing pantas opo? Nah, iki nang desa, nang perkotaan karo nang gone daerah.
4: Ya, beda.
3: Itu kadang-kadang beda.
4: Ya.
3: Mungkin selain daya beli,
4: ya.
3: Selain itu juga mungkin senengane,
4: ya,
3: nah, senengane wonge. Dan ternyata ini tadi barusan pagi tadi rubrik yang saya pesen, saya sempat baca, ternyata produksi apapun dalam UMKM gitu juga sempat memikirkan apa satu kondisi cuaca.
4: Benar.
3: Ternyata itu juga berpengaruh
4: saja
3: ya. Gimana kalau menurut jenengan?
4: Memang kembali lagi kondisi seperti itu ya, kayak cuaca, terus juga apalagi yang berhubungan dengan bahan mentah makanan yang
3: apalagi
4: dia
3: finansial sekarang negara ya, seperti ini
4: itu
3: ya,
4: begitu.
3: Cak, ya.
4: Jadi sekarang memang kondisi daya beli itu tidak sebagus sebelum-sebelumnya karena mereka cenderung menahan. Kita kan kebanyakan kan kelasnya kelas menengah. Nah, kelas menengah itu bukan lagi sekarang konsumsi sebanyak-banyaknya, tapi menahan konsumsi. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami kegagalan atau kerugian di kemudian hari, baik secara personal maupun secara bisnis. Itu begitu ya. Akhirnya karena nggak ada daya beli atau daya belinya berkurang, berdampak terhadap ya produksi, mikir-mikir perusahaan. Itu begitu.
3: Apalagi perusahaan yang besar ya.
4: Iya. Sekarang kan apa? Sudah ada yang layoff, yang dipecat atau mungkin tidak dilanjutkan lagi kontraknya. Itu begitu. Itu dampaknya seperti itu. Karena daya belinya memang tidak bagus dari sebelumnya dengan dolar seperti itu begitu. Jadi ini sangat apa istilahnya berdampak. Akhirnya para konsumen lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pengeluarannya. Itu begitu.
3: Dalam menata keuangannya.
4: Ya, dalam menata keuangannya.
3: Memang nek awak dhewe mikir ya semuanya nek saat iki ya apa meneh saiki lagi panas dan gak terima anget ya. Lagi panas dibicarakan memang semua bahan-bahan
4: ya,
3: naikkan.
4: Sehingga naiknya itu bertahap.
3: Ya,
4: naiknya merambat. Bertahap, merambat ya, itu begitu.
3: Sehingga saiki wong-wong sing dadi konsumen ya kaya awak dhewe
4: ya,
3: masyarakat umum tentunya juga mikir.
4: Mikir.
3: Bahkan mikirnya kadang-kadang jamane dikene jajan koyok ngono gitu ya. Dipake belanja sebulan sudah nutut itu sudah alhamdulillah karena apa? Bahan baku dasar pangan aja sudah naik juga.
4: Sudah naik.
3: Artinya saiki kebutuhan iki iso balik jaman biyen bahwa kebutuhan pangan itu lebih utama gitu.
4: Benar.
3: Hal-hal gitu. Jajan-jajan itu koyok nomor sekian, tapi enggak bisa dipungkiri juga ternyata makanan-makanan favorit nang ngono iku yo sing antri nyumpele koyok ngono.
4: Iya, gitu.
3: Oke, ini ada WA yang masuk. Ning, berarti ini kekuatannya ada di mana ya? Kalau tadi seperti dijelaskan bahwa testimoni itu juga berpengaruh bagus, malah lebih irit ya.
4: Benar.
3: Lebih irit. Tapi bagaimana kekuatan testimoni iki? Opo iku yo iso selanjutnya atau mereka harus berganti-ganti orang dalam produksi?
4: Oke, menarik ini.
3: Yeah.
4: Nah, testimoni itu beberapa yang saya lihat, bahkan saya pernah membaca riset-riset populer. Testimoni itu sesuatu hal yang punya kekuatan lebih dan punya tingkat loyalitas yang lebih. Loyal itu berarti Bapak Ibu yang pendengar di sini, loyal itu berarti orang itu mau beli lagi. Bukan sesaat ya. Tapi beli lagi, itu pertama. Kenapa orang itu testimoni? Karena dia merasa produk dan layanannya itu prima. Bagus, itu begitu.
3: Pantas untuk disebarluaskan.
4: Pantas untuk disebarluaskan. Ya. kayak saya merasa bahwa baju ini itu bagus nyaman, ketika saya nyaman, gak panas, terus juga pengiripannya itu cepat, itu begitu. Kita berani. Jadi testimoni itu sebuah kejujuran, kejujuran yang memang real gitu. Yeah. Nah, yang real tadi itu akan punya impact ke depan, yang itu loyalitas. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi konsistensi itu bisa kita manage, itu begitu ya. Bisa kita manage. Apalagi sekarang eranya lagi sulit ya, dolar lagi naik. Kalau kita memboosting dengan biaya yang besar untuk influencer ya, dalam artian kita tidak memperhatikan produksi, nggak memperhatikan operasional lainnya, maka ya kita akan mengalami kerugian. Nah, testimoni adalah cara yang paling tepat saat ini untuk menjaga konsistensi, loyalitas tadi, serta mengambil cara-cara yang gratis tadi, yang mudah tadi.
3: Yeah.
4: Nah, tapi asalkan di momen itu teman-teman pendengar sekalian perlu menjaga produk dan layanannya, nggak boleh salah dalam proses itu. Kalau error atau mungkin apa ya berdampak terhadap itu. Jadi dengan testimoni yang bagus, nah maka Anda dapat apa konsumen yang puas, ya konsumen yang loyal juga, itu begitu. Kalau sekarang eranya lebih baik ya, mending mengoptimalkan testimoni.
3: Betul.
4: Mengoptimalkan ulasan-ulasan tadi.
3: Iya. Gitu. Karena kita sudah tahu ya banyak juga apa ya medsos ya, banyak juga hal-hal yang bisa kita gunakan ya.
4: Benar,
3: contohnya gitu. Sekarang kalau wes ele-ele aneh wingi sore kita jalan-jalan ke ITC misalnya, mereka di tempat stand yang kecil tapi barang yang ditawarkan tuh banyak sekali. Artinya hal-hal seperti itu juga sekarang lagi jamur ya, lagi ngetren dilakukan oleh para penjual all shop ini.
4: Benar.
3: Nah, itu mungkin salah satu cara juga dalam rangka apa biar praktis semuanya.
4: Benar,
3: gitu ya.
4: Gitu.
3: Oke. Ya, masih ada waktu 3 menit ya. Jadi ini ada satu pertanyaan. Ning selanjutnya ya opo nek misale carane ngedol barang iku mau koyo ning gone awak dhewe ndelok ning hari-hari tertentu iki misale ono big sale atau saiki ono modeling ini beli 2 gratis 1. Nah, cara-cara seperti iki opo ya jitu ya ning ya untuk mendatangkan konsumen yang banyak dari 2617. Terima kasih.
4: Oke.
3: Monggo.
4: Ya. Kalau saya jangan berpikir dulu konsumen yang banyak, tapi konsistensi penjualan.
3: Tetap
4: konsumen
3: konsep yang awal
4: tadi ya. Awal. Saya berbeda seperti ini. Karena di orang marketing itu produk is number one. Service is number one. Kalau produk dan service Anda tidak optimal, maka enggak usah berharap penjualan. Tapi kalau itu
3: enggak bisa lama.
4: Enggak bisa lama, itu begitu. Maka itu yang pertama. Kalau sudah itu proper, bagus, setnya sudah tepat, itu begitu ya, sudah siap, maka Anda bisa menggunakan cara-cara gratis, beli 2 gratis 1. Iya, beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 1. Karena nanti berhubungan sama cost kan nanti. Itu kan nanti ada yang dipotong costnya.
3: Ya, produksi sama costnya ya.
4: Ya, itu kan dipotong. Nah, kalau Anda nggak siap produksinya, nggak akan berani seperti itu.
3: Betul.
4: Jadi cara-cara seperti itu akan berkelanjutan apabila Anda sudah siap di belakangnya itu. Kalau nggak siap nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Yes, berjalan apa adanya, itu begitu ya. Misalnya dengan testimoni, ulasan-ulasan tadi itu begitu. Tapi nggak sama dengan akhirnya wah nggak perlu influencer. Ya kalau memang ada uangnya ada dan Anda siap, ya pakai influencer jauh
3: mau
4: lebih efektif.
3: Mau di full up juga bisa.
4: Iya, itu yang begitu.
3: Yang penting siap semua.
4: Iya, yang penting siap semua. Yang jadi salah kan adalah Anda nggak tahu kondisi Anda, modalnya nggak tahu, operasionalnya nggak tahu, Anda
3: kepengennya langsung up.
4: Kepengen langsung
3: gitu.
4: Up, ya langsung viral, ya nggak bisa.
3: Nggak nyukupi itu yang produksi
4: begitu.
3: Belakang.
4: Nah itu benar.
3: Artinya memang juga perlu dipikirkan tentang ketimpangan-ketimpangan tadi. Ngarep wis mlaku guanter, ternyata sing mburi ransele kosong gitu ya, neman-neman gitu.
4: Jadi
3: ya.
4: Jadi bisnis itu berkelanjutan, tidak betul. Hanya sekedar populer, orang banyak kenal tapi berkelanjutan. Nah, gitu.
3: Okay. Ya. Ya, ini menyambung lagi ya dari 2617 ya. Neng, berarti kalau seperti itu apa yang bisa dilakukan? Apakah konsep tadi benar-benar aman ya ketika misalnya misalnya ada 10 pelanggan, hanya 10 itu atau seperti apa yang bisa dilakukan?
4: Ya, dari 10 pelanggan itu yang pasti konsisten dia beli ya. Itu pertama, itu yang harus Anda pertahankan. Yang kedua, 10 pelanggan itu jangan apa underestimate atau merasa kecil ya. 10 pelanggan itu punya peluang nambah 2. Karena dia akan merekomendasikan ke orang lain. Ya. Itu begitu. Okay. Nah, sembari kita menambah orang-orang lain di luar 10 tadi, ya kita bisa menggunakan cara-cara yang gratis tadi. Kita bikin story, kita bikin konten, testimoni, itu begitu. Yeah. Nah, itu jauh lebih itu. Tapi kayak cara kayak gitu memang tidak cepat. Ingat ya.
3: Makanya aku tuh sabar.
4: Cara tidak itu tidak akan cepat karena Anda tidak menggunakan popularitas tadi.
3: Iya, itu begitu. Nanti kita lanjutkan ya, Cak ya. Nggih, Cak Ning adicara dialog ekonomi nggih kita sigek sawetawis nggih Cak Ning. Sakniki sampun jam 11 langkung 30 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun. Allah

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, utaminipun kagem sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayegati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur nggih. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita kata pitin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning, kita lajengaken nggih cenggene Tanjung Perak Siang Dialog Ekonomi nggih sesarengan kalian narasumber kita Mas Ali Imaduddin F SOS MSM CMA Kepala Humas lan Promosi FEB Dosen Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surabaya. Topikipun dinten menika perang strategi UMKM digital antara influencer gimmick utawi kekuatan review ingkang jujur ngoten nggih Cak Ning. Nggih, sampun mboten wonten WA malih monggo Cak Ning menawi badhe sambung WA nipun monggo dipun lajengaken nggih, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Menawi langsung badhe gabung tenggene telepone perempat monggo tersedia 5462961 Cak Ning. Nggih, monggo. Eh Cak Ali kita lanjutkan ya, Cak Ali ya. Ini jadi ini sebenarnya ya kekuatan review jujur ku apa ya ono sing meremehkan gitu, apa mungkin mereka enggak menggunakan itu dengan baik begitu Cak.
2: Iya. Kalau kita bisa menggunakan ulasan testimoni yang jujur tadi itu bisa sangat efektif di kondisi tadi itu begitu. Cuma sekarang memang orang lebih condong kepada pengen segera viral, pengen segera populer,
1: pengen segera kondang,
2: pengen segera dikenal banyak orang itu begitu.
1: Pecelin, bo, ya, enak.
2: Ya itu begitu. Tapi kalau dalam prinsip

0: kalau mau ngambil ngasih testimoni secara jujur itu kan karena dia sudah merasakan produk layanannya bagus, terus rasani konsisten itu begitu. Jadi dia berani ngomong kayak gitu. Gak mungkin orang ngasih testimoni secara jujur apa dia gak bilang itu. Cuma memang pelan untuk efek ke penjualan berikutnya. Tapi Anda bisa menjaga orang-orang yang konsisten tadi, serta bisa menambah sedikit-sedikit orang-orang yang ingin membeli karena rekomendasinya dari orang ini, apalagi orang ini dekat, orang ini populer juga. Misalnya kita dibeli sama pejabat misalnya, dalam artian pejabat itu punya anak buah, punya followers itu begitu. Ternyata beliau merasa puas. Nah ini adalah testimoni yang tepat sasaran. Bertemu dengan target pasar yang bagus, testimoninya di up ke sosial media atau mungkin di up sama beliaunya sendiri tanpa kita minta. Lama-lama akhirnya kita juga dapat penjualan di situ. Nah jadi testimoni lahir itu karena kita bisa memberikan pelayanan dan produk yang prima. Gitu.
1: Ya, jadi memang perhitungan-perhitungan semacam itu intinya perbedaannya adalah di jangka ya.
0: Iya.
1: Jangka panjang,
0: jangka panjang,
1: jangka pendek. Kita mau pilih jangka yang seperti ya, apa? Kalau mau jangka pendek, mari ngono ya wis leren yo, gak apa-apa. Ya,
0: gak apa-apa.
1: Pengen ngerasakno panas-panasnya
0: ya.
1: Wong sing effort ya,
0: ya.
1: Effort ribet ribet dengan pemesanan atau apa.
0: Ya.
1: Utawa kalau mau pengen jangka panjang dan itu jalan terus ya, ya. Bisa dipilih yang seperti apa?
0: Seperti apa? Benar.
1: Oke, lanjut ya Cak ya.
0: Ya.
1: Oke, kita sekarang di bagian ketiga ya. Jadi sebenarnya mana yang lebih efektif atau mana yang lebih baik?
0: Nah, mana yang lebih efektif, mana yang lebih baik itu kembali lagi ke kondisi usaha kita, ya, dan kondisi ekonomi, gitu ya.
1: Tetap melatar belakangnya.
0: Ya, melatar belakangnya. Kondisi ekonomi sekarang itu daya beli itu tidak sebagus sebelumnya, cenderung menahan karena kebanyakan orang-orang sekarang kelas menengah, orang kelasnya itu lebih menahan. Maka cara yang paling efektif adalah Anda harus menjaga bisnis Anda operasionalnya itu konsisten berjalan. Itu yang harus dijaga dulu. Maka Anda harus mengekat biaya-biaya yang tidak efisien. Nah, itu begitu. Jangan terbuai dengan aja. Hal-hal yang cepatnya cepat untuk saat ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau cepat tapi nggak ada yang beli, nggak ada efeknya sama sekali. Lihatlah secara bertahap. Kalau memang hanya dengan testimoni nggak apa-apa, story WA, testimoni orang, lambat laun akan kita ketemu konsumennya. Kalau memang ada modal dan memang ada kondisi Anda bisa pingin populer dan Anda siap, ya nggak apa pakai influencer. Itu begitu. Jadi efektif tidaknya tergantung dari kondisi dan tujuan Anda. Kondisinya lagi kurang seperti ini ya, ambil yang efisien dulu. Nah, tapi kalau memang cukup ya populerkan dengan cara influencer tadi.
1: Ya. Itu begitu. 3235 barusan masuk ini. Ning, tetanggaku bahkan dia adik kelasku pada saat kuliah, itu dia all shop dia berjualan gitu, tapi hanya dengan menaikkan di status WA-nya saja.
0: Nah,
1: itu sudah banyak. Dia sekarang sedang berbisnis di baju-baju gamis.
0: Nah
1: berarti ya, alhamdulillah ini nggak tahu nih bertanya atau ini menginfokan.
0: Menginfokan.
1: Tapi ya. Kayaknya menginfokan ya. Artinya mungkin sesederhana itu dengan menaikkan di status WA saja.
0: Bener.
1: Kalau itu dilakukan dengan apa konsisten,
0: utun
1: istilahnya ya, menawarkan barang-barangnya.
0: Ya.
1: Ternyata juga dia bisa maju.
0: Bisa gitu maju. Ya. Karena selama ini orang menganggap maju itu jualnya yang banyak. Ya, jualnya banyak, penjualannya banyak, orang yang datang banyak, enggak. Enggak maju juga. Itu adalah ketika usaha Anda konsisten
1: berjalan terus
0: dan naiknya bertahap.
1: Tadi setiap hari itu ada.
0: Ya, terus, itu begitu.
1: Gak sampai ono sepine.
0: Itu bagus.
1: Gak rame-rame amat.
0: Ya,
1: gak
0: gitu.
1: Menggunung-menggunung amat gitu ya.
0: Karena di posisi seperti itu Anda akan lebih bisa memikirkan langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau terlalu rame, kalau Anda gak siap, gak mikir untuk kedepannya seperti apa.
1: Kualitasnya yang jadi taruhannya.
0: Akhirnya kualitas seperti itu. Saya sudah banyak mengamati bisnis-bisnis yang cepat

0: tapi hilang. Mm-mm. Nah, tapi bisnis yang
1: cepat naiknya tapi cepat hilangnya.
0: Iya, itu begitu. Mm-mm. Saya lebih suka bisnis yang organik, yang alamiah tadi. Mm-mm. Itu begitu. Mm-mm. Jadi cara-cara yang organik itu cara-cara yang seharusnya sekarang perlu dilakukan supaya tidak mati kondisi ekonomi sekarang. Cara-cara yang organik, cara-cara yang alamiah itu yang nanti ketika sudah daya belinya naik, mm-mm, baru kita kalau punya modal keluarkan
1: bisa
0: untuk
1: kolaborasi
0: itu
1: yang lain,
0: itu begitu.
1: Ya. Oke, baik, semuanya sudah tersampaikan, mm-hmm, ya, Mas Ali. Terima kasih. Sebelum kita berpisah, monggo closing statement-nya.
0: Ya, jadi closing statement saya, take away saya untuk pendengar sekalian bahwa di era sekarang ekonomi yang daya belinya tidak terlalu bagus, itu begitu ya. Kita perlu menjaga bisnis kita tetap bertahan. Itu yang pertama kali. Maka pilihlah cara promosi yang efisien. Ya. Tidak sama dengan akhirnya influencer itu jelek, enggak, itu begitu. Mm-hmm. Tapi pilihlah secara efisien dan juga objektif. Tujuan Anda apa? Prinsip saya adalah, prinsip dalam berusaha adalah Anda konsisten terus menghasilkan. Mm-hmm. Tidak terlalu banyak tidak apa-apa dengan kondisi saat ini. Mm-hmm. Nah, ada cara-cara yang memang bisa mudah kayak testimoni, story WA, di up di secara mudah konsisten itu bisa menghasilkan penjualan itu, mm-hmm, begitu. Nanti kalau memang sudah waktunya, mm-hmm, dan punya modal dan daya belinya lagi sudah cukup naik, mm-hmm, ya Anda bisa menggunakan influencer tadi. Jadi memilih influencer atau memilih ulasan jujur tadi itu tergantung kondisi Anda. Ya, kondisi ekonomi, kondisi operasional bisnisnya, serta tujuan dari usaha Anda, itu begitu.
1: Ya, baik, terima kasih rawuhnya Mas Ali, sukses kagem panjenengan.
0: Amin.
1: Dan sukses juga untuk Muhammadiyah Surabaya.
0: Amin.
1: Universitasnya mudah-mudahan makin maju.
0: Amin.
1: Makin moncer ya.
0: Amin.
1: Baik, Cak Ning niku wau nggih dialog ekonomi sampun kita laksanakan. Matur nuwun senipun. Matur nuwun utamine sing sampun bergabung lewat WA ya. Terima
0: banyak
1: kasih
0: yang,
1: sekali.
0: Yang banyak
1: alhamdulillah nggih. Cak Ning matur nuwun sanget. Pareng kula nyuwun pamit mangke kepanggih teng jam kalih las ngatege teng woro-woro lanjut teng ngene Semanggi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning woro-woro jam rolas awan lumantar perumpat RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe poro lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus kanggo ningkatno taraf hidup masyarakat. Saliyane iku Caning pihake yo jalano sejumlah program pendukung ing antarane sekolah lansia tangguh lan program yakin semua sejahtera. Nyandak kabar lian ya Cak Ning, pemerintah Kota Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nanggone pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen pemberantasan rokok ilegal sing dipastekno ngerugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal. Caning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Sak ning, aja begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak krasa gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Ning, tasik tengene Semanggi Surabaya. Nah niki info kuliner malih nggih Cak Ning, menawi kala wau wonten jajanan lemper bakar nggih, lemper panggang wonten nggih. Niki wonten ugi nggih Cak Ning, awan-awan panas-panas ngenten niki enak ing unjukane niku es kuwut Cak Ning. Nah, es kuwut niki ternyata minuman niku asale khas Bali Cak Ning, ingkang terkenal karena segeri, terutama saat dinikmati pas cuaca panas kados ngeten niki Cak Ning, sebagai pelepas dahaga setelah beraktivitas. Nah, seiring waktu, nah Cak Ning, es kuwut niki ngalami perkembangan. Perkembangan nggih niku tentang variasi nih Cak Ning, nggih niku nambah kekayaan rasa lan teksturipun. Nah, es kuwut niki nggih divariasi kalian berbagai buah-buahan ngeten nggih Cak Ning nggih. Nah, niki biasanya dhewe nek nemoni niku nemoni tengene tradisi-tradisi sing ketemuan dulur-dulur akeh ngoten nggih Cak Ning, kangge minuman seger-seger contone kados arisan, kados contone perkumpulan PKK, perkumpulan keluarga, perkumpulan organisasi nopo ngaten nggih, sing iringene iringane niku kangge ngiringi dahar siang utawi kangge ngiringi dedaharan ngoten nggih Cak Ning. Suguhan nah istilah Cak Ning. Nah, es kuwut niki napa dipilih amargi napa praktis Cak Ning. Nah, niki wonten es kuwut dados nek menak misale ning pasar ngono wis sak ketemune niku iso digawe es kuwut Cak Ning. Nggih, dados menawi asline nggih, es kuwut niki merupakan jenis minuman koktail nggih, dingin niki khas Bali nggih, terbuat saking banyu klopo sing dicampur ambek serutan klopo. Nah, serutan melon utawi timun utawi biji selasih, perasan jeruk nipis, sirup melon, es batu lan terkadang ditambah ugi susu santen utawi nata de coco ngaten nggih Cak Ning. Nah, niku sing asli Cak Ning. Lah, perkembangan jamanipun. Nah, niki wonten niki namine es kuwut melon. Nah, varian niki Cak Ning nambahkan serutan buah melon tengene campuran nggih, dados nyukani rasa ingkang manis alami lan ugi aroma khas ngoten nggih ingkang saking buah melon niku. Nah, bahan-bahan ingkang dipun ginakaken nika meliputi kelapa muda, air kelapa, serutan melon, biji selasih lan ugi sampun direndam nggih biji selasih dados sudah ngembang wonten nggih Cak Ning. Dados wonten perasan jeruk nipis. Nah, iki ingkang perlu niki Cak Ning. Perasan jeruk nipis niku sing gare saweger Cak Ning. Nah, gula pasir ingkang dipun larutaken terus ugi wonten irisan jeruk nipis lan es batu. Nah, niku bahanipun namung niku Cak Ning diaduk hingga merata terus disajikan dalam keadaan dingin. Nah, niku wonten ugi niki es kuwut timun nggih, dengan menambahkan serutan mentimun nggih, varian niki menawarkan sensasi kesegaran tambahan Cak Ning. Dados bahanipun kala wau namung melone diganti kalih timun ngeten nggih. Semanten ugi wonten blewa, wonten ugi jelly, es kuwut jelly ngeten nggih Cak Ning. Dados bahan dasaripun wonten tinggal nyemplungno ya, nyemplungno utawi ganti bahan-bahan ingkang dados bahan pendamping ngeten nggih Cak Ning. Niki nggih Cak Ning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Kita lajengaken nggih Cak Ning, terpantau cuaca tenggene sekitaran Jalan Pemuda niki tesik panas kentang-kentang ngoten nggih Cak Ning nggih. Tapi niki nek ngunjuk es kuwut, nah dadine luwih seweger Cak Ning. Panas-panas ngunjuk es kuwut seweger wis. Apa meneh enten kanca kula niku sing senengane niku es batune sing akeh. Wah, niku seweneng Cak Ning nek enten bantuan es batu. Seweger pancene Cak Ning terus didahar mak kletuk-kletuk ngono enak rasane.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lho neng kampunge awake dhewe.
0: Halah, Ning, iki lho Ning, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih, Ning.
1: Iku ngono tindakan sing kliru, Ning. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku, Ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho, Ning. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Ning yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Ning teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya senggone nang Jalan Gubernur Suryo Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907 iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945 gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya sekaligus ditetekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957 gedung iki diserah terimakno teko Komandan KKMB Surabaya Letkol Suryoto nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya R. Istijab. Nah, nang era saiki cani Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih.

Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan ngebahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi
2: ya?
1: jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apelnya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Maaf.
2: Beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya gue sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Kak Risman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Kak Risman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Kak Risman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang enggak? Jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi
2: ada
1: perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya? Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok, ya tarik lehernya kak, buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
2: Iya, saya harus seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy. Kejangan. Jangan dong jangan.
2: Jauh masih sekali
1: muda,
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau di sini kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak,
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Kalau cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya yeah. WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong. Aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan
1: Kendari. Ke Kendari. Cakep.
2: Capek.
1: Ya, bener. Jauh
2: kak. Keburu
1: pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Doi, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya,
1: alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak itu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: helai kain tenun. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Dialognya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, bukan orangnya itunya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Oh, iya jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manis nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem. Ngadem. Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: kentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kelukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: tenunnya. Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya, Mas, kalau gitu Kak Risman dan juga Kelukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Ya,
3: makanya perlu revalidasi kasih buat teman-teman Mas Salil ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah,
3: tenun Mas Salil di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Munah, terkhususnya untuk perempuan di Desa Mas Salil?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Mas Salil itu ada beberapa
2: miknya
3: perempuan maupun SMP sampai dewasa, sampai ibu-ibu, sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti ya, secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun Mas.
2: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai. Umur belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
2: Ya,
3: kulit kayu, itu warna-warna alam.
2: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari itu? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
3: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masa Lili, Liangobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Munah.
2: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh
2: belajar?
3: Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Munah namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya?
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munahnya.
3: Munah.
2: Oh.
3: Nah, mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Munah khususnya di Mas Salili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Mas Salili itu
2: dari situ.
3: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masa Lili atau
3: Masa Lili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsungnya langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
2: Tergantung kebutuhan juga
3: ini, umpamanya ada tamu pejabat datang kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangobori di Munah ini lagi membuming, go internasional. Mereka datang ke Liangobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara yang Kobori maupun Mas Ali.
2: Jadi
3: tak puas setelah berkunjung di
2: Liangkobori,
3: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya. Waduh. Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna itu di Masa Lili dan Liangkobori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liangkobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Liangkobori.
2: Yeah.
3: Sudah ada butik-butik. Ya, ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
2: tenun
3: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan? Ya, gedokan.
2: Berbeda
3: dengan ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa kementerian kebudayaan, dan Dekranas.
2: Dekranas
3: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya, jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya.
2: Oh.
3: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
3: Ya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pam pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
3: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan, kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambasultra. Kita gagas ini
2: melalui Ambasultra. Pamerkan
3: produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
3: Lokalnya mau tenun.
2: Iya.
3: Apa namanya benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambasultra. Melalui apa giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
3: Siap.
2: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liangkobori. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya.
3: Iya.
2: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liangkobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi kalau Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
2: Oke.
3: Ya belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alir ini?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alir, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini, ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya motif-motif Kobenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi itu apa?
3: Ide dan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
2: Kuadara itu
3: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda. Ya, oke.
3: Dan lambang daerahnya kuda juga. Di mana kenapa kita menggunakan motif Kobenteno? Benteng.
2: Benteng.
3: Itu di mana ada benteng?
2: Bahwa
3: sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Kris.
2: Oh, Kris lolabi. Oke.
3: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi. Oke. Berarti
3: dan
2: memang
3: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun berarti ya.
3: Tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung, saya bilang tadi, itulah ide-ide kita, bisa di request.
2: Oh, bisa di request juga. Oke.
3: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton ini.
3: Ini tenun Mas Alir ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah nih 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulan nanti.
2: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
3: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di Mas Alir, perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu, dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membooming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alir ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai tuh, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kebintian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodi Ariago.
2: Oke.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual anunya, yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: luar biasa ya. Kita pertahankan nilai itu.
2: Berarti memang ditahannya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun gila nanti. Oke. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
2: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Betul sekali.
2: Kalau dulu itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran.
2: Iya
1: kan?
2: Siap. Boleh.
1: Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Abstrak.
2: Sebenarnya kayak cuaca yang di Jakarta juga kadang mendung, kadang bener, panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Mengarah ke situ lagi. Sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisma?
2: Boleh. Oke.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan pendengarnya?
2: Banggona.
1: Banggona.
2: Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk layanan teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh gitu. Jangan Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
3: Ya biasa aku main di Jakarta.
1: Ayo siap kalau gitu, tunggu mainnya Kak Lukman nanti. Bapak dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
2: Silakan.
1: Sama Karisman. Untuk Bapak dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI.net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini. Kampurui namanya.
2: Kok yang nggak nyampe ke sini kampurui? Kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
2: Kaban tapi yeah.
4: Baju kombo.
2: Oh. Semacam
3: baju.
4: Salmuna.
3: Oh, syal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi. Sal
4: bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat ya? Sebenarnya. Maaf ya. Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja RRI Jakarta ya, terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa produk ini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Oh. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunangan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti, kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat
2: RRI. Iya, kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemannya jangan belok kiri, sen kanan ya,
2: Kak
3: Tiara
2: ya. Jangan.
3: Bahaya.
2: Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Pos serta pendengar Pro4 lainnya yang ingin bergabung boleh 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masalili, hampir salah nyebut. Tenun Masalili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam. Empo
5: Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat lah Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Empo Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cegu. Halo Cegu Ria, lama tak jumpa nih Cegu.
5: Dengan Cegu Ria kabar baik, alhamdulillah. Kok tiaran takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
2: Boleh.
5: Apa nih, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman. Itu abang Lukman ya.
2: Kak Lukman,
5: dengan suara Cegu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini Siguria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara. Iya.
5: Tenggara. Ingat Palu jadinya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari.
2: Kendari. Ini gimana sih? Coba bentar. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Tadi ingat salah, mohon maaf. Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini apa namanya? revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka. Ya, merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini.
3: Tadi ya, sudah banyak
5: paparannya. Nah, katanya gini, bagaimana dengan menunjukkan beberapa aspek penting ya pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya ada yang gimana gitu, ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah mohon tanggapannya Bapak Lukman. Tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya. Orang tidak akan layu. Benar kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sono.
3: Iya. Alhamdulillah ikut ke Kendari. Sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di hotel pun
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Cegu. Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak
2: atau iya,
3: bagaimana?
2: Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun

0: ya.
1: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, seperti baju sekarang nih kan. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
0: Bener.
1: Motif
0: api,
1: motif hot.
0: Iya kan, lope-lope.
1: Iya, lope-lope.
0: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman, iya, juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman.
1: Ah, itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
0: bagus tuh
1: ada di rumah.
0: Bisa pada kabur.
1: Bisa kepada kabur nantinya.
0: Oh, bagus.
1: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti ketiaran disalahkan.
0: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi lebih besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi
1: boleh,
0: enggak mungkin
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
2: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan berdesain. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
0: Betul.
1: Tuh, Kak Tiara tuh.
0: Itu tetap ada inovasinya soalnya dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tenun-tenun yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
1: Boleh.
0: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus enggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Ya, saya langsung jawab.
1: Iya.
2: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
0: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
1: Ya, mempunyai filosofi. Sepertinya seperti itu ya Kak Tiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
2: Ya, saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan
0: partai. Request,
1: betul. Ya, request versi. Boleh.
0: Nah, itu juga salah satu
2: orang Demokrat.
0: Itu soal
2: lambang Partai PD Perjuangan, banteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
0: Jadi
2: untuk dipakai khusus tentu, karena permintaan partai kemarin PDP dibingkan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
0: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
2: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
0: Betul.
2: Ya, udah jadi tas.
1: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
0: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga mendengar perempat lainnya kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
1: Liang Kobori.
0: Liang Kobori.
1: Hmm.

0: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
0: Sama kelelawar.
1: Oh. Jadi sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
0: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya nih.
1: Enggak, enggak nonton, enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
0: Oh. Begitu ya.
1: Habis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
0: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman Mas Lili ini.
1: Ada telepon diangkat boleh?
0: Boleh.
1: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budi Nusantara.
2: Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu ini orangnya mauan.
0: Apa tuh mauan tuh?
1: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
2: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
0: Sama berarti dengan Risman ya?
2: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
1: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet. Pertanyaannya boleh.
2: Saya sama Pak Risman ya tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah ya. Saya bertanya tentang tenun masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
1: Oke, okay. Ya, kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
2: Nanti sudah kalau kata Pak Pelombu nomor di kamu.
1: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
2: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton enggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda.
0: Oh iya.
2: Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
0: Kesa. Asiane Kampurima no Kesa.
3: Asianku.
2: Ya, Asian, Nokesa Kampurima, Mada O, Kanyak Mawali, Mada O, Kak Malu Kampurima, Mada.
0: Apa ini?
1: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
2: Tidak, saya tahu kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
1: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
3: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
0: Iya.
3: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah yang katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
0: mahal, yang paling
3: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
0: Karena mungkin lama ya, karena dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
1: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi cak cak cak gitu.
0: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo, Bang Po tak.
1: Iya ya kan. Halo Abang tak. Bang Po apa kabar? Gitu.
0: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
1: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai yeah. Sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
0: Betul.
1: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
0: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
3: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
0: Okay.
3: Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovasi-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah tuh sebagai keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain, dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
1: Siap kalau gitu.
3: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
1: Baik, kalau demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
0: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
1: Benar.
0: Di
1: sekali-sekali
0: siang hari ya.
1: Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman, boleh lah ya.
0: Boleh, silakan. Hubungi nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
1: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
0: Betul, oke.
1: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
0: Saya Laude Muhammad Rismawan.
1: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang. Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
5: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng-bareng aku ning Purbandari. Caning pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar bareng Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pihake ngapresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai teko pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri lan para investor.

Nyandak kabar liane Cak Ning, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Baktiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembako utawa DBH CHT 2026 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai utawa BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Cak Ning, dana iki disalurno melalui sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Cak Ning, iku mau yore woro-woro jam loro awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Mutua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku iso nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh lek iku dilakokno berlebihan? Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing iso kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane. Siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari. Karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.

Nggih, Cak Ning, sampai sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning wayahe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Pamekasan lewat Kabag Perekonomian Bahtiar Effendi manfaatno dana bagi hasil cukai hasil tembakau utawa DBHCHT 2016 gawe perluasan akses layanan kesehatan lan bantuan langsung tunai BLT utamane buruh tani lan buruh pabrik tembakau. Dana iki disalurno lewat sejumlah OPD terkait sing diharapno iso ningkatno kualitas kesehatan nang wilayahe. Nyandak kabar liyane, caning anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya Dispendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Iku mang derek gawe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan maningku nang woro-woro jam 5 sore.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning-caning, aja lali lo ya, bengi kilan sesuk bengi, halaman TVRI Jawa Timur bakal dadi panggonan sing rame pol. Ono acara gorek, goyang ngorek, kanggo nyambut semarak pra piala 2026. Mulai jam pitu bengi, caning kabeh diajak merapat nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, nomor 144 Surabaya. Bakal ono hiburan dangdut sing siap gawe suasana tambah pecah karo bintang tamu spesial ono ning Wiwi Sakita, Iva Berlian, Wawa Widi, Angeli Emitasari, Bayu Pratama lan Sevi Deve. Sing luwe asik mana cak ning mlebue gratis dadi ayo ajak konco kabeh, sedulur kabeh, mari keluarga ben suasanane tambah rame lan gayeng pol. Gorek goyang ngorek rong bengi berturut-turut tanggal 10 barek 11 Juni 2026 jam 7 bengi. Cak ning ayo kumpul joget bareng lan meriahno pra piala dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Sampai ketemu nang kono lho ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten caning alhamdulillah kepanggihan nggih kalian kloning Ayu Arta wonten Tanjung Perak sore edisi dinten Rebo sakmenika kalender 10 Juni 2016 nggih. Kula rencangi ngatos mangke merapat wonten jam 8 dalu mengatakan kula wiwiti kalian goyang dangdut leko tenana. Sing arepe gabungan ya caning tak sumanggakno lewat 5462961 barek line WA ni Propapat RRI Surabaya nomornya koyok biasane ya 08060 sejenis ping 3068 ya. Sore iki caning puanase kentang-kentang ya luar biasa lo iki cok sampe awak dia tadi spa neng koro-koro panas ya diademno atine diademno apa iki jenenge pikirane ya bare lagu-lagu dangdut nang sore hari iki nggih. Ya apa kabare sampean kabeh, muka-muka sehat sakabehane terus marengono lancar apa namenipun anggenipun makarya mengaten lajeng sing sakit, ya ingkang sakit, enggal dangan, ingkang ulang tahun, ugi sugeng ngambal warso, terus sing ono masalah-masalah, ya atau muga-muga ono solusi nih, ngono ya caninya, solusi terbaik buat anda semuanya. Ya wes senang kayak dangdut, 2 jam ke depan lagu-lagu dangdut meluncur ke ruang dengar kita bareng-bareng di kesempatan sore hari ini, ngono ya caninya, bare aku ning Ayu, pasti nih, nang Tanjung Perak sore.

0: Susan, semoga kau bahagia Cak Ning, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki ya. Yuk gabungan cus. Silakan ya di 5462961 utawa gabung lewat line WA ni Pro Papa Tari Surabaya. Ngono ya. Koyang dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Langsung requestnya apa?
1: Koyang dangdut. Request Iwa Payet.
0: Iwa Payet Trio Macan.
1: Trio Macan. Ya.
0: Oke, salam kabeh sapa?
1: Jolikin. Ayu, Ana, Bol, Tandra Wahyu, wes.
0: Oke, suwun ya, Cak Tommy.
1: Yo.
0: Oke, dintanya lagu nih. Yuk maneh sengarepe gabungan ya di 5462961. Ono sapa nang kono? Koyang dangdut. Halo.
2: Leko denan.
0: Pianton Gresik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat-sehat taning Dian.
2: Alhamdulillah, sumuk-sumuk.
0: Sumuk kan DWI kene yo puwanase koyo ngene iki lho ya to, hot-hot potato. Lagune apa ning Dian?
2: Lagune ya saling sing judule Carmilla.
0: Salame gawe sapa?
2: Wis kanggo kuat ya kanggo ning Ayu Arpa sing nyanyi dhewe tak perlu papat. Selamat bertugas, semoga selalu diberikan banyak umur.
0: Amin.
2: Berkah melimpah.
0: Amin.
2: Kalau misi pas.
0: Amin.
2: Selalu dengan Allah.
0: Amin.
2: Bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah Madinah.
0: Amin.
2: Ya, boleh hati-hati matur.
0: Siap. Nggih, waalaikumsalam ning Dian. Ditunggu buat lagunya nggih. Ayo mana derek sengarepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini 5462961. Halo, Koyang Dangdut.
3: Dipenggantin Koyang Dangdut. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Waalaikumsalam Ning Latifa.
3: Beres.
0: Beres, alhamdulillah.
3: Beres. Request lagu nih.
0: Nopo?
3: Artati dari Mansur.
0: Salami.
3: Salamnya buat Ning Ayu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala termusibah.
0: Amin.
3: Salam kompakan tanpa terkecuali lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Ning Latifah, sing nang kawasan Bangkalan Medoro nggih. Ayo lagi sengarepe gabungan lewat line WA ni Pro Papat ya, tak tunggu. 089602 satunya 3x968 ki, ayo monggo cus diramaikan diramaikan. Iki akeh sing wis takok ya. Mben iki ana godang live ga insyaallah ya. Kita semarakan lagi di godang live. Tanggal 25 nggih wonten to langsung di ACC kalian sing bau reksa pro papat. Tanggal 25 nggih dere insyaallah kita bisa ketemuan langsung ya tatap muka di Galeri Tri Prasetya Surabaya. Anak sing gabungan via WA ayo dicoba lagi ya. Iki mah wis klip-klip lho iki mang ya to. Oke. Okay. Klip-klip. Bintang di langit. Halo, Koyang Dangdut.
3: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ayu.
0: Nggih, waalaikumsalam Ning Lulu.
3: Ning Salama.
0: Ning Salama. Sehat Ning.
3: Alhamdulillah Ning Ayu, semoga selalu sehat.
0: Nggih, pangestu. Lakune napa niki?
3: 10 jari salami untuk neng Yela, neng Dian, neng Siti ya, terus Cak Askum, Bang Kobar, neng Rahma,
0: okay.
3: Semuanya aja tempat terkecuali,
0: neng
3: Ayu, sehat selalu, pulang hati-hati lagunya okay. Ada neng lagunya,
0: dicarikan dulu ya.
3: Dari Caca.
0: Caca, nangunu sing lengkap ya. Oke, yuk waalaikumsalam. Ono Cak Afif kawasan Sumenep ya, via pesan singkat di WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyang Dangdut Leko tenan. Ning Ayu mau request lagunya Ira Suara featuring Kamil Zain, Kesal Menunggu. Salam megawe Ning Salama Bang Kobar dan juga Mas Ali buat Ning Ayunya metugas. Makasih banyak nggih, sami-sami. Ayo monggo digaskeun lagi ya. 5462961 Koyang Dangdut, halo.
4: Leko tenang.
0: Sake.
4: Assalamualaikum, Ci Ajeng Ayu Arta yang
0: cantik. Oh, sing bawa rekso pasuruan. Sehat-sehat nih si Mar.
4: Alhamdulillah sehat banget.
0: Masa apa hari ini?
4: Masa sop.
0: Enak
4: betul.
0: Enak
4: apalagi masak dua macam kok.
0: Iya, wes seger iku ya. Di cuaca yang sangat terik seperti ini wes pancene sing seger-seger ngene ya.
4: Tak apa-apa rengginangku garing.
0: Sementing kok kemeripik ngene ya. Lagunya apa?
4: Rafiq masih surga.
0: Salamnya
4: buat Neng Salama. Neng Latifah, Neng Tati, Neng Dian, sama lagi tadi Umi Gustia, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, kan semuanya. Terima kasih banyak. Oh, Neng Ella sama Cak Edo. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami, Neng Simar. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi di belakangnya Ning Simer. Anak sapa nang kono kok yang dangdut halo.
5: Leko tenan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Sol.
5: Betul 100.000.
0: 100.
5: Ya, kabar baik.
0: Kabar baik alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
0: Lakune apa, Cak?
5: Patah dari Dayu Agi.
0: Patah dari Dayu Aki.
5: Abah.
0: Layo.
5: Abah.
0: Oh, Abah.
5: Abah. Abah.
0: Layo Abah bapak to?
5: Ya.
0: Oke.
5: Oke.
0: Salamnya dari sapa?
5: Salamnya nih Beng aja sama si Timer.
0: Oke.
5: Okay. Ayu selalu sehat.
0: Nggih, amin.
5: Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk cus. Yuhu. Anak sopan angkono. Halo Goyang Dangdut.
6: Halo Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Oke.
6: Gimana punya kabar?
0: Baik alhamdulillah. Ini Bunda Fikri.
6: Iya.
0: Oke. Lakunya apa Bun?
6: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
0: Salamnya buat siapa?
6: Selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Ali, Neng Dian, Neng Rahma, Neng Gustia, Neng Iin juga, Mbak Lulu, Neng Selama. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Okay.
6: Spesial yang punya mendamba.
0: Lagi ngapain?
6: Di mana?
0: Barang sama siapa?
6: Bajeng Ayu, mata aktivitas. Kalau pulang hati-hati lagi tak dulu
0: ya. Oke, waalaikumsalam Zing, makasih ya. Satu lagi, ge aku nang lagu mana ya derek ya. Halo Londi, ayo masuk lagi. Halo Goyang Dangdut. Halo, Goyang Dangdut.
7: Halo, Goyang Dangdut, Leko, tenang.
0: Oke, Neng Rahma, yuhu, sehat. Sampean wis sehat ta?
7: Alhamdulillah, berkat pandungane dulur-dulur perempat kabeh.
0: Nggih, lagune napa niki?
7: Lagune Mirnawati, Cerita Hati.
0: Salamnya.
7: Salami kanggo sak kabene ya Ning.
0: Oke.
7: Kanggo Ning Ayu matur nuwun. Lagune tak tunggu.
0: Yuhu. Oke, makasih nggih Ning Rahma dan juga Cak Osen. Semoga sehat selalu.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh prajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan Liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

0: sekitar 10 Juni 2016 ya. Oke. Yuhu. Yuk digaskan ge. Sengarepe request lagu-lagu dangdut sore hari ini sampai nanti merapat di jam 5 sore. Halo, goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Lagu tenang.
0: Aku monggo lagune napa niki?
1: Lagune Tajamnya Karang.
0: Salame.
1: Salame wabahnya itu ibu. Pasang itu urus, Pak.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Ayo mane. Ya, yang ada di kawasan Mojokerto, yang ada di kawasan endi? Sidoarjo, ya Pasuruan, terus endi mane derek? Gresik dan sekitarnya ya, pokoknya Gerbang Kertasusila dan se-Indonesia. Ya apa? Se-Indonesia. Ya, lewat RRI Digital loh, ya apa? Halo, Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, leko tenan. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ratno.
2: Nggih, kados pundi pawartosipun jenengan? Sehat.
0: Pangestunipun sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Kula nggih tambah suweger kok, Neng.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Niku wau Pak Asman kenging napa kok pelayon?
0: Nggih, mboten napa-napa.
2: Niku sing nembe lak Pak Asman kumis nggih.
0: Leres. Nggih, mboten napa-napa.
2: Nggih, alhamdulillah. Kula nggih alhamdulillah neng akhirnya langsung gelundeng ngono melepet niku. Heeh,
0: yuk langsung lagune
2: Sanjungan napa? Sanjungan jiwa neng.
0: Salamipun
2: nggih niku wau sing nembe manda Pak Asenan Kumis catetok sampai jumpa Pak Mulyono, Pak Wandi, Pak Parno, ning Siti, ning Ela, ning Rahma, ning Ii, ning Dian, ning Latifah, ning Neng Salamah, Mama Fikri, Meduro Bres nggih neng. Kagem sedaya kemawon pamit banget perempat wonten pundi papan lenggahipun, sugeng sonten, sugeng asu saliro. Kagem panjenengan neng, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ugi kagem Bunda Suratno. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Loweko temenan.
0: Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten neng ayu.
0: Nggih, Pak Parno. Sehat.
3: Kula mangke lagune neng.
0: Napa?
3: Pokoke sing ngenten penyanyine muncul lho nggih. Wingenane wingi kali Cak Chandra mek musike tok mawon penyanyine mboten muncul.
0: Berarti diganti judule sing segerane enek penyanyine. Lah nek ngoten kan nggih kula mboten ngewasi nggih, mboten niteni maksude.
3: Oh nggih. Suwantene Ikke Nurjanah.
0: Engkang napa?
3: Judulipun Senyumlah Hatimu Untuk Semua Orang.
0: Nggih.
3: Salame kang nembe mandhap kala wau, matur nuwun salame Bu Aja Suratno kali Cak Asnan Kumis niku wau tangi melek kok langsung on air iki ya boleh rada gragapan niku wau. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Dian, ning Iin, ning Siti, ning Ela, Cak Kobar, kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, Neng Ayu.
0: Sami-sami, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Goyang Dangdut. Coba lagi ya. Ini outputnya ndak keluar suaranya jenengan ya. Halo, Koyang Dangdut.
4: Koyang Dangdut. Leko tenan.
0: Cek cili ese, Cak Irfan iki suarani. Aku ndak denger lo ya, suaranya sampean.
4: Halo, halo.
0: Kecil banget, di saya kecil sekali ya. Ayo dicari sinyal yang baik ya. Halo.
5: Koyang Dangdut, nah. Leko tenang.
0: Nggih, ayo lagunya apa, Cak Irfan?
5: Iya, lagunya dari anu ini, siapa namanya? Duo Anggrek Aining. Duo Anggrek Cikini Godang Dia Ning.
0: Salame gawe sapa?
5: Salame gawe Ning Ayu, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya yang lagi dengerin berempat Ning.
0: Oke.
5: Okay. Iya wis kita Ning, matur suwun.
0: Sami-sami. Halo Koyang Dangdut. Halo. Coba telepon di 546 deh ya. Kalau sekiranya susah di WA ya, bisa gabungan di 546-2961. Koyang Dangdut.
2: Koyang Dangdut, nah. Leko tenang.
0: Nggih, sugeng sonten Bu Riyama.
2: Nggih. Mau request lagu.
0: Napa?
2: Aku Semut Merah, Mbak Ayu.
0: Napa Bu Riyama?
2: Aku Semut Merah.
0: Aku
2: dari Megijel.
0: Aku Semut Merah mengatakan.
2: Nggih.
0: Salamipun.
2: Salamnya Mbak Ayu.
0: Heeh.
2: Mbak Ayu makasih ya.
0: Nggih, sami-sami. Monggo. Iya, jadi ada dua alternatif ya. Sekiranya ini misale WA-ne rada piye ngono sinyal ngadat terus outputnya enggak clear, enggak jernih, bisa langsung geser ke 546-2961. Mengaten nggih, ini PR ku banyak sudah ya. Sing durung tak puterno iki ana 10 ponjol ya. Aku nanti takut tidak terputarkan semuanya. Jadi langsung saja yuk kita dengarkan bareng-bareng satu persatu ya Caning ya, requestane sampean kabeh sore iki. Salah sijine ana Caca Handika 10 jari sing wis di request mang barek ning salama.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

sing wis sampean request tak puterno kabeh ya. Sampai penyiar iki gak ono celah ngomong ya. Muga-muga sakabehane wis tak puterno kabeh ya. Aku gak duwe PR ya to. Sing gabungan Cek Tasanai alias Last Minute ya, teko kawasan Tulung Agung ono Pak Mariono minta Ridho Roma yang kerinduan. Oke, salamnya untuk Bu Siti, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Bu Faris, Bu Titi dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Oke, nek ngono jak ning ya, aku pamit dhisik. Matur sembanuan sangat sing wis gabungan ya, PR kuis tuntas sore hari ini dan besok lagi bisa gabungan lebih awal lagi ya di sesi yang pertama. Cek nalakune keputer ngene ya. Kita bakal geser ke Lenggang Surabaya. Mari ngene jak ning, tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Wayahe woro-woro jam 5 sore bare aku Neng Ayu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran utawa TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar mbarek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihake mengapresiasi kerja keras kabeh pihak mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor.

Pemerintah Kabupaten Lamongan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihake jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh barek program yakin semua sejahtera. Kemang darek gawe woro-woro jam 5 sore ketemuan maningku nang woro-woro jam 6 sore.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

informasi ini soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, di antara sebab terpenting diturunkannya rizki adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya dalam Al-Quran, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Artinya, dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berkah dari langit dan bumi akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang dimaksud istighfar dan taubat di sini bukan hanya sekedar diucap di lisan saja, tidak membekas di dalam hati sama sekali, bahkan tidak terpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Tetapi yang dimaksud dengan istighfar di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah meminta ampun disertai ucapan dan perbuatan, dan bukan sekedar lisan semata. Sedangkan makna taubat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang lebih baik sebagai ganti. Jika keempat hal itu dipenuhi, berarti syarat taubatnya telah sempurna ataupun diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama pernah berpandangan bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa itu di antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada tiga. Hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Ketika kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka syarat taubat adalah yang pertama, hendaknya ia harus menjauhi maksiat tersebut, tidak mengulangi lagi. Kedua, menyesali dari perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Yang ketiga, ya, tidak berkeinginan untuk mengulangi lagi. Itu kalau kita bertaubat hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika bertaubat dengan manusia, berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah satu, yaitu harus membebaskan diri dari hak orang lain. Jika berupa harta benda, maka harus mengembalikan. Jika berupa had atau hukuman, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalas atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa akibah, pernah mengunjing, maka ia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun berada yang dirahmati Allah, karena istighfar dan taubat adalah kunci keberkahan. Istighfar dan taubat adalah kunci rezeki dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka kemudahan apapun yang kita keluhkan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci daripada pembukanya rizki adalah, tentunya adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di samping mengenyampingkan usaha yang kita kerjakan dan yang kita laksanakan. Salah satu contoh adalah ketika kita berusaha, beberapa syarat tersebut diantaranya beristighfar, memperbanyak, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka insya Allah akan usaha kita akan dipermudahkan oleh Allah dan diberi kelancaran, sehingga apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, istighfar dan taubat adalah kunci rizki dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong orang-orang yang mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Nanging polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ono sekitar 17 desa nang telu kacamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Komar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan diantarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger, lan kecamatan Kokop. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Muhammad Nalikan ngekei fasilitas pemeriksaan gratis gawe para lansia sebagai wujud ningkatno kualitas kesehatan lansia sekaligus ningkatno taraf hidup. Saliyane iku pihake jalano sejumlah program pendukung diantarane sekolah lansia tangguh lan program Yakin Semua Sejahtera. Iku mang caning woro-woro jam 6 sore ketemu teman-teman nengko nang woro-woro jam 7 bengi.

Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2016 saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo nganti ketinggalan yore, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Iso ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe.

0: Neng, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah opo sih gawe SNI?
0: Ojo salah Neng. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Neng.
1: Oh alah, ngono ya Neng tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

Saning pemerintah Kutha Surabaya lewat Satuan Polisi Pamong Praja utawa Satpol PP nglakokno penertiban pedagang kaki lima PKL nang sepanjang dalan Gembong Tebasan Rebo dino iki mang. Langkah iki dijopo sebagai upaya penegakan aturan barek pengembalian fungsi saluran air lan bahu jalan yang selama ini digunakan gawe dodolan. Nang operasi gabungan iki Satpol PP Surabaya bersinergi mbarek Kecamatan Genteng, Kelurahan Kapasari, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup serta didukung jajaran TNI Polri dari Polsek Koramil, Polrestabes, Kodim dan Kartab. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya Mudita Dirawi Daksana negesno ne penertiban iki gak dilakokno secara serta-merta. Pihake wis melalui berbagai tahapan dawa, mulai tekok sosialisasi sampai pendataan para pedagang barek pihak kecamatan lan kelurahan. Mudita nambahno, mayoritas pedagang nang kawasan Gembong Tebasan dodolan lami bekas utawa gembongan. Berdasarkan hasil pemetaan, sebenarnya terdapat 3 titik lokasi nang area dalam sing representatif lan mencukupi gawe menampung para pedagang dodolan. Satu titik merupakan aset milik PD Pasar, sedangkan 2 titik lainnya diduga merupakan aset milik swasta yang akan dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, caning nang penertiban iku mang, pihake njaluk pedagang mengemasi barang dagangan lan bongkar terpal-terpal sing digunakno sebagai peneduh. Game iku wae, kayu penutup saluran air yang dipasang secara mandiri oleh warga juga dibongkar. Hal ini dilakukan agar petugas dari SDAPM iso langsung nglakokno pembersihan sedimentasi dan sampah yang menyumbat saluran. Gawe ngantisipasi pedagang kaki lima kucing-kucingan maneh utawa mbuka maneh lapak nang ndure saluran banyu, Pemkot Surabaya nyiapno loro sistem pengawasan pasca penertiban. Selain fokus nang Gembong Tebasan, Satpol PP ki yo ngewenehi perhatian khusus nang sepanjang dalan Kapasari mulai trafik light ngaglik sampai rel kereta api. Nang kawasan tersebut akeh pedagang sing sebenere wis nduweni toko tapi kerap majang barang dagangane hingga melebihi batas dan memakan bahu jalan.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk.

Payai waro-waro jam 7 bengi bare aku neng Ayu. Pemerintah Kutha Kediri kolaborasi mbarek kantor pengawasan lan pelayanan bea cukai tipe Madya Kediri merangi peredaran rokok ilegal sing akeh beredar nang pasaran. Kepala Satpol PP Kutha Kediri Paulus Luhur Budi nyatakno kolaborasi iki sebagai komitmen berantas rokok ilegal sing dipastekno mengrugikno negara salah sijine gencarno razia rokok ilegal.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali yang digelar Mbarek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan para investor. Iku mangcane woro-woro gawe jam 7 bengi iki.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Yani, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 106,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, melepet wonten layang kangen ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang campur sari. Kula sumanggaaken saged gabung wonten 5462961 ugi 08606021 nggih. Merapat wonten jam itu ponjol 23 menit derek kahananipun Tlata Pemuda dalu menika kepantau cerah, info lalin kepantau rame lancar. Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Sugeng dalu ning simer, monggo ngresakaken napa menika lagunipun.
1: Jambu alas.
0: Jambu alasnya untuk siapa? Salamnya.
1: Jambu alasnya untuk Umi Kustian, Pondok Maritim sama Pak Marioto, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Mas Ali, siapa lagi? Neng Iin, Neng Ela, Cak Edo dan semuanya.
0: Okay.
1: Mama Fikri lagi, yowes. Yowes, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Ya, Arta yang cantik.
0: Nggih, monggo, makasih. Ayo monggo maling kang badhe ngresakaken teman-teman campur sari telung menika. Wonten layang kangen edisi Tinten Rebo, Stoso Juni 2016 mengaten gecaning. Antos mangke merapat wonten jam 8 dalu. Sadaringipun mangke wonten Tanjung Perak malam direncangi kalian ning Angela. Angela Auliana alias Ning Lia. Tolong menika kahananipun cerah ceria nggih. Tasih dinten Rebo, masih hari ke-10 di bulan Juni. Moga-moga dhewe kabeh penaringan sehat, bagas kasarasan nggih Cak Ning. Jadi kita bisa terus termotivasi untuk menjalani hari-hari di sepanjang hari. Janing di Sub Kota Surabaya bergerak cepat nindak lanjut aduan masyarakat terkait tarif parkir nang kawasan Ampel sing disampaikno lewat program Halo RRI. Aduan niku mang disampaikno barek pendengar RRI Surabaya. Dhe'e ngaku dikenai tarif parkir sakedene 20.000 pas berkunjung nang kawasan Ampel, tepate nang sekitaran pintu masuk menuju Masjid Ampel. Saliyane iku, dhe'e yo mendapati pengendara sepeda motor sing dikenai tarif parkir 5.000, masih yo nang karcis sing ditontokno iki tertera nominal sing berbeda. Tindak lanjuti laporan niku mau tim Halo RRI langsung nerusno ya aduan nang Dinas Perhubungan Kota Surabaya, terus dilakukno penelusuran nang lapangan pada hari yang sama. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Parkir Tepi Jalan Umum TJU Dinas Perhubungan Kota Surabaya Jiane Marin Taroreh jelasno nek tarif parkir resmi sing dikelola pemerintah Kota Surabaya beda mbarek sing disebutno nang aduan masyarakat. Diane kaya nambahna lokasi sing dimaksud kemungkinan beda nang kawasan Jalan Kyai Haji Mas Mansur sing pengelolaane iki bukan berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Surabaya melainkan pihak lain. Meski demikian di Sub Surabaya tetap melakukan patroli dan penelusuran di kawasan yang dilaporkan. Petugas gabungan diterjunno nang kawasan Nyamplungan Ampel gawe nglakokno klarifikasi nang juru parkir resmi sing bertugas nang lokasi. Berdasarkan hasil patroli, petugas iki dorong isok mastekno titik lokasi sing dimaksud nang aduan, polahe bukti foto iki dorong bukti foto maupun keterangan lokasi sing ditampa iki cek kurang jelas ngene ya. Tapi petugas tetap melakukan pemeriksaan dan memberikan pembinaan kepada juru parkir resmi di kawasan tersebut. Nah, di Subiki yang menghimbau masyarakat gawe nyertakno dokumentasi berupa foto, video, karcis maupun titik lokasi yang lebih spesifik saat menyampaikan aduan. Nah, informasi tersebut dinilai sok membantu petugas melakukan penelusuran dan penanganan secara lebih cepat dan tepat. Nah, lewat program Halo RRI Cak Ning, iki masyarakat diharapno terus berperan aktif ya, nyampekno berbagai persoalan pelayanan publik sing ditemokno nang lapangan. Aduan sing disampekno warga iki dadi salah siji sarana evaluasi gawe instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang. Kare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi entek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Empat Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sambuala saking di dikempot nggih dereng ingkang sampun kula puteraken kagem jenengan sedaya khususipun ning simer kula wau ingkang sampun kabungan wonten 5462961 mengaten nggih. Sakmenika sampun merapat wonten jam 7 langkung sekawan dosa menit mengaten nggih Cak Ning ingkang badhe kabungan kula sumanggaaken malih. Saket ngekono wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya utawi telepon biasa nggih monggo. Ini mumpung apa namanya masih ada beberapa menit lagi sedikit ya sebelum nanti bergeser ke Tanjung Perak malam sesarengan kalian Ning Lia mengaten nggih. Informasi selajengi pun derek kalau wau sampun kula napa namine pun ulas terkait di Sub Surabaya yang kang nindak lanjuti aduan tarif parkir Rp20.000 di kawasan Ampel mengaten C lajeng wonten ugi Pemkot Surabaya tertibkan lapak PKL di Jalan Gembong Tebasan mengaten. Halo, Sugeng Dalu, Layang Kangen.
1: Halo, Layang Kangen. Pokoknya yo gak kangen maneh, wis kepetak ketuk ning ayu kok.
0: Leres, monggo ngrasakaken apa lagunipun Pak Parno.
1: Lagune niku bakso mie ayam ning ayu.
0: Nggih, kagem sinten bakso mie ayame?
1: Bakso mie ayam kalau kirimnya niku Cak Mulyono nggih. Lajeng Cak Toto ning Simer
0: nggih.
1: Lajeng wonten ning Hajah Suratno
0: nggih.
1: Kalian ning Dian ning Iin Bang Kobar kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun ning Ayu mangke mawi kundur ngatos-atos nggih.
0: Insyaallah. Matur nuwun. Nggih. Lajeng wonten Cak Kolis monitor nggih, siap 86 nggih. Informasi selajengipun Cak Ning naiki ya. Tadi pagi kita membuka mata ya atau membelalakkan mata langsung ya pertamak munggah. Regone munggah maksudnya. Lo ya. Nah, iki ya Cak Ning ya. Tadi awak dhewe iki wis sangat-sangat begitu dinamis temenan lo ya urip iki ya Cak Ning ya. Hari ini ada kabar apa, besok kabar apa. Wis pokoknya kita semuanya doa yang baik-baik lah ya. Mudah-mudahan semuanya terkendali. Apa mana awak dhewe iki sing lakoni urip muga-muga sehat terus semuanya lah ya doanya sehat lan apa ya seneng atine wis ngono ae. Nah iki muga-muga dengan kita sehat kuncine kur sehat awak dhewe sesuk nglakoni apa ya Cak Ning ya bisa mengusahakan mengupayakan apapun itu. Tadi PT Pertamina Patraniaga iki resmi nyesuaikno rego jual BBM non subsidi gawe produk pertama kembarek pertama green mulai 10 Juni dino iki. Penyesuaian dilakokno sak marine evaluasi berkala sing mempertimbangkan perkembangan rego minyak dunia dan kondisi pasar. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubu nyatakno kebijakan tersebut wis dikoordinasikno mbarek pemerintah sebagai regulator sesuai formula harga yang berlaku. Menurut Robert, penyesuaian harga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional sekaligus mastekno distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax ya RON 92 naik dari yang semula Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara pertama Green 95 meningkat dari 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, regone pertama Turbo tetap bertahan nang level Rp20.750 per liter ya. Nah, Caning, selain stok, kondisi penyaluran BBM nang wilayah regional Jatim Balinus yo dipastekno berjalan lancar tanpa hambatan distribusi.

Yaitu Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan ya. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter ya. Pertamina kio menghimbau masyarakat untuk memperoleh informasi harga BBM terbaru lewat kanal resmi perusahaan maupun aplikasi My Pertamina guna menghindari informasi yang tidak valid.

0: Cukup semene siaran layang kangen Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu jakning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Saniki tentang Jung Perak Malam tentune aku Lia bakal ngajani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Sadurunge tak lanjut no Cak Ning, tentune wonten mengko wonten nang adicara Mojopat. Sadurunge niku sakniki awak dhewe wayahe ngrungokno drama legenda barek judul Dewi Kekayi Seri Papat. Sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndam lampan Dewi Kekayi seri sekawan. Produser Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari. Sutradara Haryanto. Kita saking studio ngaturaken sugeng midang tak. Sumum.
3: Popo. Napa tasik tepi popo?
2: Sedih lu maneh bakal teko. Kira wis tekan tapel wates. Pertapan Sabto pertama.
3: Aku gak ngira nek Bapak Durjono nih yuk no Dianti itu biyong. Najan bocah iku nakal. Aku ya apa tapi tetep anakku kakang. Nggih biyong. Kula piyambak nggih ngoten. Napa sing dipenggalih Bapak Nagaraja kok nganti tega mecahi mantune nganti kaya ngono biyung. Kula nyuwun ngapunten nggih Bapak biyung.
2: Aku dhewe gak ngerti kok sampe duwe pikiran Kakang Nagaraja mateni mbarek Bambang Durja.
3: Atus-atus Bapak ya. Ampun banter-banter Bapak.
2: Iki dalane rada munggah. Hati-hati.
3: Gero co nangis itu ngger.
4: Jadi gak usah ngerasa nondo.
3: Gero
4: ngerasa noyo.
2: Kekayi.
4: Sedih.
2: Ombe nono mbok menawa iki ngelak.
3: Terus pun tidak ngombe popo. Dalane nanjak munggah ngeten popo. Kulo beti popo.
2: Iya iya. Tapi di lum kasih teko.
3: Nggih.
2: Kakang Nagaraja. Muni. Kenten ngusir, aku bakal mudun.
3: Ya. Kakang. Bapak. Bapak Nagaraja. Biyong, biyong atus-atus biyong. Niki pripun biyong? Biyong atus-atus biyong.
4: Mandek,
5: mandek. Loh, loh,
2: Kakang Nagaraja.
5: Kayak Kakang Baranjono iki.
2: Apik kelakuan.
5: Riko ojo keliru panemu salah penompo.
2: Karepmu ya apa?
5: Ngerti ya. Anane anakmu si Bambang Durjono tak percayani. Mergo Bambang Durjono ku durung duwe sifat tobat.
2: Kakang Nagaraja
5: sik pancet koyo biyen
2: sampean nok nggone Sabto Pertolo ki dadi guru. Mesti yen aku nitip anakku dhewe Bambang Durjono. Mesti Riko iso nggula wentah. Ya apa carane Bambang Durjono iki iso dadi apik. Tapi nyatane
5: kliwat saking kan, kliwat saking. Gak kurang-kurang sak bendino anakmu si Bambang Durjono iku tak wejang ilmu macam-macam, tak kandhani pikiran sing sabar sing sareh. Nyatane malah nantang nang wong tuwa.
2: Apa?
5: Nantang karo aku lho kan.
2: Bambang Durjono nantang karo awak.
5: Bener.
2: Aku ora percaya. Riko iku pinangka mara tuane.
5: Iya.
2: Mestine ngabekti barek Riko. Nek gak Riko salah ngomong.
5: Ngene. Nek
2: ngene. Ngene. Ditentokake. Baranjono apa Nagaraja sing dadi sulame bumi.
5: Mengko dhisik aja keburu nafsu. Aja mangan bubur kepanasan, Kakang. Aja mbelani anak tapi sing sifatiku keliru. Bambang Durjono niku njaluk aji pangruwating popo. Lah aji kuwi nek ditamakne karo ragane wong sing sifate angkara gak gelem Kakang. Ning nyatane Bambang Durjana wani karo aku.
2: Aja kliru tompo. Kabeh iku mau sejatine sing ngongkon aku. Nah. Apa sebabe aku ngongkon Bambang Durjana?
5: Iya.
2: Supaya tumindak iso dadi apik. Aja tumindak sing candhala kaya ngono. Iya. Tapi nyatane Riko gak iso nampa. Gak iso nampa anane Bambang Durjana.
5: Tak jaluk Riko aja salah tampa kliru panemu, ya. Ngerteno no, nek anak sampean iku panjene angel diatur. Anak sampean iku panjene angel digulwentah. Aku gak sanggup mulane sampai teko wani aku namake Aji Alas Koberi mau.
2: Nek pancene Riko gak sanggup gula mentah karo Bambang Durjana.
5: Iya. Yeah.
2: Mestine gak sampi paten pinaten kaya ngono. Mestine kok kon bali nang gone guwung rumah.
5: Wis gak kurang-kurang Kakang. Wis tak kon bali, tak kon dandani akhlake, tak kon dandani jiwa ragane. Ning nyatane malah lantang aku lho Kang.
2: Saiki ngene.
5: Iya.
2: Nek Riko mbarek Bambang Durjana. Timun musuh duren.
5: Iya.
2: Saiki ing kene ditentokne Kakang Nagraja.
5: Iya.
2: Aku apa Riko sing dadi sulame bumi?
5: Kakang Paranjana.
2: Iya.
5: Aku sirena bolak-balik ojo mbelani anak Riko sing angkara murka kaya ngono. Ning nek Kakang iki tetep arep mbelani anak Riko. Yo opo dari sampean?
2: Tak turu. Oh, kaya ngono mati yo Kakang.
5: Ya.
2: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sampean wis ngrungokno drama legenda mare judul Dewi Gegayi Seri Papat, sak marene iki bakal dilanjut nang Adicara Macapat. Merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

langgenging salami lami. Duh-duh mesti kaning ayom, mugi anggung tinabeh no ing bebentu pengayun-ayuning tase rumentah nosih kang agung kunging katentreman yekti kabekjan ingkang sejatos moho mulyo pangung senten treming kalbu tuing sagung budi suci midanget no atur sujud penyuwun kawula dasi mung anggung ayem ayom rahayu rahayu sagung tumati kalajengaken kidung pambuka dandang kula ginawe miwiti ati coro kiaran mocopat ing RRI Pro 4T suara budayaku

585 nengge AM nipun mugi tansaya ngrembaka ya awet sinang kuyung pramiyarsa sami budaya luhung nyata yuwa. Nenggih kala wau Sekar Santipuji kelajengaken kidung pambuka Sekar Dandang Kula sampun kawula aturaken nggih. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya kemawon kami dangetaken giaran mau cepat perumpat RRI Surabaya wonten Pak Parno saking PP Legi ugi wonten Bu Setyo ugi wonten Pak Dwijo ing Pulau Sari ugi wonten Bu Luisi Rawan kalian Bapak Sutiyo ugi wonten Bapak Kasmo Jalan Raya Kendung nomor 9 Bapak Gunadi ing Sidarjo Ibu Sujiati wonten Dukung Ngingas lan sedayanipun wilayah Surabaya Sidarjo ingkang mboten saged kasebat setunggal mboko setunggal nggih atur uningo bilih benjang nggih Kemis Wage malam Jumat Kliwon adicara gelar mocopat among tani mocopait libur lumien Kemis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 11 binjing menika tasih libur dados sampun tindak datang pendopa Agung Prawulan rumien supados mboten kecilik awit mocopatipun boten wonten benjang Kemis Wage malam Jumat Kliwon tanggal 11 kula minangka sesule saking para pengurus ugi ketua umum panjenenganipun Bapak Firdaus Sudrajat Sasongko kula pun Alvaris Wonto Saputra minangka kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mocopait ngaturaken gunging panuwun kawigatosanipun dados benjang Kemis Wage malam Jumat Kliwon boten wonten rutinan mau cepat wonten pendopo agung Trowulan mekaten pawartos ingkang saged kula aturaken sapunika mbok pilih wonten por kadang badhe minggah katuran telepon wonten ing 0315462961 utawi dateng WA 0896021118 monggo mbok pilih Bunda Iin utawi sinten monggo utawi Pak Dwijo monggo kalau wingi aturipun badhe minggah malis monggo kula tenggo Pak Dwijo Bunda Iin re Pak Parno utawi sinten kemawon kang badhe ngekono sumangga wekdal tasih wonten kula aturaken sak wetahipun monggo kalian mengke kita badhe ngaturaken sekar kinanti sampun kalau wingi nggih kalau wingi ngajengaken cariyosipun sak menika sampun dumugi nggih menika serat kinanti kalian nunggu perkadang badhe minggah wonten telepon 0315462961 utawi dateng WA perempat 0896 02 11 1968 nyekar mijil wijilingkang wasito ginupit wata ing ponang wong yo kang sumuci suci adate keing rareget ing diri neki nggone ider becik sata mening amung kanggo tetameng sarto anutupi reget mretan katon saben pinangge para mitrane tansah ngatonaken lamun becik nadya.

kinupet wata ing ponang wong. Menika Sekar Mijil dados singkang sampun kawijil menika cariyos watake wong ya kang sumuci suci atate sumuci suci menika sok suci ora duwe salah onone mung bener dikandani ora gelem malah ngendelake yang dirine bener lan tansah ngendikan sing ora-ora kaing rereget ing diri neki banyaknya sampah utawa rusuh di dalam dirinya gone ider becik satemene ngamung. Dia melakukan kebaikan hanya untuk menutupi. Lajengaken karto tetameng sarto anutupi reget meretan katon. Untuk melindungi dan menutupi dari keburukan atau kejelekan supaya tidak kelihatan. Saben pinangge para mitrane. Setiap ketemu teman saudara atau sinten tansah ngatona karena mun becik selalu menampilkan bahwa dirinya baik. Nadyan toto lahir beda batinipun. Batin lan lahir boten podo ngaten. Lahire apik ning batine merongkol ngaten. Sopo nora bisa nyimpen wadi aran gentong umos. Saben kisen nuli mijil kabe. Nora wang-wang gen nyongo warawir. Sadenga pinangge den wedari kupu. Pramileku mugyo kasaring geniro nyalemong. Lahir batin opo mung pulasi. Tindak tanduk sarto muno muni. Opo wos manunggil lan pakartini pun. Sopo nora bisa nyimpen wadi. Siapa yang tidak bisa menyimpan rahasia. Aran gentong umos. Diarani gentong bocor. Saben kisen nuli micil kabe. Setiap terisi akan keluar airnya. Nora wang-wang gen nyongo warawir tidak ragu-ragu untuk ngerasani atau menjelekkan baik melalui lisan atau media sosial. Sadenga pinangge den wedari kupu. Setiap ketemu akan diwedarno kejelekannya. Pramileku mugyo kasaring. Sebaiknya disaring. Geniro nyalemong. Tutur katanya. Lahir batin opo mong pulase. Lahir karo batine podo ora. Kudune yen ngendikan kudu podo lahiran batine. Opo mek mong pulase utawi ditutupi atau gambari tok sing api ning jerone elek. Tindak tanduk sarto muno muni. Opo wos manunggil lan pakartini pun. Apa sudah menyatu dengan perbuatannya. Lati pakarti opo wesnya.

andap asor pepindaning pari mentes sarto isi mendel tanpa umuk. Lati pakarti perbuatan dan apa sudah menyawiji utawi menjadi satu, apakah sudah benar manunggal ran raos jadikan satu dengan perasaan. Lir yuang Wisnu iku pralambangi seperti Bathara Wisnu iku lambangnya. Wisnu ngarani Wisnunggal dados tindak tanduk munomuni kedah dados tunggal lahir lan batinipun. Andap asor pepindaning pari dados tansah dingkluk ibarat koyok pari. Yen pari saya isi menika saya dingkluk, yen pari ndangak berarti gabuk ora ana isine. Mentes sarto isi mendel tanpa umuk, pari yen isi menika meneng ora tau ngendikan ora tau nyapa niku sumbung utawi dos bundina. Makaten mijil pitutur saking serat rerepen manik manikem riptanipun Suwargi Bapa Sunarto Timur. Makaten mugi dados saged kaca penggala tumrap purkadang senipun. Lajengaken Sekar Kinanti. Saking ing pamana ulun pangeran ing Surawesti ingkang layak ngabekti ya ing padha dalem sangaji kawon luhur kang derajat panjenengan dalem aji.

sase do uningo sri narendra dawukinen nanimbali angandek tunduk pangeran ingirit mingga setinggil anbadap anunduk unduk cingak kang samyo ningali miat warnanya pangeran mirit kanjeng sri bupati kantun senene kang cayo kantun semu kantun sikit dungkap praptengar so prapu caket deni rosumibi tumungkul konjem pratolo riswo siro mangenjali wangkingan sineleh kanan kiamang rau podo yo aji soho matur arawat lo pegat-pegat winor testis do gusti kalengkaning rat mustikaning tanah jawi patut pinundi sinembah jumeneng kalipah widi ambek pinandi totuhu santo budi mirase mardi keng ratyas kumolo ngecani panah ing dasi mereh arjo ayutan pegat kasudarman winor manis santono wadyo letagung tan ono ke taman bengis winor ing sekar saniro kinajrian lahir batin prawadyo ing eksi gondo wineng

Kaecan nadya nyangkuling saanak rakyat mang warga tan lian berkaing pati.

0: Sisian lan kadipatian mungguh negeri Sura Westi. Ingsun paringake wangsul marang pakeniro Yayi wenang anguwasanata kadhi ingkang uwes-uwes si sepanjang mung rumaksa tata tempreming negari. Sira ana mantarum awya taha-taha Yayi ing panganggep dipun padha ya mantarum Surawesti. Pangran pekik lecar ing tias terusaning supenaneki. Gya sujud nembah nuwun duh pukulun sang dewaji pun patik atur sandika mundi tinimbalan pati. Kadya kabanjiran kelang kegunturan madu gentis. Kados menika Pangeran Pekik ing Surabaya dipun tumbali nanging malah ngaturaken sungkem lan pasrah gesang lahir patinipun dirinipun sak keluarganipun. Ing panjangka Sang Prabu Sultan Hanyokrokusumo nedya maringi kekuasaan gimniko ing Surabaya tinggalanipun Pangeran Surawesti dipun turunaken dumateng Pangeran Pekik wisuda dados adipati wonten ing Surawesti. Dados Surawesti ya Surabaya, Surabaya Surawesti dados menjalin kerabat kerajaanan punika dipunaturaken bilih benjangipun nurunaken ratu utawi wiji dadi sing bakal nurnake ratu-ratu ing tanah Jawi lumantar Pangeran Pekik putranipun Pangeran Surawesti ing tlatah Ujung Galuh tawi Surabaya. Nggih. Utawi semekaten serat kinanti mengke kelajengaken lajengipun nggih menika serat Centini jilid setunggal sekaripun Dandang Kula. Sumangga para kadang ambuk pilih badhe ngekono badhe on air saged telepon wonten ing 0315462961 utawi WA 0896021119168. Dereng wonten belum ada. Nggih, mboten napa-napa. Mangke tasih saged dipun lajengaken ya menika Sekar Dandang Kula serat Centini kalian nunggu para kadang. Kados pundi parsipun panjenenganipun Bapak Dwijo mugi tansah pinaringan sehat Pak Parno PP Legi kados pundi lan sedayanipun ingkang midhangetaken giaran mocopat RRI Surabaya mugi tansah pinaringan sehat.
1: Halo.
0: Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radini pun dipunaltakan dari pejaringin bengung. Nggih mantul.
1: Nggih sampun.
0: Nggih.
1: Anu badhe ngelembab wisata nggih.
0: Nggih.
1: Tegesipun kita menikah kita seneng sana temen kadang. Nah menikah pamrih pun hidup merdeka sebagai warga negara merdeka menikah kita ngajai watak-watak ingkang perlu kangge mendukung seneng sana temen kadang.
0: Nggih.
1: Lah menika kasrating Pupuh Bangkur. Kula miwiti nggih.
0: Monggo.
1: Minggu ring anggo mulyaning urip martiko. Aku jujur sarto prasojo kati sa parora krusa krusu prikel riken makaryo sarwo priti ngati ati ing pandulu tur demen tur narima ora ngongso iyo luman iyo kemi itu yang watak tiang merdiko bongso mang ingang merdiko meniko kedah jujur kedah sabar rasojo meskipun hidup sederhana artinya tidak pasak tidak besar masa daripada tiang ini. Kedah prigel namun gawe gemi diti diken dikenyo anu ceket tur telaten iyo luman iyo gemi luman yo awean men seneng bagi sedang berbagi lan yo kemi jujur watak kang utama laku melangkah ngunamuni makati tindaknya kanti satu lir ibadah puasa bicara perdi per bicara di percaya kena dikuku seneng tutur sarta kondo ngetokno yen dikandani terus yang jujur nih kok kebah melangkah melaku melangkahnya kebah nopo nggih wonten kebah jujur nggih pun wonten bahwen wonten anu umpamane wong poso ya ngerti ngrasani yo jujur seneng kondo seneng tutur ya seneng dikandani tadi mboten ngoyel mawon nggih ngesono yen dikandani bono hak lan kewajiban uruh bener kelawan luputing hati yen salah ngaku luput sarwinyun aksomo ora sela lahir batin rasa ketut wong ngaling taban prayuko teman yong ngapusi namanai omong sak omong kebah jujur mio lahir batas kuduan sebab wong sela wong ngaling-ngalingi keluputan iku bekasane yo yo ngapusi ngaten dari ojo nganti ngapusi tegese wong kudu jujur

0: Rosom pandumaniro mudidoyo siro temen lan jujur tuhu dadi umat kang utama bakya mulya urip iki menawi andum lomo-lomo menika kata roto minturut nggih tekse roto menika roto kabeh entuk ngoten
1: ngoten
0: iya nek janji wae dheweku ana ing padha karo wong tuwa ya ya ora bener lari alit nggih dikece toyo kece yo akeh to sing kuat nan iki kata wis tuwa kok ya aku ya didik ae perko engko ora antek
1: nggih
0: makanan dan di sana mantar der lubentian teka jejek tanca menuju manungil poto rasa awit aku panas datan brapito lumrai wong jujur iku sabar lubu taten yen taten uben terdik taat taat terdik yo disiplin taat utawi tata terdik menika mi disiplin minangka sarana ngayu dateng menika bab andum kula wau jujur kena dipercaya apot ora apot wongku lek kapercayan kuwi neng luweh apot wong diku menawa dipercaya luweh apot estu tanggung jawab kartu paling apot murid cip paling apot murid iro tatan dipercaya janmi. Nah, percaya menika. Nek jujur mesti dipercaya. Nek diwisi betoyo apot sangane. Mergo dipercaya. Ning paling apot mana yen ora dipercaya.
1: Nggih.
0: Oh, liwat meneh iku. Mesti di titani sapa iku pati jowo hati-hati lho. Mangan ilang umpami pun mengatakan apot golek kepercayaan luwih apot yen dipercaya paling apot yen ora dipercaya mekaten ing dalem menika saged ingkang saged kuwaturaken dene wonten kirang langkung atipun nyuwun ing pamundhen. Musono salam kula dhateng para pandemen mau cepat cupados nyemak dhateng wawasan-wawasan utawi tembang-tembang sekar-sekar ingkang dipun aturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapa Dwijo ingkang sampun ngaturaken sesekaran sarta pitutur luhur kagem sedaya para kadang tawi para pandemen mocopat kakuna putri ing pundi kawan.

panlenggahipun. Sumangga tasih wonten wekdalipun saged telepon wonten 0831-546-2961 utawi dateng WA 0896-02-111-968 monggo 0315462961 utawi dateng WA 0896-02-111-968 sumangga tasih wonten wekdalipun saged gegono ngaturaken sesekaran monggo. Nah, mboten wonten kajengaken sekar dandang kula. Nulyo cengkar Kanjeng Sri Bupati Abiparan Kang Samyo Sumewo Pangran Sagarwo putrane Santono Watyanipun wus pinarna Pakuwone Ki Karaning Surabayan Jeng Pangran Lestantun Mukti Wipaweng Mataram Tatanono Sinang Soyo Ing Panggale Wuslami Antoronyo Sanga Prabu Lestatun Gunging Se Pangran Pekik Nulyotin Niraman Rayi Dalem Sang Pamase Tunggil saya ya ibu Ratu Pandan Sari Wawangi Ageng ingkang bawahan Nanto Cinatur Deniro Apollo Kromo Atut runtut si sinisian siang ratri Lir mimilan mintuno Wosing antuk kawando swari Kanjeng Sultan Agung Eksi Gondo Lenggah eneng dalem gede Ngandika sanga Prabu Heh toloro menyango aglis Maranging Surabaya Katentu ketemu rining sun Kalamun sambat dengkarso Rabi niro diajeng ingsun timbali Waran ingsun gerah Nulyo mentar usut Nulyo mentar utusan nerpati Sampun prapteng ing kasurabayan Jeng pangeran sagarwane Mijil sing dalem kupo Samyo lenggah paning rajawi Parkan matur nembah Ambopan ingutus Roko dalem Sri Nalendra Ingkang garwa kanjeng ratu den timbali Sarengo lampah ambo Kanjeng Sunan Lagyo gerah mangkin

Lupu topi laika be Jim setan datan purun paneluhan tan ono wani miwa penggawe olo guna ning wong luput geni atemahan tirto maling ardo tan ono ngarah mring mami tujuh kuno pansirno. Saking loro pansamyo bali sake omo pansami mirudo welasase pandulune saking praja luput kadya kabuk tiponing wesi saking wisatawa satu kalak lulut kayu aeng lemah sangar songeng landa kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak pagupaaning warak sekalir nadian argo miang segoro alas teman rahayu kabe dadyo sari rohayu ingi teran prawito tari rinekso malaikat lan sagung prorosul pinayungan ing juang suksmo ati Adam utekku bagindo osis pangucap Nabi Musa napasing so Nabi salinuwe Nabi aku pamiar saning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud suaraku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambutku bagindo Ali kulit wang Abu Bakar ketik daging Umar singge Balung bagindo Usman Sumsum ingsun Fatima linuwe Siti Aminah bayune nganggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami Netraku ya Muhammad penduluku Rasul pinayungan Adam Hawa sampun pepak sekataing poro nabi dadya sariro tunggal tansari nekso dining wang widi sakar saneri nekso dining wang rinekso mring calmo kabeh Nuwun para miyarsa sampun paripurna kiyara maca pat ing dalu punika. Kula pun Alvaris Wonto Saputra kalian ning Lia minangka penyiar dinas nyun pamit saking adicara maca pat. Ngantos pepengen malih bincang rebu candhakipun nganti wekdal lan gelombang ingkang sami. Pusana kanthi asanti Joyo Wijayanti Suradiro Jayaningrat lebur dening pangastuti Wibleto Wigbaldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane niku mau sampean wis nang adicara Majapahit saniki wayahe awak dhewe ngrungokno mbarek gending campur sari mari ngono dilanjut mbarek wonten ludruk merga iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama Jepang Parek Pro 4 RRI Surabaya. Saat ini wajah awak dewe ngrungokno siaran ludruk lakon Rumini seri loro tamat. Mergi kucing tetap nang Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.

0: ATM.
1: Terus terus sayur mayur ana kangkung uga ana timun.
0: Tak terus ae. Ya ana cambah, ya ana sawi. Iya.
1: Ana selada.
0: Yang jelas hitungannya Cak Wendy ini benar-benar menyuarakan keindahan kebenak beraneka ragaman suku di Indonesia.
2: Iya. Termasuk tekonggone Probolinggo.
3: Probolinggo itu nanti sih.
2: Probolinggo yo. Kono darah mudurung kita nono.
0: Kapal kuda Cak. Probolinggo Pasuruan.
2: Probolinggo Pasuruan gitu deh.
1: Kak ngono. Soalnya aku mangkan nono Joko Seger.
2: Nah ya kan.
1: Saruku Joko Seger kan daerah wetan kono.
2: Ya bener mah, Roro Anteng karo Joko Seger iku dumadine suku Tengger. Mulane dijenengi Tengger iku ben teko anae Roro Anteng karo Joko Seger.
1: Termasuk Bromo iku
2: Tengger. Iya, Tengger. Tengger.
1: Ya iki lho sing Malang iki asli lho.
0: Sejeneh karo Pak Seger.
1: Iku bapakne Jali.
0: Yang jelas wilayah Jawa apa? Tengger iku Cak Kusnan. Gunung Bromo iku diwengku dening Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang.
1: Termasuk diumeti karo
2: endi? Kinupengan Pasir Tepung Gelang jare ngono. Dan kondangan kok Mancanegara Bromo iku.
0: Mancanegara
2: ca. Seluruh dunia.
1: Dunia.
2: Apa? Dudu dunia.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iki asli wong Tengger
1: iki. Ha iki lho asli Tengger
2: iki. Mulih.
4: Mulih aji iki.
2: Mulih aji iki.
4: Aku ngrungono kidungane Cak. Sopo Cak Pendi tentang haji. Alhamdulillah Cak Kusnan iki sarung.
2: Alhamdulillah.
4: Cak alhamdulillah. Iki sarung.
1: Gak mari umroh arek iki rek.
2: Aku ne apa?
1: Mari umroh tar mari haji tas mule.
4: Iki musim haji. Lah iya. Karo haji kok umroh. Haji ku ada waktunya sendiri.
2: Ya betul.
4: Nek umroh sewaktu-waktu bisa. Iki masalah haji Cak.
1: Ngene lho Cak Isa, tak jelasno yo.
4: Iya.
1: Nek perkara saiki musim haji iku wis umum. Sing tak maksud iku peno ngedumi sarung aku sabil karo pendik iki lho. Peno iku mari lapong
2: ngono. Ya mari ngaji rek.
4: Mangkane aku mang lak wis ngomong sih Cak. Oh kidungane Cak pendik iki masalah haji. Iki ya terus tak hubungno ngono lho.
1: Berarti peno mari lunga kaji.
4: Ya apa sih rek? Ya alhamdulillah jadi Cak Kusnan.
1: Iya.
4: Wis sampe trimo sarunge.
1: Iya wis lemeng
4: kan sampe sampe trimo.
0: Aku sing sing
4: coba warna iki, warna iki. Ijo ta. Ya wis gak apa-apa teng kari mele.
2: Aku sing polos ireng ae
4: polos. Iya gak apa-apa wis.
0: Mama mau sitok ya, sitok.
4: Iya.
0: Sitok.
4: Jalu wis. Sirep lawakmu dobil. Wis yo.
1: Wis jelasno saiki.
4: Wis tak jelasno.
1: Sarung iki
4: alhamdulillah. Iki tonggoku mari lunga kaji.
1: Oh, tak sadung
2: delok. Akhire awakmu dhewe.
1: Ngono lho ngomong
2: metitipan
4: iki. Ya gak gak titipan cah iki tonggoku ana wong papat lima ngono aku dikeki. Terus mari tak
2: dongo kancane.
4: Dongo kancan enak.
1: Lah iya apa lagi?
4: Lah tak dol.
1: Oh,
0: njok rek kenal ya. Oh, njok rek kenal dulur-dulur sing kabeh mari mung ngaji.
4: Lah,
0: itu kan menjadi hari mahrul. Hari yang benar-benar bermanfaat untuk kebaikan lingkungan dan agamanya dan bangsanya ngono
1: lho. Yo, sik. Penon ndongakno sing ngekeki sarung ta, ndongakno sing mari lunga kaji.
4: Yo kabeh, Cak.
1: Kabeh
4: melaksanakan ibadah haji ini diperkirakan kuotanya itu 2220
2: untuk
4: 21
2: Indonesia.
4: Untuk Indonesia.
2: Oh, kalau sedunia 1,5.
4: 1,7 kurang lebih 1,7 juta. Iku ya alhamdulillah.
0: Sing satu iki to ngene sampe ku mau sing satu.
4: Iki apa?
1: Bayar iki.
4: Bayar.
1: Lho. Jane kon iki dikongkon ngekekno. Apa tah kon oleh dum-duman terus kok dol ngono?
4: Aku oleh dum-duman teko tanggoku ngetak dol. Ono lho.
2: Eh ini, iki tak sarung iki kualitas iki.
4: Iya.
2: Iki nang gone toko iku kira-kira ya.
4: Kira-kira.
2: Satu selawe lah.
4: Satu selawe.
2: Berhubung kei ya.
0: Merek ayu ah.
2: Iya. Oh iki berhubung teko awakmu.
4: Iya.
2: 20.000 ae.
4: Cek nemene cak yo paling gak ya satu selawe.

0: kartu selaca.
1: Gini nih aku. Dilelang lagi.
0: Lu yo kata lelang.
2: Kan milih sarung apa mau?
0: Aku lah butuh duit.
1: Ini sing merek C.
0: Ya wis,
1: terserah pokoke. Iki pira sih kalau 5
0: sih. Tak satusan kabeh.
1: 5 ya?
0: Iya.
1: Entuk sitok 100 lawe. Ya wis 5 tak borong 100.
2: Yo. Larangan ku ngono. Larangan ku ngono 500 e.
0: 500.
2: Iya.
0: Lah 5 jangkepe 20.000 ana apa doae. Yo,
2: kore. Sabil iku wong pinter.
0: Iya. Ya.
2: Wis wong resulis ah.
0: Iya.
2: Sulis iku pokoke gapurane wis ngadeg. Panitia iku wis kenek.
0: Wis kenek.
2: Yo opo tam. Iki nanggale sabil.
0: Kene-kene balekno
2: balekno. Iki duwe bukune.
0: Balekno balekno. Balekno balekno ning balekno.
2: Mengucapkan nang
0: liyo ae.
2: Ya pendengar-pendengar iku yo termasuk beliau-beliau sing mari lu kajiku. Ayo gitu nggak no, yang lu kaji kan ibadah fisik rek. Soron luar biasa.
0: Iya. Kak
2: sihat juara kang nu jarang sing iso nglakoni ya. Dengan aneh sihat seger waras, sajine mabrur, tambah melimpah rezeki ini, tambah akeh sedulure, tambah sihat awake.
1: Amin.
2: Kau sing durung iso lu kaji, nah cepet nang lu kaji.
0: Amin.
1: Tak insap, tak pendek, tak Kusnan, meni tak undang nih kon.
2: Oh. Yang mana saya akan cari itu.
1: Yang mana?
2: Bisa grup tu cale. Bisa grup grup. Tadi kaya
0: ini.
1: Kamu minggu minggu. Isu jam itu kudu tengok omahku.
2: Oh minggu isu jam itu kudu tak kongo ni omah.
1: Oh iya.
2: Umpama telat.
1: Gak iso. Kudu pas aku disiplin dah.
2: Umpama sak durunge jam itu teko.
1: Oleh aku disiplin cah.
2: Waduh. Tepat waktu sap
1: kenten
2: iso kan sap
1: ya
0: yo tak usah ana lah
1: ya tak wedi jangkep ya
2: wonten lho to
1: awang telu ngejak bojo gak apa-apa
2: sih oh
1: ini bojo ngejak bojo gak apa-apa
2: ya terus ini bojone loro gak apa ge karo
1: gak
2: apa-apa
1: sing penting tepat waktu
0: aku telu gak apa-apa ya aku telu aku gak telu gak apa-apa aja ya
2: ngomong aja cemplang cemplung apa
1: tantene ya
2: terus nek wis teko kono
1: sisa balungan di ngijuk wake nggon
2: Lah ya apa? Kan saat aja sisa
0: balon nang
2: kono. Apa sungul ono. Ya jeneng lu ngaji kure ana dulu dhewe sing usaha dol jamu ku jamu gendong. Iku sik lu ngaji walaupun nyaring 2000 sampe 20 tahun akhir ya tekok nggone. Sing bareng tergantung inna amalu biniyah.
0: Iya, segala sesuatu tergantung dari
2: niatnya.
1: Tapi ono sing dodol krikil, Cak.
2: Krikil didol.
1: Lho iya jane golek krikil ning kono angel kan.
2: Ngopo krikil kok?
1: Ya mati lho.
2: Tapi yo aku pesen mana niku juragan krikil. Tapi yo trek-trekan padahal. Krikil tapi pirang-pirang trek.
0: Iku mau tak pendi dodol apa iso lunga haji ana dodol kerupuk.
2: Kerupuk.
0: Macem-macem. Sing penting niat.
2: Niat nglumpukno. Tapi aku mung kare. Koncoku iku gak dodol apa-apa ya iso lunga haji. Ya mengane iku kan niat. Masih duwe uwakane gak niat ya gak budal. Contone aku iki lho. Sik durung niat rono. Durung terpanggil niatmu, durung. Nek sangune wis ana. Insyaallah suatu ketika terpanggil itu ke sana. Maksudnya nang Juanda. Yo.
0: Sang nidok budar rono yo.
2: Namo kae gak ono yo.
1: Juanda.
2: Ya wis rek, tawara-wara iki. Iki wara-warane kanca-kanca ludruk kene Surabaya. Engko tanggal 11 Juli 2021 iki RRI pentas nang dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Hajati sedekah bumi. Nah, Ibu Kuala Dusun selaku ketua panitia iki Ibu Siti Nuraminah sekretaris Bu Aminah. Oh bener sih ya, Ibu Siti Nuraminah nggih. Terus sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarae Bapak Nuriadi, seksi kesenian nih Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Seksi perlengkapan nih Bapak Suwono BPD, Bapak Keriamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan ono Pak Muso, Pak Dio, Bapak Sugianto lan Bapak Sriyono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik.
1: Iku mang tugase kanca-kanca. Tapi ojo lali semboyane.
2: Didik rek
1: atur semboyane.
2: Iki papake kan kadane lara papake.
0: Papake
2: jering ngene. Kula mbon tau keceluk Cak Kosinan, mbon tau keceluk Cak Isam celuk-celuk.
0: Oh nggih, bapak pake. Mugi sehat, seger waras, panjang umur nggih sedaya mawon nggih.
1: Kula nggih ngoten Bapak Pake mugi nang cepet sembuh. Sageta pinanggihan kalih kanca-kanca teng RRI.
2: Sabil, suarane sabil njaluk deh. Apa? Njaluk dipanggil Pak Bapak Pake.
1: Bapak Pake.
2: Salam.
1: Mugi-mugi tancah pinaringan rahayu lujeng.
2: Amin.
1: Yang waras gek ndang nanggap ludruk sedina sawang sawang. Berarti kan nanggap ae nanggap ludruk.
2: Iya. Wis aja lali ya semboyane. Sekali di udara tetap di udara NKRI
1: harga mati
2: perempat RRI suara budaya
3: Surabaya.

Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara

Wonojoyo Madura lan SMK Rajasa Surabaya. Operator audio dening Cak Isnan, operator video dening Cak Lingga Tirta, pengarah acara Ning Amin.

0: Iya kok ya. Berarti jodohnya Pak. Bareng-bareng situ nyeluk Pak, situ nyeluk Mi.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Oleh pegaweannya sih jadi
0: Rumini ku lo ya. Bocah ya sregep ya ayu.
1: Subuh.
0: Iya.
1: Tangi arek loro iku durung tangi.
0: Iso. Wis jan sregep temen. Tapi ono suwopo tangi kok.
1: Warung awak dhewe. Warung awak
0: dhewe. Bengi ya ngono. Lah iya.
1: Bengi ku kora-kora dirampungno ku
0: kabeh baru. Lah makane, Mbak.
1: Nangingan, nangingan, nangingan.
0: Ini tambah ono, Mbak.
1: Sik kalah, cok kamu tambah ono. Aku meneng-meneng ya tak delok ae teko mburi. Kok gak tau ngomong
0: ya? Ya warang ngomong jane. Minyak wangi. Terus minyak wangi ini, Mbak.
1: Apa?
0: Ya wis ngaluk-ngaluk ngono, Mbak.
1: Loh, ya. Berarti berarti rumah ini
0: ketoke.
1: Arek ngerti.
0: Iya. Kan kerja nang warung ya, Mbak ya.
1: Kerja nang warung iku akeh pelanggan nek
0: apa jenenge? Nah, nek wangi, sedep pambune bocah ya ayu wae. Ya salah sijine narik pelanggan ya, Mbak ya.
1: Anu. Abahnya tau ngomong, ngomong nyauri ku kaya aneh. Ya apa ya suara ini ya apa itu ambil merepati, ambil ngelirik tau ngomong.
0: Nah ya makanya ba, cuma ya aneh ngomong ba. Terus ya
1: lo cok dikaya aneh-aneh.
0: Lo gak, lo ya gak maksudnya arah itu ya meneng. Ya ambune wangi, ya sregep, ya wis ketoke. Ya apa ya ba, cuma itu mana ba. Kak kakak ngomong ya anak-anak ini.
1: Sampai dulu melakukannya. Oh ya. Sampai dulu melakukannya. Kalau nak suara nih, tapak segil dulu ya.
0: Ya.
1: Melakukannya gitu ya. Ya apa ngono lho?
0: Sama dek wingi naniku ya.
1: Hmm.
0: No, persatuan suara kau nak ya.
1: Hmm.
0: Tak celuk ba.
1: Hmm.
0: Jembol aku ba, langsung ujuk-ujukin gua iring aku ba.
1: Ngono ya.
0: Iya.
1: Kalau nak suara apa sih?
0: Tahu tak aku ya. Kamu kaya apa ya,
1: Pak? Iya. Nek ngono sing bejo awak dhewek senajan arek warek desa unggah-ungguh luar biasa, ya toh?
0: Sopan.
1: Nah,
0: yo gak dadekan, Pak
1: yo. Wong mbak ngono.
0: Sesrewek kebab wis. Nah. Jenenge warunge awak dhewe sak joge ketekan rumi niki tambah bayar tambah rame lho,
1: Pak. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Wis gawe rejeki.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh,
2: Pak kula, Pak.
1: Cak Fendi.
2: Nggih.
1: Niki pancet kali niki.
2: Ojob.
1: Lah nggih.
2: Ojob kula niki.
0: Tak bojone ketiko lah, Pak.
2: Ya pancet niki. Kula kula mimi kula meneman iki kok.
3: Nggih. Soale mboten enten tunggale.
2: Yo.
0: Ya, maksud e tunggale niku mboten
2: ngaku. Berarti kula seneng kebiasaan-kebiasaan niku. Nek lungo niki pati kata niko.
0: Nggih. Nggih, nggih.
3: Aja ngono ta. Nggih.
1: Pasik mantep prak-prak ngene
2: iki. Nggih, nggih.
3: Pancet.
2: Sing kula kangen nak mbogok. Mbogoke niku.
0: Apa pendi niku ancene sing bedone ten
2: riki. Sing kula kangen bojoku niku mbogoke niku.
3: Aja ngono.
2: Nggih.
3: Elek-elek ngene ya bojo sampean.
0: Tersipu lho, tersipu lho.
2: Wong kula niki weteng kula luwe ngoten
1: nggih. Nggih, nggih.
2: Ate wagane bojoku lho gojok karep kurang ngono po.
0: Langsung
2: niku warak-warak mboten mangan.
0: Warak.
2: Munek-munek.
0: Lho ampun ngoten talah, Bang.
1: Sampeyan niku.
0: Njaluk apa
3: nggih? Njaluk disambelno nggih.
0: Lah nggih apa
3: pendek. Mantun ngeracik sambel kula njokok dengklik. Kula ulek.
2: Heeh, masalah.
1: Ya napa ya napa?
2: Nggih, nggih apa?
1: Rasane sambel niku
3: lho. Tek akeh niki sawangane ngeten.
0: Oh, lah.
2: Gara-gara gara-gara sambil itu kegok ini
3: gengnya sewu kula meriki niki kula ajengi madosi
2: pegawai
3: sampean
2: sing rencana memarung niku lho
3: namine mbak baru Rumini
2: arek sing mendel iku
3: lho sing
0: asa pendik niki enten apa kok enten kesalahan apa dus pundi
2: boten niku kok enten ta
3: niki kapan nika kula lak niku lho andok kali bojo kula mantun ngoten
2: dompete kari teng mriki.
0: Oh nggih
3: kalung
2: iya kalung kok teke dompet iku lho Dik
3: sak dompete
2: dompet kok lurus sih itu dompet ada kari itu sing gak selerekane iku lho Dik.
1: Oh
3: nggih nggih Lah sing kari niku sing enten selerekane.
2: Lah sing enten sing mboten selerekane bojo kula go mawon niku.
3: Pundi-pundi dikowo mawon.
1: Mau sampai ojol ini cocok petik gitu.
3: Ngeten, ajenge kula suka di hadiah.
1: Pekaran apa niku hadiah?
3: Nggih kali mbak niku.
1: Mergane?
3: Soale kalung kula dibalekaken.
2: Ngeten lho critane. Kandok mriki. Niku kalung niku ical.
1: Lah sing nang ngene dompet niku wae.
2: Nggih.
1: Sing enten selerekane nggih.
2: Nang nggih. Sing gantok selerekane niku mun to diwadah ala anu kalung mboten tau. Nggih jar ngoten niku nggih. Lah lho ten niku lah kok dibalekaken kali arek niku.
1: Sing nemu
3: rumini bareng niku.
2: Arek sing mendel niki lho.
3: Ajenge kula sukani hadiah ngoten lho.
1: Hadiah. Ana
0: apa kok?
3: Nggih yo tro.
2: Sebagai ucapan terima kasih. Kok kek tasih enten arek sing apik kaya ngoten. Wong nemu kalung kok mau dipek ala dibalek. Nih lha niku lho.
3: Ngoten lho.
1: Cak Pendik.
2: Nggih.
1: Kula niki jan kados napa nggih?
2: Nggih.
1: Angsal napa ngoten
2: lho? Napa niku?
1: Ketambahan pegawe rumiyin. Warung
3: nggih.
1: Mboten tau omong panjenengan.
2: Kaya ketiban daru ngoten lho.
1: Kaya ketiban daru.
3: Pesenane
0: akeh ta. Lha iki larene.
2: Berarti arene niku rejeki.
1: Nggih. Melampane niku mboten iso santen.
2: Lho lho lho. Lah
0: nggih.
2: Kaya putri Solo ngoten iki.
1: Lho bisa iso.
3: Mangkane kok ngoten. Kula kok ana arek apike kaya ngono ngoten lho kula niki heran kula.
0: Ngapunten e anu Bu Mur niki. Karene niku kula kangen ngeterakan pesenan.
1: Lah.
0: Masih
3: ten. Nek ngoten kula tetepaken
1: mboten usah.
0: Lah mboten usah. Mboten
1: napa. Ngeten. Bu Mur kali tak pendi. Mboten usah nyukani hati-hati.
2: Lha niki ucapan terima kasih, Pak.
1: Cekap kula mawon.
3: Oh, abah mawon. Abahe Pak anu.
1: Cekap kula mawon itu kula tak sanjang kali lari ini matur nuwun.
3: Nggih.
1: Wong solaken dompet sing enten larekan ini.
3: Nggih. Kalung.
0: Ampun isine ampun di
3: dipriksa. Mboten kalong napa-napa blas. Nggih.
1: Kelirin apa dompet iki?
3: Dompet
2: sing
3: lho kabeh tok guyu sih. Wong
0: maksudnya
1: oh
3: mboten kalong napa-napa kula paling melok guyu
1: cuma anu nggih
3: napa
1: ngapunten nggih ngapunten Cak Pendik ning Mur mboten gak anak sampean iki
3: kula kali Cak Pendik mboten gak mboten
2: anak
1: tapi sik rukun
0: oh berarti
3: niki
2: kon gede ambek apa yang ngomong dapet ini kok banter
0: anu apa pendek ini berarti Bu Mur ini majer
2: lho mboten
3: majer iki tau keluron iku pit gak kali ngoten lho ya
2: di sini kok tau gak ada anak sita pegaran dasi
3: ojo ngono tah sampean iku
1: mbon gua pas ada apa nggih sing penting sehat-sehat
3: nggih
1: bungkusnya senengan Cak Pendik dadar jagung ya senengan
2: pun repot-repot
1: dadar jagung senengan
2: repot-repot
3: Cak Pendik dadar jagung kali kacang
1: Cak Pendik senengan dadar jagung lah bojo sampe seneng apa
2: senengannya anu niki nanti goreng beda gedang nih lo
1: oh
2: tadi gue lagi bawa siapa manggi
1: bawa
2: rumini nge
3: matur suwon
2: nge pun nge pun
0: nge pun nge pun
2: kula percaya kalian jenengan
0: niki kula pusakan niki nggih
3: suwon nggih umi suwon umi
1: tapi dompet sing diwangsul kan mboten kliru nggih dompet
3: iki mboten
2: bah emang kok dompet wajib
3: nggih kok dompet mawon Pak
2: ayo pamit Dik
3: nggih nyuwun pamit nggih
2: tolong disukaken nggih kula niki terharu kali ken terharu kali kejujurannya rek niki
1: nggih. Kula sampe akeh sampeyan.
2: Nggih.
3: Matur sembah.
2: Matur suwun tak nyuwun pamit nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Nggih biasae ngoten niku.
1: Nggih. Lah
3: napa nuntun?
2: Nggih. Tempat kok kari ya?
3: Kari enggak.
2: Oh, saya.
1: Nggih, nggih. Waalaikumsalam. Apa-apa sampe di.
0: Salam nggih ya apa? Lucu ya. Ya Pak ya.
1: Ana hiburan.
0: Iya.
1: Bojone kok cek lugune. Warnane apa? Ireng.
0: Terus terang ya ponoke. Ya wis bae yo ansik, Pak. Wis ae.
1: Iki lho. Lho kok dise? Kok dise ngomongno iki? Ngomongno Rebini sik. Heeh. Kira-kira bayarane diundak iki.
0: Wis sampean ndak, sampean kaya tip sementara ya aja diundak isih, maksudnya ya dikae tip, dikae bonus.
1: Ngene ya. Ambil ditakoni. Ambil ditakoni. Lek bik mulo kepengin sambang karo keluargane, karo bojone. Ya ayo disambung yo digawani apa-apa lah.
0: Kata
1: aku cuma, kata aku
0: eloro sih pak. Kaya eloro barek itu cuma gak gengom, apa kepegelen ya pak yo.
1: Nah, nek ngene iki.
0: Kan sregepe kaya ngono pak.
1: Wis ngene, sing ngejak omong-omongan Rumina aku apa sampean? Sampean
0: lho pak, aku yo.
1: Aku.
0: Bukan aku
1: yo pak. Nah, aku temen lho ya, aku lho ya.
0: Iya, gak apa-apa aja macam-macam pak.
1: Lah, pos iki mulai
0: ngono. Masalahe sampean niku nek ketok. Ngene lho, Ba, masalahe nek sampean nek ketok bathuk klemi sapa menarik ayu mekrok ya rung sampean.
1: Dari sapa?
0: Iya. Anggite aku gak meratene sampean ngono ta.
1: Apa?
0: Ya tak lere sampean niku arah masih pelanggan sing ayu-ayu ku aku ro sampean aduh. Lah wong tugas arek-arek sampean ambil lalai. Aku ngerti, Ba.
1: Meripat ku gawe nyawang sing indah-indah.
0: Iya,
1: sing api-api.
0: Iya, tapi
1: neng percaya atiku karo sampean ngono.
0: Eh, temen ta, Ba. Halah, iku cuma rayuan. Eh, ketemu ora Ba, aku iki wis ngelowerek sampean. Sampean ketok wis ya apa ngono, Ba?
1: Awak dhewe wis tuwa.
0: Lha sing ngarani nem ya apa?
1: Wis gak usah.
0: Sopo sampean iku, Ba, sing mulai? Mulai tua-tua keladi. Sampean?
1: Ojo ngomong ngono, lu ucapan ada doa.
0: Yo gak doa ngono, Ba, yo nyene iki nyataan, Ba, tak lerek-lerek iku sampean. Sampean sok nemen-nemen lho, Mbak Rumini lho, Ba.
1: Sampean percaya karo aku enggak? Enggak, aku mek memperhatikan koyo ternyuh gue aku, kalau ini nyambut gawe ini sergepe kayak gini.
0: Nah, sik ta, ternyuh itu ternyuh piye, ternyuhnya.
1: Ya ternyuh ini sakno lah nyambut gawe. Jamnya gini bayar laran, gak gelom laran.
0: Bisa ngono loh, Bayo.
1: Bisa.
0: Aku percaya sampean, tak ugemi omongan sampean. Awas kakek macem-macem.
1: Gak.
0: Awas loh. Awas loh, Pak.
1: Iya.

0: Men.
1: Paman.
0: Oh niki yo apa sih oleh nyawasi karo Rumini.
1: Ini lho cicikan. Aku iki yo nyambut gawe. Aku gak mesti kudu sok ngawasi Rumini terus. Masih Rumini ki calon bojoku. Aku yo sibuk.
0: Niku ngomong Rumini calon bojoku maksudku ku gak ngono. Men jimen.
1: Lah, maksudmu apa lho?
0: Kan ngomongno Rumini calon bojomu iku ketemu pirang perkara
1: kok. Awakmu takok, ya apa alemu ngawasi Rumini?
0: Maksudku iku ngene lho.
1: Iya.
0: Nek ndelok nyambut gawene Rumini sregepe kaya
1: ngono. Temen arek iku.
0: Gak tau apa ngarani
1: istirahat. Karo waktu lah.
0: Ya iya kancane istirahat dhewe
1: nyambut gawe. Iya,
0: tapi aku nek ndelok
1: apa?
0: Nek ndelok Rumini ya. Roh aku.
1: Iya.
0: Jae ketok pucet aku iki kuwatirku bae dhek iku kepegelen terus lara.
1: Ya ya iso ae.
0: Lah iya. Lah ngono awakmu kok meneng aku wis kok takon.
1: Ya durung. Ngene lho ya mungkin ae. Arek iku nang kono nang gone melok nang warung iki lah. Si anyar dadi kepingin duduno.
0: Oh, maksudnya duduno keseregepane.
1: Seregepe.
0: Tapi aku gawe iki anu sapa men jimin.
1: Apa kan?
0: Arek iku kon koyo ngono, engko nek mbok menawa ya sing nglebokno rene iki kan ya awak dhewe. Aku antarane awakmu. Engko nek ana kedadean apa-apa terus sapa sing tanggung jawab?
1: Hah? Yo tetep aku melok tanggung jawab, terutama sepenuhnya calon suaminya.
0: Wah, aduh, kon ojo mengayal kon niku.
1: Wis apa?
0: Oh, niku sing kok pikir. Dadi bojo tok ngene.
1: Ya wis ngene. Ya apa enake?
0: Ngene lho. Takono nanggone Ririn. Yo. Omong ana Ririn. Arek iku kongkon nakoni Rumini. Sehat apa? Aduh gak enak awak.
1: Yo.
0: Nek gak ngono wis tak gawane nang gone rumah sakit ae wis. Yo.
1: Lah opo?
0: Tak berobatne.
1: Iyo tentu arek iku lara. Langsung ae tak gawane ngono.
0: Wah.
1: Ponu ngomong. Tak kok gawa nang endi?
0: Gawa nang endi?
1: KUA.
0: Oh, tak sadep dileser kon. Ono jok nemen-nemen lho ya mengayalmu.
1: Lah yo aku iku heran. Heran. Aku wis yo, yo setengah bangga ngono calon istri yang rajin, sregep, tandang gawe. Nanggone warung kene ganok lerene blas.
0: Kandang-kandang.
1: Sobo awak dhewe durung tangi. Anu Rumini wis tangi. Salah soleh wis tangi. Kluthak-kluthak tak intip. Aku kan perhatian dadi tak intip.
0: Sajane kene ku ngintip iki bukan karena awakmu iku ndelok sregepe Rumini.
1: Lha apa?
0: Ya saking awakmu iku duwe rasa.
1: Lho la iya rasa perhatian.
0: Tak elingno ya, tak elingno. Aku iki jangan-jangan bertepuk sebelah tangan.
1: Maksudte sing bertepuk sebelah tangan iku sapa?
0: Ya jelas Rumini ambek awakmu ta.
1: Ah, iku hanya perasaanmu ae. Nek bagiku koyo nek bagus sehati.
0: Ono nek keterlaluan, ono kedadean stres. Ya.
1: Ah.
0: Palar pager ya apa kon?
1: Pikiran mojok sih enggak enggak.
0: Iku
1: pikiran pikiranmu ae sing elek.
0: Lho gak ngono soalé omonganmu iku wis kebat liwat, wis nglantur, ngerti ya kon?
1: Iku sok omonganmu. Wis ngene lho. Ayo ditakokno nang gone
0: Ririn.
1: Yo.
0: Yo.
1: Iku ya apa Rumini iku loro apa gak? Wih kaget aku. Bu.
2: Apa sih siang-siang rasan-rasan? Tak oleh lho cak.
0: Kau niku kok iso ngomong siang-siang rasan-rasan. Iki ngono gak rasan-rasan.
1: Iki ngono gak siang. Iku ngono malam.
0: Malam.
1: Bu lo kada di iya deh.
2: Oh iya ya malam ya.
1: Malam bu.
0: Anjir nih. Kepadangan lampu nih.
2: Ya, ya iku makna tersirat nulo cak. Tersirat.
1: Ini lo.
0: Jane pantas sih ambek awak muka anjir nih di min.
1: Hah?
0: Pantes ya ambek awakmu Riri niku.
1: Ngono. Iya. Kok aku kadung duwe Rumini gak iso.
2: Oh. Ya aku juga karo awakmu.
0: Kayak ya sekata ngono awakmu ambek Rumini.
1: Ya iyalah.
2: Terus apa sih Cak Rumini Rumini maneh?

0: Wah, nek kepelit cuk, utang dhuwit lak mbuh kon nduk.
1: Tojuk dinak lungo nang kene, itu tak takoni.
2: Iya, maju tojuk.
1: Iya, tojuk. Rin, aku anu takok yo.
2: Apa, Cak?
1: Rumini ku lho. Arek kok nyambut gawe tandang gawene karo pegel gak leren. Heh. Iku terus aku tak delok wajahe ku lho. Kaya pucet ngono. Gak loro tarik iku.
0: Lah, iku lho.
1: Aku curiga kon gak enak, Rin.
0: Awakmu lak sing ide.
1: Iya.
0: Maksudte sing raket barek Rumini.
1: Yo.
0: Apa gak kok takoni arek iku loro apa gak?
2: Yo enggak, Cak. Itu wis biasa, biasa gadis desa iku yo kaya ngono, gak loro sih, iku biasa. Emang jarang bedaan, terus yo ya, emang kerjane sregep. Iya biasa.
0: Gak ngono biyen pertama teko, yo. Dek iku kan ketoke cerah ngono.
1: Yo gak kaya saiki sih, nah, memang ono perbedaan ngono lho. Mungkin yo kegelen kekesel ngono Berin yo. Tapi kan sehat kan?
2: Sehat kok, Cak. Oh. Pas di kos, di mes juga ya sehat.
1: Yo.
2: Gak pernah ngeluh.
1: Yo soalnya ini Rin, awak dhewe kan kanca kerja. Engko be ono lara ne, awak dhewe iki yo merasa ya apa ngono lho, kan gak enak ngono lho.
2: Yo aman, Cak, aman. Yo, pasti kalau sakit yo
1: yuk tolong kandanono nek waya istirahat yo istirahat ngono lho.
2: Iya pasti tak takoni. Aman
0: ngene Rin yo, aku pesen bare awakmu. Iya, soale Rene ku bareng bare awakmu. Engko nek ono apa lorone temen terus kedadian sampai meninggal ngono, terus apa sih tanggung jawab?
2: Apa sih, Cak? Kok medeni iki sampai meninggal-meninggal.
0: Soale arek iku ketoke pucete koyo ngono arek.
2: Enggak, wis biasa iku, wis biasa emang pekerja keras. Emang yo kulitnya koyo ngono, Cak.
1: Ngono ta. Temen ta iki.
2: Temen.
1: Tapi yo engko tolong elingno nek ketemu Rumini, iku kan apa yo kapan ono pesenan garapan pesenan wake. Dek yo digarap dhewe. Mbok yo nyeluk aku sebagai calon suaminya aku lho. Yo. Iku gelem rewangi sih ngono lho.
0: Ora paling calon suami.
2: Yo kan wis dibagi tugas emang, Cak.
0: Rin, awakmu tau krungu ta? Omonge Rumini ku nek duwe karep barek Jimin.
2: Enggak. Enggak pernah.
1: Lho, anjane
0: aku dhewe aku.
1: Wonge apa yo? Ngene lho tak kandhani. Sing jenenge Rumini iki wonge introvert. Jadi gak gampang ngomong, gak ngomong. Pendiam iku.
0: Oh, maksudmu cuman di dalam hati.
1: Iya.
0: Nek mencintai seseorang.
1: Iya, soalnya aku ngerti bahasane Rumini. Heart to heart. Dari hati ke hati.
0: Asline hatine Rumini ngono. Yo, menuju nanggone jikan. Ngerti awakmu.
2: Tapi yo, Cang, gak ada, Cang, gak ada koyo apa tanda-tanda Rumini.
0: Lho ya gak ono
2: nang ati karo jikan Jimin iki gak ono, Cak.
1: Iya, gak ono, gak akan terungkap. Sing penting aku ambek Rumini iku selalu bersama. Rumini sing kora-kora, aku sing noto piringe.
2: Aduh.
1: Terus mari ngono. Rumini sing lap-lap piringe, aku sing ngusungi. Ngono iku bahagia hatiku rasane.
0: Iki jenenge wong ge R gendeng.
2: Iya, GR tenang lho.
0: Oh, niku kegedean rumangsa. Wong kaya aku ngene lho. Oh, nah, aku kan menang-menang.
1: Menang-menang anjir gak dianggap. Wis, iku terserah komenmu, omonganmu. Sing penting aku ambek Rumini jatuh cinta.
0: Lah kok kon paling gagap.
2: Jatuh cinta. Yo wis, mom. Aku gak mau ngomong.
0: Rin, omong ngono. Ya apa rek?
1: Wah, arek iki kena dikandani.
0: Wah, wah. Oh. Men,
1: apa?
0: Ayo, bumbung durung kesuwen. Ya, bumbung durung ketalu warso. Ayo dinyatakno.
1: Maksudnya marani.
0: Ya didelok arek iku lara tegak ngono lho.
1: Nang ngene Rumini.
0: Ya iyalah.
1: Aja melok iku urusanku.

0: Min.
1: Shh. Oh, rame-rame.
0: Iko
1: lo areke ketok kok lo. Lo tandang gawe kok lo.
0: Ya. Areke sregep temen.
1: Lah yo koyo ngono rek. Duh, senyume rek.
0: Yo rasane ati nek koyo ngono.
1: Ya senyume sok rasane nang ati mak payar. Payar ngono.
0: Mbok aku percaya anjene nek awakmu iku saiki lagi kasmaran.
1: Iya, wong yen lagi gandrung.
0: Ora peduli mledos e gunung.
1: Iya, betul. Ayo diparani ayo.
0: Takon. Kok takon iki aku sing takon.
1: Akulah.
0: Oh iya wis, aku kumburimu ya.
1: Dek Rumini.
2: Oh. Cak Jimin.
1: Nggih.
2: Enten napa to, Cak?
1: Anu lho.
2: Niki kora-korae pun mantun.
1: Oh iya, nek ngono tak lapani ya.
2: Eh
1: wis dilapi.
2: Nek tak usung kok teng mriku.
1: Alah, sakmene wake iki, Mang. Awakmu sing kora-kora kabeh.
2: Pun beres.
1: Wah, nyip awakmu anjene.
0: Nek ngono tak usungane iki.
1: Nih.
0: Tak usungane.
2: Lho, kan dereng wancine to.
1: Tak ojo. Wis dicak omong-omongan ae.
2: Dereng wayahe Cak Jika.
1: Iya. Anu, aku melok takok ya. Dik Rumini ya. Ojo ngamuk gak ah.
2: Eh kok nopo lah, nopo kok kudu.
0: Awas lho. Awas lho. Hati-hati.
1: Nang
0: hati-hati.
1: Ah, mosok awakmu gak duwe rumangsa ya opo ngono. Aduh, ya apa ya?
2: Rumangsa nopo to, Cak?
0: Ngene lho.
1: Iya.
0: Maksude Jimin iki.
1: Heeh.
0: Mosok sih sampean di gak tahu ngipi-ngipi opo ta opo ngono.
2: Ngimpi. Ora ngipi nggih. Mboten nate biasa. Oh, kula nate ngipi ping pisan niku anu. Ketok-ketok
1: anu nggih, kelelken timba ya.
2: Pak kali mak kula.
1: Oh,
0: maksudte Jimin mosok sampean gak tau ngipi-ngipi mlaku-mlaku terus kepethuk bedes, terus padha karo Jimin ngono mosok.
1: Oh, omonganmu tambah
2: berakrak. Ngimpi Cak Jimin.
0: Mboten
2: nate.
1: Oh, memang tidak terbawa dalam mimpi. Soalnya cintanya ada di dalam
0: hati.
1: Sampean lho, tak delok tandang gawe. Terus-terus ganok lereni. Sampean gak pegel, tak delok. Soale wajah sampean koyo lara ngono lho.
0: Aku ngomong aja jejek nemen ngono kok.
1: Wis gak popo calon.
2: Saman lungguh mriku mboten apa-apa.
1: Iya, nggih. Anu, gak apa-apa, gak loro kan awakmu.
2: Mboten. Wong kula niki nek anu lho Cak Jimin.
1: Iya.
2: Nek masalah tandang gawe. Nyapu. Resik-resik ngoten niku kan pun gawean sing pakulinan.
1: Oh, pun wis biasa. Wis kebiasaan ya.
2: Dusun niku malah enten sing luwih soro malih.
1: Oh,
0: apa ya ana sing soro malih.
2: Mungkin nek teng sabit.
1: Iya kepanasan panas, barang ya.
2: Matun nyemplung sawah,
1: golek
2: sukete.
1: Iya ya.
2: Dereng mengke nek ngirim kale mak kula niku nggowo entong panganan.
1: Andek mlakune ado ya.
2: Mungkin nyabrang kali no.
1: Ngene lho, aku terus tangae sebagai Mas Jimin. Iku perhatian karo Dik Rukmini kok be ono lorone. Aku kan dadi bingung. Ya apa nek sampean tak priksakno nang gone anu puskesmas ta.
2: Napa kok priksa to, Cak?
0: Arek koyo ngene kok.
2: Wong kula niki sehat kok.
1: Oh,
0: maksudnya ngene lho.
2: Sakit. Nek kula niki nek sakit, ya gak iso to kula niki.
1: Tandang gawe ya.
2: Gawe koyo ngoten
0: ngene, Mbak Rumini. Maksudnya nek Jimin iki ndelok sampean ketok koyo ngono.
2: Pucet. Mau kan pun
0: ngarepe nang digawa nang
2: ngene rumah sakit. Pucet ngoten niku, pancene kula niki mboten seneng napa
1: nggih. Oh, dandan.
2: Cak koyo
1: iya. Iku seneng
2: akhir ngoten.
1: Iku benar. Berarti sampean memang cinta ya apa kecantikan yang natural ngono.
0: Ketoke sampean kok
1: alami.
0: Sungkan kate ngomong nolak barek Jimin. Wis saiki ngene ya apa nek aku sing ngeterno nang gone rumah sakit.
2: Ngeten lho, Cak. Kula niki mboten sah diterakan ten pundi-pundi. Pun sing penting kula niki tak nyambut gawe. Sepados Nggih, kula niki nyambut gawe teng kutho ngenten iki nggih, pados arto.
1: Oh.
2: Mungkin kula pun kada arto kula kirimaken teng ngene Pak kalih mak kula.
1: Oh, alah.
2: Pak mak kula niku pun tuwek, pun sepuh. Loro-loron, Cak.
1: Walah, wis
2: kau kangge tombo.
1: Iya, iya, anu ngene lho, Dik Rumini wis gak usah dipikir sampean tetep nyambut gawe. Engko bayarane Mas Jimin iku engko tak bantuno sampean, tak kekno sampean.
0: Nggih,
2: mboten usah kaya ngoten.
0: Jimin kadhane kaya ngene. Malah ngene wis bayaranku ae, sampean sing nrimo.
1: Engko
0: nek mulih tak terno.
1: Alah. Elingo
0: apa
1: mak mulun utange akeh.
2: Mboten usah ngoten, Cak. Kula badhe usaha sak kiat kula.
1: Oh.
2: Sak mampu kula.
1: Iya.
2: Pun pokoke sing penting kula niki dioleh nyambut damel teng mriki.
1: Pun
2: seneng.
1: Oh.
2: Terus kula pun panggih petuk kali kanca kula Mbak Ririn niku.
0: Tapi sak temene sampean lak gak apa-apa. Gak loro, soale kadane sampean iku pucet ngono. Nek pancene sampean gak apa-apa.
1: Ya wis, awak dhewe iki melok lego ya.
2: Kula mboten napa-napa, Cak Jimin, Cak Jikan, sampean mboten usah kuwatir. Kula sehat. Nek kula nek mboten sehat, mesti kula pun tilem mawon teng mes.
1: Ya bener sih. Ya bener e diomongno iya. Aku ayo apa-apa.
0: Lah maksudnya Jimin kali kulon ka, sampai aku gopo kabeh.
1: Iya.
0: Delok senengmu barek ning ning Mbak Rumini iki. Karepe Jimin iku ngesakno karo sampean iku.
1: Ngono lho sik anyar aja mergo mergo sungkan, mergo awakmu anyar terus nyambut gawe ning kene. Gethu gak leren aja ngono. Iki ngono nyambut gawe ne ya ditanggung bareng. Nek ana repot ya aja sungkan-sungkan njaluk tolong Mas Jimin.
0: Maksude nek wayahe istirahat ya sampean istirahat, aja nyambut gawe ngene.
2: Nggih, kula niki iman-iman rumah makan sak meneh gedene. Terus pelanggane nggih ruang.
1: Oh, akeh yo.
2: Mari ngono lah gaweane mengke nek bengi gak rampung ngoten kan sesuke ngene bakal jek anek wong sarapan tapi jek ndadak kora-kora ndadak napa-napa kan nek isuk mlating ra eco.
1: Iya, anjane semenjak awakmu melok nang kene Rumini
2: kan
1: gawean iku beres kabeh. Wis cepet.
0: Dadi gak cuma penggawean tok sing beres
1: Mbak
0: Jimin.
1: Apa?
0: Pelanggan saiki ya tambah gak karo-karo anake.
2: Nah, nek
1: tambah akeh.
2: Nek pelanggan kathah niku mergi sakniki ra tambah menu kathah.
1: Nah,
2: terus sing nggih kathah sing mriki mergi menune tambah lengkap
1: ngono.
2: Wingi niku ditambahin apa? Seafood-seafood.
1: Yo anu apa?
0: Cumi.
1: Asam manis.
0: Cumi.
2: Lan jenengan
1: yo.
2: Sampeyan wong loro nggih poin termasak.
1: Lho, aku
0: pirang-pirang taun
1: yo. Awak dhewe iki ya termasuk chef.
0: Apa?
1: Chef.
0: Chef.
1: Yo.
2: Yo. Chef niku napa to?
1: Anu,
2: sepak masak
0: ngoten. Sepak bola.
1: Tukang masak iku lho. Koki-koki.
0: Heeh. Chef iku wis master.
1: Lho,
0: anggotamu.
1: Lah iya.
2: Pun sak niki ngeten mawon, Cak Jimin, Cak Jikan. Nggih, wis pokoke njenengan mboten usah kuwatir kali keadaan kula.
1: Oh, ngono ta.
2: Kula niki sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Temen yo.
2: Nyambut damel napa-napa nggih. Bareng-bareng rak nggih eco. Nek sampean kesel nggih njenengan istirahat, mengke kula nek kesel. Kulo nggih badhe istirahat.
1: Oh, ngono ayo mbuh nek ngono nek wis nek ana ungkapan ngono, omongan ngono iku yo lega.
0: Jimin.
1: Ya, apa
0: sarene, kan? Sarene Rumini iki wis ngomong koyo ngono berarti awak iku sehat temenan.
1: Ya. Ya wis aku
0: awakmu yo ngono.
1: Wis aku gak usah kuwatir nek ngono yo.
0: Ngono nek ancene awakmu seneng temen, wis saiki tak lilani wis tak dukung.
2: Ngoten lho, Cak. Nek masalah seneng, nopo duwe rasa kaya nopo ngoten. niku urusan buri.
1: Oh, iya. Sing
2: nyambut damel.
1: Bener.
2: Mas yo seneng mboten seneng kekancan apa kanca sing istimewa tetep padha kerjane teng mriki.
1: Iya.
2: Mendino kepang. Iya.
1: Iku nek apa urusan kerja yo kerja, ku masalah urusan cinta kan yo dhewe ya Armin ya. Iya.
0: Wis
1: wis
0: yo. Ya. Wis apa unek-uneke nok nggone jero atimu wis diomongno barek Rumini. Ya, awakmu yo ngono aja apa ngarani terlalu mengharap teman-teman.
2: Gak usah napa berharap napa-napa sing penting nyambut gawe sing apik, kerja sing apik.
0: Wis paham
2: lho, Cak.
1: Yo, aja kuwatir.
0: Wis saiki mulai gagap maneh. Wis saiki ngene Rum yo. Sarene wis awakmu ngomong dhewe kaya ngono, saiki ayo nyambut gawe dhewe-dhewe.
2: Nggih.
0: Ayo.
1: Yo.

0: Mi.
1: Iya, Pak.
0: Iki ngomong no Rumini.
1: Ayo.
0: Pamite iku lak sedina mule.
1: Sedina mule, terus.
0: Iki sampe telung dina.
1: Telung dina ya apa sih, bawa seminggu, Pak.
0: Seminggu?
1: Iya. Sampean iku. Yo, Kak.
0: Si. Kira-kira ana keluhan apa, Dek? Ana masalah?
1: Enggak, karena abahnya ada yang belum menang, Pak.
0: Lah iya, perasaan aku ya. Pak Dewi api-api aja.
1: Iya, ngomong ya, ala warang-arang, yoan semauri ku, Pak.
0: Yang jelas gak ada masalah apa-apa, ya?
1: Gak ada perasaan aku, Pak. Ngarek lo, ya. Ngarek, cuma aku mang lo, Pak. Kata kan mungkin kepegelen, Pak. Masa gak enak awak-awak arek iki?
0: Ya nek gak enak awak mesti kan ya iso ngomong, awak dhewek yang kudu tanggung jawab. Lah
1: ngomong ya apa ba wong?
0: Ya
1: areke HP gak duwe, ya apa leng ngubungi.
0: Ya jikan karo Jimin iku sih mesine.
1: Ah, rek lore iku masa kena dipercaya nek perkara Rumini iku.
0: Jikan karo Jimin mesti kan iso ngandani nek pancen Rumini kesehatan itu terganggu awak dhewek ya gak ngemak. Gak eman nek ngobatno kan ngono. Panjen tanggung jawab
1: awake. Panjen tak sawang-sawang koyo lara arek iku. Pucet ngono. Tapi yo anae ku tenagae teko ndi wong awake ketoke pucet, ketoke ngono kok sreweg. Paling sregep lho, Ba.
0: Jikan karo Jimin bisa.
1: Lah yo mbok yo nang mburi kuno, sekan mbok lapo iku.
0: Bik menawa ngene lho, Mi, bik menawa si Rumini ku gak wani bloko suto nangune
1: abah
0: karo Umi terus dia itu ngomong karo Jikan atau karo Jimin.
1: Iya, soalnya ditakokno arek loro iku. Lah wong nek tak takoni ya wis mboten nggih mek ngunduk semaure ku ya mek cekak-cekak. Ya gak akeh ngomong. Sak takoni sembarang karen lho, Ba. Loro apa ya jare mboten sehat. Ngono wis ngono-ngono tok sing di apa?
0: Sampe lak Jimin KTP ini ya.
1: Ya sih ono,
0: ya
1: alamati bareng ya ono ngukunu catetani lah, Ba.
0: Karepung ini lek pancen, iki wis sak menis ini ya.
1: Nah iya.
0: Sama yang setuju bukan awak dewe silaturahmi nangun yang main.
1: Iya iya, gak enak ya, Ba, ya. Awak dewe semua kelangan Rumini. Pekerja kaya Rumini ku. Oh, weman, Ba. Sak joke arek kerja nang kene ya warunge awak diruame. Terus arek ya sregep. Angel lho, Ba, ndolek arek koyo ngono jaman saiki lho, Ba.
0: Karepune awak dhewe iso silaturahmi nang omahe kono ya sepisan ndelok.
1: Nah, iya.
0: Kondisine kadhane Rumini ku ya apa ngono. Nah,
1: saiki kan mumpung awak dhewe ya ya gak sepiro rame lah saiki ku ya. Tasi si anak Rumini ku ruwah. Misalnya ya wis rada gak sepiro lah, Ba. Ya apa awak dhewe tutup sore-sore ndoleki alamate nang omahe ngono.
0: Jikan karo
1: jotokno ngono, Ba.
0: Jikan karo Jimin celon.
1: Dijeluk ah.
0: Jun, ngrene.
1: Cak Jikan.
2: Nggih.
1: Cak Jimin.

0: you got to get
1: out. You know, good for a night. Nangis.
0: Mati gini sana. Yang ini ki, yang ini ba, wes sentuh hatine yang ini ba, langsung kumat iki.
1: Dek,
2: ngeten lho, Pak.
3: Ojo guyonan.
2: Jimin iki napa sebabe kok kados ngeten? Soale Jimin iki kan kangen nemen kali Rumini niku, ngoten lho.
0: Kae cak jika nek kesentuh hatine yang ngene iki, cak Jimin iki cirine ku ngene. Langsung gagah banget kok gagape ku, Pak.
4: Ngene, Min. Aku takon ya.
1: Nggih.
4: Jawaben sing jujur.
1: Nggih.
0: Nggih, kulo sing temen ta.
1: Kula niki anu lagi udah bet
0: kabun.
3: Ngakno ngono temen.
1: Oh, aja.
0: Opor.
1: Min. Wonten apa? Apa?
0: Apa
3: sih awakmu?
0: Jegukan sik, jegukan
3: sik, jegukan sik. Garis jikan iki
1: lho. Kula nangis nggih, nangis si Rumini kok sampai saat niki mboten bali ngoten lho
2: nang kene ku Pak
0: cek ilang ku gegape
2: sik ta kan kula ya mbok niku kadang nggih sumpek ngrasakaken jine
4: awakmu lak runtah-runtah karo jine
2: nggih
4: mesti lak ngerti
2: lho kertas telepon kula elingaken
4: apa sik jine ni karo Rumini jane apa
1: kula
2: kasmar
1: nggih kula jatuh cinta cilok
3: nggih dadine koyo ngene
1: iki nggih
3: nggih nang
0: seta bah seta lah tak Jimin
1: nggih
0: lah Rumini ya apa nanggapine
1: lah selama niki memang Rumini niku lah orangnya pendiam larine meneng dadi niku mboten mengungkap lewat omongan tapi hatinya kula saged maca
0: Pak apa Cak Jimin iki GR.
1: Nggih mboten. Pokoke kula jamen lamaraken ten kene.
2: Hah? Lah kene. Kula bingung
4: nggih. Dilamar.
2: Iya. Bolak-balik pokoke teng KU.
0: Ngelamar wong
3: mana. Gini. Aku duwe pemikiran ngene. Sadurunge aku nuruti karepmu.
1: Nggih.
3: Aku karo Umi rencanane.
1: Nah.
3: Nyambangi
0: Rumini.
3: Silaturahmi nang omahe Rumini.
1: Lah niku cocok.
3: Nggih. Setuju ya?
1: Setuju.
2: Umi ngono ta?
3: Umi.
0: Iya ya,
3: Pak Mantri kidul kono. Heeh. Celuk ngene. Oh nyuntik.
2: Sontek hewan.
1: Lah napa kula di son sontek.
0: Sondor.
2: Sik gak ngene awakmu
0: iki. Malah gopong awak.
1: Iki efeke orang jatuh cinta. Napa
2: jatuh cinta niku? Ngapunten nggih, Pak.
3: Iya, iya, iya.
2: Jatuh cinta niku kan saling mengerti. Dari hati ke hati kan mesti ini ngoten nek meriki jatuh cinta meriku ngimbangi nah niku jenenge jatuh cinta
3: lah kono ya
2: lah nik lari mboten cemerut napa-napa
1: tapi aku jatuh cinta
0: ngoten iki ketemu sebelah tangan apa
2: lah ngene
3: kira-kira Jimin wis tau ngomong lek pancen duwe niat tresno karo
1: nggih sampun Abah
3: terus jawabane Rumin
1: jawabane mesem
3: itu tondo-tondo nek
1: seneng mangkane kula mendalam
0: gak mungkin lah anu Rumini ayune kaya ngono jatuh cinta mbek Jimin iku lho
3: ngene
1: nggih Pak
3: kan nggih sikan
1: nggih
3: aku karo Umi pancen wis duwe rencana yo gak enak yo Rumini ku nyambut gawe ngene ini wis dadi tanggung jawabku.
1: Lho nggih, Pak.
3: Nek ana apa-apane kandungan arek lho ya kan. Nek ana apa-apane kok seragane kok gak tahu.
1: Nggih.
3: Nyambangi kok.
1: Nah, kok
3: enak ini. Ayo budal ron.
1: Duh.
2: Teng griyane, Pak.
3: Bisa.
1: Kali kula.
2: Mpun, mpun kali niki.
1: Nggih melok kula kangen.
2: Men gak apa-apa ta? Aku kuwatir kok bae awakmu semapet tengah dalan.
1: Wah, enggak masalah.
3: Tak suntikno dhisik ya.
0: Sik, karena dokter dhisik cek gak gagape. Ya, cek gak
2: ilang.

0: Pun batin. Iya. Supaya nempel arek niki.
1: Nggih.
2: Nggih. Ini wis ngene, Mi.
3: Iya, iya apa?
2: Nuruti karepe Jimmy.
3: Engko mabes dhewe ta?
2: Sing sepisan awak dhewe ngertakno ya apa kondisine sing ini nyalakno.
1: Nggih.
2: Ping pindho ni?
1: Nggih.
2: Pancen niate Jimin temen seneng kan
4: lamar ngelamar
2: kan setuju ya
4: nggih lamar aku
0: wis setuju mawon kelare pun kadung ngeten
2: nanging ngene aja bunga
3: dhisik ayo
2: ngono lek ditompo oleh
1: sini nggih
2: ning nek gak ditompo terus ya apa
3: sing legawa lho ya
1: nggih pun kula siap pokoke mangke bayaran kula tak kena kabeh
0: nek gak ditompo iki lho
1: nggih wis siap siap kula
0: siap
1: nggih nggih
2: tenang
1: nggih
2: pancen nek gak ditompo pancen durung jodoh
1: nggih ya nggih nggih nggih sakniki pun budal sakniki ta monggo budal sakniki
0: sampeyan nuruti Jimin sampean
3: Pak
0: yo sakno sih lha nek sampean nuruti Jimin Jimin kaya ngeten ta Mbak sampean nemang
3: gak ngono tak jikan iki anu kakap malian no abae lho
2: jikan wong nek nduwe rasa tresno iki wis jujur
1: lho
3: iya wis gak apa
0: jujur
2: wis gak apa gak apa menyang cacak kalah
0: to lah ya ngoten mawon pun kula tomat mawon nggih.
1: Lho,
3: mau. Ayo melayo. Ayo.
1: Iki budale kapan? Budale kapan?
2: Wis saiki.
1: Wis gak gagap aku.
0: Gak gagap.
3: Ya wis.

0: Mbak, wis jare nek sampean manggolek jamu awake loro kabeh.
1: Lah iya durung budal ngene lho. Iya ya tak
0: goleki. Aku kok ana jamu pegelinu ya, Wan. Awakku ya loro kabeh kok ya, Wan.
1: Wis padha tuwae ngene iki isine.
0: Lah iya, Pak. Aku iki titip timbangane aku mrono. Runcang-runcung wong loro.
1: Enggak kok aku wis sing tuku jamu kok aku. Nang ngene Umi Nur kono kan rada adoh tapi ya rada larang ning mandi kan ngono.
0: Iya, jamu niku lho enak, Pak. Ana isi-isi-isi iku lho. Apa iku? Makno aku nek mari ngewe jamu niku langsung awakku wenteng ngono rasane.
1: Iya, Pak, jamu pegelinu
0: kuwi. Iya, pegelinu.
1: Ya, engko tak budal engko sik. Seta tak durung cek sore mak.
0: Iya.
1: Ora sedeng buka mari-mari maghrib ngono lho.
0: Iya. Lah iki kopine sampean ya apa nek ya entekno dhisik mosok kate ya jamu ya kopi. Tak dobel-dobel. Lah iya. Kelo mek
1: anu. Aku pokoke nek perkara mangan ngono ya wis mangan. Kopi sing aja sampai telat ngono. Aku mek njaluk situ iku to lho. Kopi aja sampai telat.
0: Karena iku, aku iki wis ro nek sampean iku gak iso gak ngombe kopi iku.
1: Ya sampean nek mangan-mangan yo ya dijogo mau sampean iki mangan seneng mangan. Koyo gue sambatan sikile loro ae ngono.
0: Ayo linu.
1: Lah mangkane iku, cok mangan kacang-kacangan. Mangan kacang temen ae.
0: Iya. Apa mangan kacang-kacangan?
1: Ya maksudku koyo jeroan bareng cek sami, cek seneng ngono mangan ngono-ngono iku.
0: Alah wong pisan ae rek, seneng pisan wingi
1: kok. Mangane mari besaran iku yang mangan kakek mangan wedhus ngono.
0: Alah Pak, Pak. Wong
1: Hari biasanya awake dhewe ketemu daging wedhus daging sapi lah ya
0: setahun. Iya, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Monggo. Waalaikumsalam.
0: Oh, katoro ya, Bang Di.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masyaallah. Mak, dayo gemerut iki.
0: Nggih. Monggo.
2: Nggih. Niki wau kula kesasar-sasar.
1: Kesasar. Sampeyan nentang sing niku.
0: Pundi niki? Kok
2: sendiri mau kan
0: nggih
2: mau pengboten karo-karuan
3: niki lak anu desane ringin anom nggih lak niku mau kok ditutut tibake malam mlebu nopo kuburan dimale tapi dibatin alas yo nopo niki
1: nggih panjenengane
3: cocok niki
1: daerah mriki pemukiman penduduk nggih radi jarang-jarang ya tasik
3: nggih
1: jarang omah
3: kabeh ditakok niku wae gak ana wong lewat ta blas ngoten lho
2: kula ngantos beto KTP
0: lha panjenengan iki saking pundi kok nate semereng
1: nggih dari Tepang panjenengan saking pundi
2: kula niki paling nami Subhan
0: Subhan
2: nggih kula niki juragan warung.
0: Oh.
2: Dan iki bojoku.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Lha niku sing
2: ditanggali niki pegaweku.
0: Oh.
2: Kula Jikan, Pak.
3: Kula Jimin.
0: Jikan kali Jimin.
2: Nah. Kula enggak ada pegawai istri kali.
0: Nggih.
2: Tunggale namine Ririn. Sing tunggale namine Rumini. Ata.
1: Hah?
0: Kayak jenenge anak dhewe.
1: Namine sinten sing setunggale Ririn sing setunggale wae sinten kok
2: Rumini.
0: Kayak anak dhewe Pak ya
1: jenenge. Rumini.
2: Rumini. Lah,
0: nggih.
2: Tumut nyambut gawe ten nggen kula niki mun nenten nek sinten ya? Amper rong wulan ngoten.
1: Nggih.
2: Ajenge kali wulan. Nggih nyambut gawe ini
3: wis nggir wajin selekep
2: niku
3: kula suweneng.
2: Bersihan.
1: Nggih.
2: Mboten nate ngomong napa-napa, mboten pun. Lek mboten ditanggeti nggih mboten ngomong mendel mah.
1: Nggih.
2: Lah pamit kali kula niki pangsu. Pamit sedinten ngantos sak niki seminggu mboten balik tenggen kulo, kulo kuatos, kulo kulo madosi alamat iki kepanggitan pergi, nopo niki leres, Griyane Rumi.
0: Nggih.
2: Leres nggih.
0: Nggih, leres. Nggih,
1: leres.
3: Alhamdulillah.
1: Lah Griyane lah Rumini niku anak kula, anak emak.
3: Nggih.
1: Anak bojo kula.
3: Nggih, nggih, alhamdulillah.
4: Nyela atur nggih, Pak. Ngapunten
1: jan napa, lha napa?
4: Nggih, nek niki pancen Griyane Rumini nggih kalersan sebab niki kanca kula Jimin
3: nggih
4: wong klayung-layung
3: seneng kula cinta temen kali Dik Rumini
4: gandrung kapirangon kasmaran kali
3: nggih
4: Rumini niku
3: ngoten lho anu mriki niki nek saged nggih tepangan kula kepingin lebih dekat nggih calon para tua
0: Pak gak salah ta enggak salah ta wong iki
4: suwun lho
1: Rumini zaman gak keliru ta bener ta
3: Rumini
0: mboten kok jenenge Rumini mana
1: niki lho kabeh iki ono Rumini mana alamate
0: leres iki lho ngapunten niki lho lho niki lho niki KTP-ne alamate barang
1: lho Pak semak delan mah
0: nenek iki Rumini anake dhewe
1: lho nek niki anakku niki
0: alamate
1: Rumini
3: nggih kan ringin anom mriki to
0: nggih
3: bener niki
4: pun ya awakmu wis ngerti dhewe nek iki pancene teman-teman omae Rumini awakmu wis ojo kare
3: apa
4: waras aku
3: iki lho nggih
1: pun
3: sampeyan
1: ya Allah
3: sampeyan Mbah kula kare kamar pisan Mbah
0: nggih ku tambah bingung aku Pak
2: siji gawe loro gawe
1: nggih nggih
2: pindah kula niki kepengin kepanggih kali Rumini sehat apa terus pindi apa tasik purun wangsul dateng diri kula nyambut gamel malih napa mboten tapi kali ini pun
3: nggih nggih kula
2: pegawe kula Jimin niki
3: jatuh cinta
1: nggih nyuwun sewu kula tak ngomong
3: nggih
1: iki leresan leres nek yo cocok kae KTP-ne niki anak kula Rumini jenenge
3: nggih
1: sekitar 4 bulan yang lalu niku pamit pamit lunga ten kutha nyambut damel. Lah terus pungkasane sampai niki ten njen sampean nyambut gawene pinten wulan rong wulan. Lah rong wulan.
2: Badhe kalih.
1: Nggih. Pun tau kirim kabar terus nyambut gawe ten njen sampean.
2: Nggih.
1: Lah niku ngeten, Mbah.
2: Nggih,
1: nyun sewu.
2: Nggih.
1: Pas anak kula niku pamit lunga ten kutha, nggih, jaman semonten niku kula ngeteraken kali mak'e tenggene ngajikan dia nyegat bis, wong numpak bis
2: nggih
1: kula pangestoni, nggih kula dongaaken nggih supados kali sing sambi kula mboten nemu alangan opo ning nyatane bareng anak kula pun budal nggih wis arep wedal kula mir kabar bis niku kecelakaan anak kula pun meninggal
3: waktu
1: Kula tapi pun meninggal wong iki wau nembe 40 dinane wingenane niku nembe bibar 40 dinane nggih
4: waduh pamit
0: niku pas 40 wae Abah
2: niku sekawan dosa dintenipun
1: nggih wingenane niku lah pamit niku pun pinten dinten pamit tadi ku
0: pas 40 wae ya Pak ya hitungane
4: nek diitung pas 40 ne
1: nggih leres pas pamitan iku kinten-kinten nggih pas 40 dinane niku anak kula niku
2: ngoten ngeten
4: wis pundi niki Pak
2: ngeten Pak Bu ngapunten
1: nggih nggih
2: kula tumut bela sungkan
0: nggih
2: Milo, kulo kalian bojo kalian rencang temriki kula nyuwun tulung.
0: Nggih.
2: Monggo kula diteraken ten ngene. Makame Rumini.
1: Ngaten nggih, nggih, nggih. Mboten tepe kok saking griyem niki. Monggo nek ngersakne mumpun tasih, Pak. Nggih.
2: Nggih.
1: Monggo kula teraken ten ngene makame anak kula Rumini niki. Nggih, monggo.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Allah yang telah menjadikan malam untuk kamu agar kamu bisa beristirahat, dan menjadikan siang terang benderang untuk kamu agar kamu bekerja.

Cak Ning, sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki. Rebo 10 Juni 2021. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula liyak ngaturaken nedon rima kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih benjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Jane suka kenjing kaki wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran ini sakit ditampi. Sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI Digital. Diteriki Kemis 11 Juni 2016 sakit dalan pemuda wolong puluh loro ngantos 90 Surabaya kulawah hujan ngaturakan suka mendidang ketakan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya caneng ketemu maneh bare aku Wahicat sing ngajani sampean di Tanjung Perak isuk dino iki semestine saking dalan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya siaran dinten iki monggo caneng ya salah sarang ya di BBT rangkaian adi corone cahaya pagi nganti lontong balap di Tanjung Perak isu iki bare sekalian cari tunggu mugi-mugi dengan sedaya sehat ngeten nggih jono sing loro cak nih ya sing loro kadang waras sing waras ya dijaga kesehatan nih ngeten nggih. Ya selangkan langsung aja nih ngawak di langsung mulai rangkaian adi corone Tanjung Perak isu di noiki Kemis 11 Juni 2016 bare aku Wahyu Chan.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ngrungokno siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng enjang saniki wajan ngancani sampean ngaten nggih tempro papat RRI Surabaya. Tasik dirangkene dicara Cahaya Pagi Janing saniki wajan bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol kalian Ustaz Wahno Sucipto. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam saking Kecamatan Wonokromo Caning. Bare topik pembahasannya yoniku setia jalan tengah menyatukan umat. Tak sopo dhisik mergane Ustaz Wahno Suciptone sampun terhubung kali wajan Caning teng line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wahno Sucipto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu.
1: Inje, terima kasih sebelumnya dengan Wahyu di studio. Untuk di pagi hari ini nanti kita akan bagi jadi dua segmen ngeten nggih, Ustaz. Di mana segmen pertama kita persilahkan jenengan untuk sampaikan materinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru dilanjutkan kalian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab kalian cane sing enten di rumah. Begitu nggih. Untuk segmen pertama ini kami serahkan monggo Ustaz Wahno Sucipto.
2: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umri fiddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Sa'ning pendengar acara Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 FM Surabaya yang rahmatullahi ta'ala, ta'ala yang berbahagia. Pada pagi hari ini tema kita adalah wasatiyah. Tema lengkapnya adalah wasatiyah jalan tengah untuk menyatukan umat. Kata wasat pada mulanya berarti segala yang baik. Segala sesuatu yang bernilai baik adalah pertengahan di antara dua sifat ekstrim. Pertengahan dari sifat teroboh misalnya, dan takut itu tengah-tengahnya adalah sifat. Pertengahan dari sifat boros dan kikir adalah sifat dermawan. Pertengahan dari kedurhakaan dengan sebab dorongan nafsu yang menggelora dan impotensi adalah kesucian. Dari situlah kemudian kata wasat meluas maknanya menjadi tengah atau pertengah. Ketika ada dua pihak berselisih dan berseteru, maka pihak ketiga adalah pihak yang dituntut sebagai wasit atau penengah agar berlaku adil, yakni tidak memihak pada pihak manapun. Kemudian dari situlah kemudian muncul makna wasat yang selanjutnya yaitu adis. Ummatan wasatan artinya adalah umat yang terbaik, dalam bahasa Arabnya adalah khiyar. Umat yang adil, audulan, yang seimbang atau tawazun, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang dalam segala langkah kehidupan. Wasatiyah adalah konsep inti dari moderasi beragama yang berarti mengambil posisi pertengahan, seimbang dan tidak condong ke salah satu dari sisi ekstrim. Istilah ini berasal dari kata wasat yang berarti tengah, terbaik, adil, dan terpilih. Dalam ajaran Islam, wasatiyah menempatkan umat sebagai umat pertengahan yang memiliki karakter adil, bijaksana, mampu menjadi teladan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat yang pertengahan, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Fayakuna ar-rasul 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian dijelaskan pula di surat Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Dan janganlah kalian mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan pertengahan di antara keduanya. Berikutnya yang terkait dengan keadilan, jelaskan di surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Ya, dulu berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Berikutnya tentang terkait dengan berlebih-lebihan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah berlebih-lebihan dalam agamamu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat. Ayat ini selaras dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Obron dan Bahyaki, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Sakning pendengar acara Cahaya Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti sikap wasatiyah itu adalah tegas menolak dua kutub yang merusak. Dua kutub itu adalah yang pertama, ekstrim berlebihan, sikap kaku, fanatik buta, menganggap dirinya paling benar, menghakimi orang lain, mengatakan orang lain kafir, orang yang tidak sejalan itu tidak diridhoi Allah dan lain sebagainya. Kemudian menutup diri dari perbedaan dan lain sebagainya. Tutup yang kedua adalah kelonggaran tanpa batas, yaitu sikap mengabaikan nilai dasar agama, meleburkan identitas dan menyesuaikan ajaran semata-mata mengikuti tren sekarang atau tren zaman modern. Maka sebagai gantinya, wasatiyah adalah mengajarkan keseimbangan, teguh pada akidah dan prinsip, kemudian memahami teks agama secara kontekstual dan tidak kaku, menghormati hak-hak orang lain yang berbeda keyakinan, beda agama, ya, kemudian berpikir jernih dan tidak mudah terbawa emosi. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan kelompok. Dakning pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah sering disalahpahami. Wasatiyah bukan berarti ragu atau setengah hati dalam beragama. Ia juga bukan dalam atau jalan tengah yang membingungkan atau mencampur adukan kebenaran, tetapi sebaliknya, wasatiyah adalah keteguhan yang disertai kebijaksanaan. Ia memegang teguh inti ajaran, namun fleksibel dalam cara menyampaikannya, penerapan sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya. Wasatiyah membedakan antara prinsip yang tidak dapat diubah dan hal-hal yang bersifat teknis atau kontekstual, yang di situ memberi ruang untuk ijtihad atau usaha maksimal seorang muslim. Untuk itu, karakter utama orang yang berwasatiyah atau pertengahan itu memiliki ciri-ciri. Pertama adalah mereka yang wasatiyah itu adalah dirinya adil, menempatkan suatu pada tempatnya tanpa memihak kepada siapapun. Di samping itu cirinya, ciri khasnya adalah bijaksana. Ya, menerima perbedaan sebagai sunnatullah. Kemudian ciri selanjutnya adalah tegas namun santun. Tegas dalam kebenaran, santun dalam menyampaikan. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang menyenangkan. Tetapi tentu batasannya adalah tidak melanggar dari ketentuan agama itu sendiri. Seorang wasatiyah juga akan mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh arus yang salah. Tidak mudah berujuk sana kemari, mengikuti mana yang banyak, dan sebagainya. Begitu juga seorang wasatiyah, wawasan wasatiyah, mereka juga akan mempunyai sifat peduli, ya, mengutamakan kesejahteraan sesama daripada dirinya. Dakning pendengar Radio Republik Indonesia Pro FM 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerapan dalam kehidupan sehari-hari wasatiyah terlihat jelas dalam tindakan nyatanya. Ya, dalam sisi ibadah misalnya, seorang wasatiyah melakukan kewajiban dengan sungguh, namun tidak berlebihan hingga menyakiti diri atau mengganggu orang lain, juga tidak mengabaikan kewajibannya. Seorang wasatiyah dalam hal berpakaian, ia selalu menjaga kesopanan dan identitas diri, namun tidak berlebihan sehingga terasing dari lingkungan tempat tinggal dia. Seorang wasatiyah yang dalam bergaul ya bersahabat dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, tapi tetap menjaga nilai diri. Itulah seorang yang wasat. Kemudian seorang wasatiyah dalam bersikap terhadap perbedaan. Dia mendengar pendapat orang lain, berdiskusi dengan baik, dan tidak memaksakan kehendak. Dalam mengelola harta, si wasatiyah ini bersedekah dengan lapang dada, namun tidak boros. Karena tadi saya jelaskan bahwa wasatiyah itu di tengah-tengah, maka tidak boros hemat, namun juga tidak sikit, di tengah-tengah. Pendengar radio RRI berempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya nilai wasatiyah telah hidup lama dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Contohnya Wali Songo. Wali Songo dalam menyebarkan Islam menggunakan pendekatan yang damai, menghargai budaya lokal, tidak memaksakan kehendak. Dan inilah sebenarnya bentuk dari wasatiyah atau pertengahan atau profil wasatiyah. Hal ini sejalan dengan Pancasila. Wasatiyah selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila Pancasila itu. Kemudian juga selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selaras persatuan Indonesia, selaras juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga menurut sejarah bahwa wasatiyah itu merupakan perekat bangsa, karena di tengah-tengah keberagaman 1.300.000 suku bangsa di Indonesia, kemudian ratusan bahasa, wasatiyah menjadi pondasi agar perbedaan yang menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Karena dengan wasatiyah itulah suku-suku, bahasa dan sebagainya kita bergaul dengan mereka dengan baik, tidak kemudian membeda-bedakan antara suku dan lain. Wasatiyah di zaman sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa, karena di zaman yang digital sekarang ini penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang cepat menyebar, itu adalah tantangan wasatiyah pada era. Kemudian tantangan berikutnya, kelompok yang menganggap kitab keras sebagai bentuk kesetiaan beragama. Menganggap bahwa agama itu adalah segala-galanya, dan yang lain itu tidak dipedulikan. Kalau selain agamanya dan agama yang sama dianggap salah dan sebagainya, itu ada tantangan. Kemudian tantangan berikutnya, tekanan sosial yang memaksa memilih satu sisi secara ekstrim. Pendapatnya dianggap lebih benar, dan yang lain, pendapat orang lain dianggapnya salah. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran agama. kadang ada saudara-saudara kita yang memahami agama secara parsial, memahami agama dengan modal terjemahan, memahami agama perempat atau tiga saja yang dibaca, tapi yang lainnya tidak dibaca. Dia meyakini bahwa ya itu yang agama itu ya itu, padahal agama sangat luas dan di situ nanti ada pendapat-pendapat, ada opini-opini yang lain yang tentu akan berbeda dengan itu. Dan setelah perbedaan itu, kita mengatakan saya yang paling, itulah tantangan pada era sekarang. Kemudian tantangan wasatiyah bagi generasi muda memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yakni menjadi pelopor sikap santun dan menghargai perbedaan di media sosial, menyaring informasi sebelum dipercaya dan disebarkan. Jadi kalau ada informasi masuk, cari kebenarannya, dapat dipercaya atau tidak, sumbernya dari mana. Kalau memang itu sudah dipercaya dan sumbernya jelas, maka bolehlah kemudian disebarkan. Tapi kalau tidak jelas sumbernya, juga remang-remang, tidak dapat dipercaya, maka jangan disebarkan. Kemudian sebagai generasi muda, tanggung jawabnya adalah menjadi contoh hidup beragama yang damai dan beradab, membangun persatuan melalui kegiatan-kegiatan yang positif lintas kelompok, lintas mahasiswa, lintas pemuda, dan lain sebagainya. Nah, semuanya adalah tanggung jawab mereka, mereka ya, yang mereka ini ya, diproyeksikan menjadi generasi emas di tahun 2004. Manfaat wasatiyah bagi kehidupan bersama masyarakat yang damai dan bebas dari konflik. Karena dengan wasatiyah ini nanti akan tercipta toleransi yang sehat tanpa kehilangan identitas, tanpa mengurangi keimanan, keyakinan, akidah, dan sebagainya. Dengan wasatiyah, insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan kuat persatuannya, meskipun beragam, budaya, suku, dan lain sebagainya. Kemudian dengan wasatiyah, citra agama yang indah bagi rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta akan tercipta. Dengan wasatiyah, lingkungan insya Allah akan kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan. Sehingga wasatiyah adalah jalan terbaik, teguh pada keyakinan, lapang dada terhadap perbedaan, dan senantiasa mengutamakan kedamaian. Inilah jalan tengah yang mampu menyatukan hati dan membangun peradaban yang mulia. Para pendengar Cahaya Pagi Radio Pro FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nah, sekarang Janing monggo sampean sing pengin gabungan ngobrol-ngobrol kalian Ustaz Wahno Sucipto, langsung aja Janing di 5462961 atau di 0896021339 kota wacana Janing nggih. Di kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Carizal Diwio. Ngapunten mau bertanya, bukankah kesempurnaan sudah diatur yang benar dan jelas juga gitu ya, jelas juga mana yang salah, yang halal, yang haram gitu ya. Kenapa masih ada wasatiyahnya? Ustaz, monggo.
2: Iya. Terima kasih Mas Rizal. Memang sudah jelas ya, haram mana ya, haram mana. Wasatiyah itu tidak masuk ke sana. Artinya bukan wasatiyah itu antara halal dan haram. Itu kemudian wasatiyah bukan di situ wasatiyah. Jadi wasatiyah itu bentuk cara pandang. Sikap dan perilaku, cara pandang, sikap dan perilaku sebagai seorang Muslim yang di situ tidak condong ke pendapat-pendapat, condong ke ekstrim atau justru dia longgar dalam beragama. Itu seperti itu. Kalau halal haram ya tetap di situ. Kalau itu haram, haram, halal ya halal, artinya itu keyakinan atau pemahaman keagamaan yang tidak boleh kemudian kita tulelir di situ. Tapi hal-hal yang sifatnya kita bisa istilahnya ya, kalau kemudian tidak melaksanakan itu, sesuatu itu, ya tidak apa-apa. Atau kita tidak misalnya tidak kecenderung ke sana. Itu tidak apa-apa dan tidak dosa dan tidak haram. Maka ya tidak apa-apa kan. Artinya memilih sesuatu yang di situ di tengah-tengah antara yang condong ke ekstrim tadi. Halal. Adalah haram, ini nggak boleh. Padahal di situ di pendapat yang haram itu, padahal dia pendapatnya sendiri, bukan pendapatnya secara umum, tetapi karena pemahaman keagamaan yang masih kurang tadi ya saya sampaikan bahwa ini adalah haram. Padahal pada pendapat yang lain yang tidak mengharamkan, maka disitulah kemudian ada toleransi itu, karena halal dan haram itu adalah masalah fikih. Haram mungkin dari pendapat satu ulama misalnya, atau pendapat satu seorang misalnya, tapi pendapat orang lain juga tidak haram. Saya contohkan merokok. Merokok itu kan ada yang berpendapat bahwa rokok itu kan haram. Tapi ada pendapat yang lain yang tidak mengharamkan. Mm-hmm. Pendapat yang lain yang memakruhkan. Itu kan ya pemahaman saja. Maka jangan kemudian, oh ini haram, kamu itu kalau mau berpendapat makruh itu dosa dan sebagainya. Jangan. Saya berpendapat bahwa rokok itu haram ya untuk saya. Tapi kalau sampean misalnya berpendapat makruh ya monggo gitu. Itu toleransi namanya. Wasatiyah itu. Saya kira itu. Wahyu.
1: Baik, terima kasih Carizal di Wiyung. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah bertanya. Dan dilanjutkan kembali tadi ketika Mas Setia tadi, Ustadz ini juga ada beberapa ya, saya coba untuk bacakan kembali. Ada Neng ini Mas Nuhun ini Mojokerto mengatakan, Ustadz ini mengenai topik pada hari ini ya, ini beliau coba cukup menarik pertanyaannya sehingga saya pilih untuk dibaca.
2: Halo.
1: Ya. Dari Neng Aini begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, Neng Aini di Mojokerto matur sumanuwun, ini menanyakan mengenai jalan tengah yang menyatukan umat dan apakah hal ini pun juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pada saat Nabi berdakwah. Lalu juga cara Nabi berdakwah itu juga seperti apa untuk menyatukannya. Lantas untuk di era saat ini apakah juga masih bisa diterapkan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Monggo.
2: Terima kasih Mbak Aini. Wasatiyah itu ya karena tadi dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya jelas. Sudah saya sampaikan tadi.
1: Yeah.
2: 3 atau 4 ayat tadi yang terkait dengan wasatiyah. Ya tentu malah justru Rasul yang kemudian mencontohkan dan itu diterapkan oleh Rasulullah SAW. Saya ulangi tadi dari Tobroni tadi ya, hadis dari Tobroni, artinya itu pun dari Nabi Muhammad. Umuri ausatiha, ausatuha. Jadi baik-baik perkara itu adalah di tengah-tengah. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tengah-tengah itu ya tidak boros misalnya, tetapi juga tidak pikir di tengah-tengahnya itu. Jadi apa? Dermawan. Dermawan itu kan diterapkan oleh Nabi. Nabi itu luar biasa dermawannya. Jadi apa yang dimiliki oleh Nabi, apa harta yang dimiliki oleh Nabi, tidak boleh tersisa, biar keluarkan, diinfalkan, dimakakan, dan sebagainya. Sifat dermawan tentu sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Nabi itu sangat-sangat dermawan. Kemudian antara sifat ceroboh dan takut, itu kan berani. Berani Rasulullah itu ya luar biasa. Contoh dari Rasulullah dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan agama. Nah, tantangan untuk zaman sekarang ya tentu itu rumitnya. Ini sudah saya jelaskan. Ya, tentang misalnya pendapat-pendapat atau apa ya, ilmu yang dimiliki oleh seorang karena keterbatasan ilmunya kemudian mengatakan kalau tidak sependapat dengan saya mereka adalah kafir, mereka tauhid misalnya dan lain sebagainya. Itu karena apa ya, karena pemahaman keagamaan ya yang masih kurang komprehensif ya. Saya contohkan seorang yang misalnya mengetahui atau disuruh mengidentifikasi tentang gajah, bentuk gajah misalnya. Orang buta misalnya tanya gajah itu modelnya bentuknya apa misalnya. Orang buta mengatakan gajah itu seperti bumbung, bumbung ngerti bumbung tak wahyu.
1: Betul, apa nih
2: gue? Bumbung itu ya dari bambu itu, bambu yang dipotong.
1: Oke, baik.
2: Nah, itu karena apa? Si buta itu memegang gajah itu dari kakinya ternyata. Akhirnya dia berpendapat ya mengatakan lo saja

0: tapi seperti kipas. Ternyata yang hilang itu telinganya. Itulah gambaran orang yang kemudian belajar agama yang tidak tuntas. Tapi bagi orang yang belajar agamanya tuntas, mereka melihat dengan mata kepalanya bahwa ya saya sih buta satu ya benar, karena memang yang dilihat itu tadinya. Si buta yang lain ya benar, karena yang sedang itu ekornya. Yang lain juga semuanya benar. Itu kalau kita melihat secara utuh. Dan tidak menyalahkan kamu itu salah. Baca kok seperti petis dan sebagainya. Tidak seperti itu. Orang yang melihat secara wasatiyah itu, ya membenarkan tadi, ya benar sampean, yang dipegang itu kaki, ya benar sampean juga benar gitu. Tetapi sebenarnya kalau kesatuan seluruhnya saja itu seperti ini, ah itu aja. Dan orang yang tahu, orang yang mengerti wasatiyah itu, kalau ada orang yang berpendapat tadi ngeyel misalnya, orang yang ngomong tadi baca dan di seperti kumpung kemudian ngeyel, dia cuma oh gitu ya, oh karena apa, dia sudah tahu. Nah, itulah wasatiyah. Itu sebenarnya ya juga tantangan. Karena memang di Indonesia ini kan orang yang memahami agama itu tidak seperti ya, benar memang Islam misalnya, Islam itu kan sekarang itu 80% Muslim, tapi yang bisa di persentase lagi yang bisa baca Al-Quran itu tinggal berapa persen. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa memahami, kemudian bisa baca Al-Quran, memahami, kemudian mengetahui kitab-kitab yang lain, itu berapa persen. Mengetahui Al-Quran, kitab-kitab lain, kemudian dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Itu kan masih jauh tantangan sekarang. Maka ya kita harus belajar. Itu saya kira Mas Wahyu jawabannya.
1: Baik, terima kasih. Dengan ini mungkin-mungkin sudah terjawab ya, tapi ada beberapa lagi pertanyaan, cuma karena waktunya cukup terbatas begitu ya. Insya Allah kita akan coba untuk lanjutkan obrolannya, dan panjang kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Wahno Sucipto Cakni. Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya, namun sebelum mengakhiri mungkin agak sedikit ada wejangan dikit gitu ya, untuk yang bisa diberikan kepada Cakni di pagi hari ini. Moga Ustadz.
0: Para pendengar saya bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah memang sangat kita butuhkan di era modern dan di negara yang Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, beberapa bahasa, suku, agama yang berbeda-beda. Sangat diperlukan pemahaman tentang wasatiyah. Karena dengan wasatiyah nanti toleransi yang sehat, tentu tanpa menghilangkan identitas, itu nanti akan tercipta. Kemudian persatuan insya Allah akan kuat dengan wasatiyah. Kemudian citra agama kita, agama Islam itu akan indah. Itu sesuai dengan cita-cita Nabi, yakni rahmatan lil alamin. Kemudian dengan wasatiyah itu insya Allah lingkungan kita akan baik, dan cita-cita luhur dari semua, tentu saya kira semua agama itu menginginkan, yaitu perdamaian. Bahkan di dunia pun itu perdamaian itu akan. Mudah-mudahan dengan wasatiyah ini Indonesia secara

0: akan itu dunia akan damai, sejahtera, lahir maupun batin. Demikian Kak Wahyu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz Wahdan Sucipto untuk kesempatannya. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin sehat-sehat terus ngaten nggih, dan juga lancar semua aktivitasnya untuk di hari ini mengatakan cantik itu tadi untuk ngobrole kalian Ustaz Mahna Sucipto di Cahaya Pagi. Tak tutup di channel Cahaya Pagi ini kok dilanjutkan kalian nonton balap air kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lingkup Semene Siaran Cahaya Taki, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Janeng wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo sinergi kalian BPOM setempat caning kanggo ngawasi perusahaan produk kecantikan atau skincare. Sekretaris Komisi Papat DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatane lawes nekani BPOM Jember ya kanggo sing isono dingin sore membawai Situbondo caning gawe nambah wawasan mengenai keamanan produk kecantikan sing aman di gawe karo masyarakat di wilayah Situbondo. Yang ada kabar liane caning Satreskrim Magetan kalian bidang laboratorium forensik Polda Jatim gelar coaching klinik mengenai penerapan metode scientific crime investigation utawa SCI kanggo memperdalam kompetensi forensik kepolisian di penanganan perkara. Wakapolres Magetan Kompol Didi Dodi Wibowo nyatane lah kegiatan iki dimelui karo jajaran Polres Magetan yaiku para pejabat utama Kapolsek lan Kanit Reskrim bareng sejumlah penyidik yaitu tingkat Polres utawa Polsek jajaran. Caning kumang woro-woro bareng Wahyu Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.
2: Bu, ibu, ndi sik kunci sepeda motore? Aku apene metu?
3: Metu nang ndi sih Le? Udan-udan kok ngene kok metu?
2: Biasa bu, apene ngopi nang warkop.
3: Ya wis nang budal nek selak sore lho. Ojok lali. Nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojok lali Le, gawe helm.
2: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
3: Walah Le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digawa. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati Le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting Le.
2: Walah, ngono ta Bu?
3: Iya Le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
4: Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

Jadi ngoceng dindi, mari ini voucher bakal lanjut ya tasingan cari sampai di Tanjung Perak iso. Tapi saat durung engko bakal ono persembahan saking kojo-kojo Propa Patarik Surabaya mbah rek siaran Bangun Desa. Temane niku sampah dapur iso dadi pupuk kompos. Aja neng di pancet di Propa Patarik Surabaya di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik sampah dapur dadi kompos. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang

0: Waalaikumsalam, wis mulai, Nduk.
1: Iya, Ibu.
0: Kesel. Lah kok lapus sepatune kok ruwet kabeh
1: ngono. Kiyat. Yo hari iki, Bu, ono praktek.
0: Praktek apa?
1: Praktek bikin pupuk sendiri, pupuk kompos.
0: Praktek bikin pupuk sendiri. Nek pupuk kompos iku berarti kan bahannya bahan alami toh. Bahannya teko apa wong ibu randu godong-godongan?
1: Seru banget lho, Bu.
0: Bahannya teko apa?
1: Bahannya iku bahan sing sering kita jumpai. Ayo opo? Tebak, apa?
0: Apa ya ini sering kita jumpai?
1: Sering kita jumpai
0: godong pelem.
1: Bisa jadi?
0: Godong bayem.
1: Bisa jadi?
0: Godong kangkung.
1: Bisa jadi?
0: Nek kompos kan biasanya godong-godongan lho, Mas.
1: Betul. Tadi iso semua bahan, bahan rumah tangga. Bukan semua sih, tapi kayak bahan-bahan iku loh, sampah dapur iku loh, Ibu.
0: Oh, sampah dapur berarti juga sayur toh. Misalnya kok kulit-kulit buah ya, ngoncein nanas,
1: buah semongko,
0: ngono-ngono iku ta.
1: Kulit buah iso, sayur busuk iso, nasi basi ya iso. Iso.
0: Dadi nek misale awak dhewe duwe sisa-sisa makanan, terus duwe makanan wingi sing misale kok sayur-sayur sing basi. Nasi ning gone magic jar misale pas wingi adang basi daripada dibuang, iku iso digawe pupuk kompos ngono ta?
1: Iso, Ibu.
0: Lah kok iso?
1: Dan cara
0: terus dicampur-campur ngono.
1: Caranya iku gampang banget.
0: Caranya iso apa ya apa ya apa? Ayo dibacakan nah, lah.
1: Sing pertama, kita kudu duwe bak atau galon, biasanya galon sing gak dipake gitu loh, Ibu. Iso kita jadiin buat wadahnya.
0: Tempatnya, wadahnya.
1: Tempatnya.
0: Terus.
1: Nah, yang pertama iku kita taruh paling bawah. Paling bawah iku sing sampah kering. Contoh koyo kayak daun kering iso, terus sekam
0: utawa berambut ngono ku lho istilah
1: iso. Pertama iku dituang. Habis iku lapisannya dikasih tanah, ditutup tanah.
0: Oh, setelah barang-barang kering iku mau ditutup tanah. Tanahnya tanah apa? Tanah biasa apa tanah taman apa?
1: Tanah biasa.
0: Tanah opo. Biasa, pokoknya tanah ya.
1: Terus habis iku dilapisi lagi dengan sampah. Sampah sing ono nang omah. Sampah ya iku sampah sayur.
0: Sampah sing kena diurai ya.
1: Betul. Habis iku dilapisi lagi ambek tanah, habis
0: tutup tanah meneh. Berarti berlapis-lapis ngono ya?
1: Iya, betul, betul. Soalnya habis iku tadi tanah, tadi pupuk, Ibu. Bagus tadi nih. Habis iku dilapisi maneh karo sampah kering utawa
0: paling atas itu.
1: Ono maneh.
0: Terus.
1: Habis iku dilapisi maneh karo sampah-sampah sayur, sampah nasi, sampah kulit buah sing masih ono. Nah, habis iku baru ditutup ambek tanah, terus iso disiram kanggo air beras. Air cucian beras iku lho, Bu.
0: Oh iya, jenenge iku banyu leri.
1: Iya, banyu leri.
0: Nyuci beras kan sing warnanya putih iku sih.
1: Iku. Oh iya, jangan lupa, Bu. Wadah iku harus dilubangi biar airnya iku bisa menyerap dengan maksimal, dan kita taruh sekitar 4 minggu, sekitar 1 bulan.
0: Berarti 1 bulan iku dijarno ae, ate ditutup enggak?
1: Enggak usah ditutup.
0: Oh, cukup aja. Sing ndukur dhewe tanah iku mau disiram,
1: disiram
0: ya.
1: Disiram.
0: Setiap hari disiram. Betul. Makanya dibolongi, bolongane nang ngisor tane ndukur. Nek nang ndukur kan kayak udara. Nek nang ngisor digawe banyu iku mau liwat cek gak ngecembeng nang kono.
1: Iya.
0: Lah nek sekolahanmu mau ya apa lo?
1: Di nang bawah.
0: Pokoknya dibolongi di bawah yo.
1: Nang bawah.
0: Supaya gak nyembong di situ airnya.
1: Betul, yo. Betul.
0: Yo wis nek ngono, ade perlu praktek lho iki.
1: Iya, ayo praktek yuk, Bu.
0: Yo,
1: bikin sendiri.
0: Masalahe sampahe wis kadung tak buak. Yo sesuk lah saiki nyepakno wadahe sik.
1: Yo,
0: ambek iku golek tanah.
1: Yo wis. Ayo dikumpulno ya, Bu, sampahnya.
0: Iya, sampahnya berarti sampah iku nek buang sampah kak bener omongane bapak ibu. Bapak kan ngene ngene, nek buang sampah iku didhewekno, sampah botol-botol dhewe, sampah sisa makanan dhewe, supaya yo ngene iki ana gunane ya.
1: Heeh.
0: Ngono ya?
1: Yo.
0: Ya.

0: enak, erek bahagia banget sing oleh arisan.
1: Lah iya arisan.
0: Iku mau aku malah. Lah iya aku malah ndredeg lho di kopi kok tiba-tiba metu jenenge sampean.
1: Berarti ulan ngarep ketempatan nang omahku yo
0: nek. Iya.
1: Masak sing enak
0: ning. Oke, tapi iki mau nggone Bu Edi mau enak yo lontong cap gomek enak
1: yo. Heeh. Tak gerno lontong mie ae ning.
0: Lontong mie masuk. Wis aku kene aku ki nurut.
1: Lontong balap iki lho ning.
0: Kan lontonge balapan ngambek mie ya.
1: Heeh.
0: Ya wis, aku ki ngene lho ning, sampean kate tak critani.
1: Heeh,
0: misale sampean sik sering enggak menjumpai ning omahe sampean iku sik metuki koyok-koyok sisa makanan ngono iku ya sampean gua apa?
1: Ya iya ta ning. Lah kaya apa? Nah. Aku ya males lho ning dewek-dewekno organik nang anorganik.
0: Nah.
1: Males aku ning tak gua ae
0: dadi kok ono gunane. Ono gunane. Iso digawe pupuk kompos iku ternyata. Aku lho mari praktek nang omahku.
1: Loh, praktek ambek sapa sampean?
0: Ya karo anakku lah.
1: Oh,
0: anakku si Uuliku nang sekolahane. Iya, nang sekolahane kok ono praktek. Mari ngono ono panduane. Dadi ku sok dilakoni nang omah. Cuma ya ono sing disiapno ning. Heeh,
1: opo?
0: Iya, wadahe ku aku gawe wadah galon bekas sing gak kanggo iku. Dadi atas ku dibuka, dadi kan itu koyo bak ngono. Nah, ngisor dhewe ku memang adewe kudu nyiapno sekem. Sekam iku lho sing apa kaya awak dhewe nek nyelepno iku kan dipisah iku brambute ambek berase. Lah iku brambute ambek sampah kering. Ambek sampah kering dadi kok godhong klaras, godhong-godhong garing iku pokoke digawe lemekan ngisor dhewe. Mari ngono dikei lemah. Mari lemah dikei sampah iku mau sisa-sisa makanan, masih panganan mambu lho. Lodeh telung dino timbangane dibuang, iso dadi pupuk nih. Mari ngono ditutup maneh. Ambek lemah. Ditutup neh nek tanah. Terus neng dhuwure tanah ono sisa makanan maneh. Terus mari ngono baru ditutup ambek sekemene. Lah setelah iku ditutup tanah dhuwur dhewe. Engko nek mari ngono, awak dhewe mendina kan mesti mususi to ning. Mususi nek arek ada.
1: Banyune
0: sing gawe nyiram iku banyu leri iku mau. Ngono tok, tapi ya kudu sabar nunggu sakulan nih.
1: Oh, sakulan.
0: Galone mau dibolongi supaya engko banyu lerine gak nyembong nang kono, kan tambah bosok. Lah bosok iku sing dadi kompos.
1: Oh, iso gawe pupuk. Tanduran yo.
0: Dadi lemu-lemu. Dadi wis
1: gak usah tuku pupuk maneh.
0: Gak usah wis iku ae.
1: Aku ado-ado nang kayun kadang
0: tuku pupuke. Saiki dicoba daripada sampai dhewe dibuang.
1: Nah, mending iso penting iku. Nih sakjane digawe pengetahuan ibu-ibu PKK awak dhewe.
0: Meneh nek pas gone sampean anu demo yo. Sing anakku ae apa karo guru pendampinge gak popo.
1: Iso jelasno carane gawe kompos. Dadi ibu-ibu iki nang kampunge awak dhewe ono kegiatan.
0: Iya, mari ngono iso memaksimalkan
1: nganggur. Nek mari masak biasane lak lunggu-lunggu leye-leye nang
0: teras.
1: Gibah. Nek gak ngono nonton drakor ayo kan.
0: Iya.
1: Saiki ono ilmu sing.
0: Nah, kok contone aku kan wis praktek. Nggon aku digawe conto.
1: Aku ya wis suwi gak nang omahe sampean ning ya.
0: Tanduranku. Wah, apik-apik saiki apa meneh aku saiki nambah. Nambah nandur sayuran. Sing tak coba telu yo. Tomat, lombok ambek terong. Iki guys sampah kompos iku. Iku sing tak coba.
1: Blimbing mulai sampean sik ono tane.
0: Oh, sik ono, tapi gak wayahe wae saiki.
1: Oh, gak wayahe.
0: Kok nek wayahe meli tak gawak-gawakno, tak woro-woro mesti.
1: Aku pengen nandur blimbing mulu ning.
0: Oh, ngono.
1: Kok dikeki kompos iku?
0: Iya,
1: masuk iki ning.
0: Kok gak popo, kok pokoke nang omahe dhewe-dhewe sak dadi percobaan ngono ya.
1: Iya. Kok ngajak ibu-ibu liyane.
0: Pokoke
1: ibu-ibu iku yo. Dijak ae dadi cek.
0: Heeh. Timbangane ngekeki pengumuman yo. Awak dhewe ku enak nglompok wayahe arisan kan di akeh sing ngumpul nek wayahe arisan. Dadi ning kok sambil muni kono arisan, betok arisan kopyoan mari ngono ana pengetahuan iku mau. Wis mbek ngono kan nek dhewe karo ngresiki kampung. Dadi sampah-sampah kampung gak
1: arisan lak ku RT-nya dilak mesti
0: teko.
1: Dadi ku RT ku iso ngejak ibu-ibu liyane iki memilah sampah ya kan.
0: Sak durunge dibuak dipilah dhisik.
1: Dadi cek iso digawe kompos iki.
0: Iya, wong botol-botol nyatane saiki yo kena didol. Ya kan yo
1: tetep gak rugi hiasan iki lho ning. Digawe pot-potan.
0: Yo nek ku gawe kreativitas iku.
1: Yo botol.
0: Ya wis siap yo.
1: Ya.
0: Bulan depan yang main jenengan.
1: Heeh,
0: aku
1: tak siap.
0: Ya wis ngono ae. Anakku tak jak. Ngono nek perlu yo gurune Cik Rene nek sing nyampekno misale gurune ngono kan awake dhewe dadi luwih percaya.
1: Sip. sip.
0: Ya, ya, Neng ya.
1: Ya.
0: Dadah, aku mulai sih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: terongi sak panci. Waduh, lomboke wakil, lomboke sak rong seni ini. Lah kok tomati barang oleh telung kresek.
1: Oi. Oh, ayo seneng guri ku tomate sing rodok ijo-ijo gak apa-apa gorene. Engko nek ibu-ibu ketok lewat ku tak celuke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lah kok wis yo wis nggowo kresek akemen to?
2: Lah
1: iki aku panen.
2: Lho, ketepaan.
1: Lho, sampean yo panen ta?
2: Mulu-mulune
1: dak kaya. Lah iya tepaan iki sing tak cerita sama sampean wingi pas arisan iku lho.
2: Iya.
1: Hasilnya teko pupuk kompos wingi ku. Masyaallah.
0: Terus yo tomat, lombok, ambek terong lah iki.
1: Wis gak perlu nang pasar man ya awak dhewe, ya kan.
0: Iki sak rasa iki engko sampean gawa.
2: Wis akumunya ambek terong pokoke
1: enak ya. Salah kok iso lumu-lumu kaya aku.
2: Tomate rek dijus iki rek, tomate kaya ngene iki.
0: Enak. Iki lho tomat iki lho sing dijus iki. Kulite rada kandel-kandel iku enak iki seger.
1: Iya.
0: Lombok itu lho entane ngambek yo sok mundur-mundur ngono ya.
2: Sak lomboke sak teronge.
0: Gatine iki kabeh teko ilmu sing digawa Uul teko sekolahan dipraktekno nang omah. Ya Uul ya.
3: Iya. Oke.
1: Lah iya. Kok cek pintere Uul awakmu nduk.
3: Alhamdulillah. Ya iku hasil praktek diajari Bu Guru.
1: Oh iya.
0: Tapi ya ngono pancen kudu sabar. Pira nduk petang minggu ya sak wulan.
1: Iya, sak wulan.
0: Sak wulan iku dadi lagi dadi. Dadi nek dhewe misale nglumpukno bahane ku wis sak galon mau ditoto sing berlapis-lapis iku sing tak terangno ning ngarep mau nek wis ditoto iso-iso sak galon iku apa olehe sampai sak menika sok petang dinoan ya Uul ya. Nek itu baru iso kebek galon.
1: Nah mangan ning Aming kok nek awak dhewe nang omah, dhewe duwe bak sampah iku loro. Anorganik
0: karo organik. Sing organik kena digawe iki.
1: Kena digawe kompos. Sing anorganik iki iso digawe hiasan, iso digawe vas, iso digawe hiasan lah kreativitas. Ngono ning. Kan wae manfaate yo tibane yo.
2: Sampah lho ya dadi pupuk.
1: Sampah iki berguna yo. Ono manfaate yo kan daripada tuku.
2: Nah,
1: yo kan eman-eman duwe esok gawe liyane.
0: Iya, saiki nek tuku ya awak dhewe. Tuku parjane tuku pupuk. Ternyata pupuk iku iso digawe dhewe kan sing digawe tuku mau kena digawe blonjo.
1: Iya,
0: iso kena awake.
1: Iya.
0: Dadine wis ngono. Soale apa posisine saiki ya awak dhewe ibu-ibu kudu iso ngumetno dhuwit blonjo tak kandhani sembuh warang larang.
1: Ngene iki lak iso ditularno nang anak-anak ya awak
0: dhewe. Iya.
1: Kapan ngono?
0: Ya ngono Uul kok cek dolan sampean apa?
1: Nduk, dolen nang omahe tante Ike ya, Nduk ya. Engko ketemu anake tante Ike ajar

0: lebih murni, lebih apa ya, lebih
1: sehat ngono ya.
0: Lebih sehat, betul.
2: Lebih natural ya,
1: bebas bahan kimia.
2: Kakek kimiane. Koyok iku mau ya. Koyok misale awak dhewe gawe sing digenyiram iku banyu leri, iku mau kan teko beras ya.
1: Tadi gak ono campuran,
2: gak ono campuran
1: sing berbahaya.
2: Pestisida apa-apa lah ngono-ngono iku.
1: Ya bahan kimia iku soalnya berbahaya kayak kesehatan. Ya iso kanker, ya iso tumor, ya kan. Jadi saiki luwih sehat.
2: Saman pengen gawa sak pupuke pisan ora ning mburi ana sak galon.
1: Aku njaluk pupuke.
2: Iya, aku wis duwe tanduran. Golekna kresek, sak pot iki kresek ambek tedoke iki lho.
0: Ambek
2: kuwi sampai duwe seroke sampah iku sampai duwe.
1: Ambek njaluk terongi
2: lho nek ambek
1: lombok ayo.
2: Iki wis sampean ambek si kresek iki lho. Wis kresek kan iki wis dadi 15 kresek sing iki engko tak ndom-ndomno ngiwon nengen.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Inilah iki. Ambek delok tanduranku nang mburi.
1: Ayo.
2: Ayo, lho, iku lho delok-delok. Lho, yo. Iki mari ngene sing ning dinding iku, engko aku nandur sawi.
1: Calone dadi wake wite kulo
2: men. Apa jenenge wake lho. Sing iku lho wake akeh wae.
1: Nah, iku.
2: Dorong munggah delok dhuwur. Yo, blimbing wolohe wis ngembang.
1: Iya. Aku pokoknya aku njaluk blimbing wolo ya,
2: men. Iya.
1: Lemu-lemu ngene koyo aku ning seger-seger. Terongi barang delok entar.
2: Ya semasem. Iki terong, terong sing ning arep mau ku kan sing wis gede-gede. Lah iki ana sing sing cilik-cilik iki tak tinggal ning kene. Engko supaya tetep iso gede. Wis muga-muga dhewe kabeh iso dadi apa ya? Ibu rumah tangga tapi sing berhasil berdikari ngono ya.
3: Ngene iki kabeh hasile teko kompos.
4: Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang saha jam ingkang sami. Nuwun.

0: Halo, Le.
1: Piye toh Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Duk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput toh.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat? Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Saturunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunan ibu ambek bapakmu, aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam